bunga, mari pula. Lo ni tak kira lah. Anak kita tu sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Mak dan ayah ni kena main ke perani. Cik anak tu deh. Acik tak tengok anak kita tu. Mak mana lepas kelik sekolah tu perangai ke mana? Adakah mak berubahnya tiba-tiba? Mak selama kini-kini hak periang, tiba-tiba kelik. Senyak tak sikit cik ngoreng. Tanya pun tak jawab. Makin pun duk kurung dah dalam bilik tu. Kadang-kadang kita ni kena tahu juga apa dia hak berlaku kepada anak-anak. Takut lah ni tak lewat main. Hanya pergi sekolah kena bully kau sain-sain kau kita tak tahu. Bully ni bukan setakat fizikal. Mental pun termasuk dalam kategori bully. Tanya apa dia masalah anak tu. Kejadian apa dia berlaku di sekolah. Ada kau kena buat kau sain kau. Ataupun ada hak kena test sain kau. Tu memang tak boleh. Kita kena ambil tindakan sendiri lah sebagai ibu bapa. Cuba cari jalan penyelesaian dia. Sekiranya anak kita ni memang menjadi mangsa buli. Kalau kita prihatin awal-awal dia, adanya gapo yang berlaku ke anak kita ni, insyaAllah kita boleh cari jalan lain lah untuk kita tak suruh anak kita ni dibuli di sekolah. Jadi mainkan peranan ibu ayah tu. Supaya juga lah jangan duk ajar anak tu jadi pembuli. Nek Bunga tak baik ya. Nek Bunga nak raya.

0: Baik, itu dia bahasa kita bersama kepada Eddie dan juga Aris Kapila. 8.15 minit pagi. Ada macam biasalah kita hari ini ada ruangan. Ruangan apa sini? Ruangan Mari Kita Teka.
1: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
2: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
1: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
2: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tai.
3: Mari kita teka.
0: Baik, kita teka dulu. Soalannya berbunyi begini. Apa benda kalau dibuang sayang? Kalau disimpan busuk? Boleh tembusi ke talian mesra kita 0974338588 dan juga 7488630. Soalannya sekali lagi, apa benda kalau dibuang sayang? Kalau disimpan busuk. Boleh telefon sekarang ya. Mudah je soalan ini. Alah, mesej je. Kalau tak boleh telefon, hantar ke WhatsApp pun boleh juga. 0149740154. Okey, soalannya sekali lagi yang saya baca. Apa benda kalau dibuang sayang? Kalau disimpan busuk. Apa dia? Ali talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Okey, Kak Shima, apa khabar?
4: Baik.
0: Baik. Apakah jawapannya?
4: Jawapan dia perut ikan lah.
0: Perut ikan? Apa perut ikan?
4: Perut ikan kita nak buat tu. Saya kalau comel apa. Lepas tu kalau sipan je bau.
0: Oh, perut ikan.
4: Atau ikan. Ya, atau ikan. Kita malah nak tak lepas. Bukan luar, busuk. Nak masuk. Malah.
0: Okey. Okey, baik-baik Kak Shima. Faham. Terima kasih Kak Shima.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Shima kata ikan ataupun perut ikan nak buat saya. Tapi dia sipai busuk. Lagu tu pula. Lagi-lagi jawapan lain. Halo, assalamualaikum.
5: Salam adik.
0: Okey, Pak Day. Apa jawapannya, Pak Day?
5: Waduh ujian
0: kot. Waduh ujian ni? Nak buat saya. Kalau sipai busuk. Okey, waduh ujian. Baik-baik. Terima kasih, Pak Day.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din kata wahduh ye. Adik kata ike. Lagi. Di talian. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Okey, Kak Wan. Apa jawapannya, Kak Wan?
6: Saya kata melukut di tepi gantang.
0: Ha? Gapo?
6: Melukut di tepi gantang.
0: Melukut di tepi gantang. Gapo maksud dia tu?
6: Apa adik kan kalau saya ada nak sipek nak sipek itu saya nak buat kita saya lah. Saya tu tak boleh makan kaya. Melukut ni dia benih berhacu.
0: Oh, beri berhacu.
6: Belah tak hacu. Kalau panggil melukuk tu, melukuk di tepi gantang.
0: Oh.
6: Kita nak sipir kan, nak buat kan kaya. Sipir macam lama, dia jadi makan bubuk juga.
0: Betul. Lala makan bubuk juga. Nak buat.
6: Nak buat tu saya. Saya memang saya. Tekas tu kecil-kecil tu. Kalau ada ayah kita beri ayah, tak apa. Saya boleh makan kaya. Tak ada ayah.
0: Saya tahu jugalah. Okey, baik. Terima kasih, Kak Wai.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wai kata melukut di tepi gantang. Kita dengar lagu dululah. Sepukul lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Rencong, Kelantan FM. Good pagi.

0: Ini dia Rencong, lagu persembahan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencongnya ke mana. Okey, baik, soalannya tadi, apa benda yang apa ni kalau dibuang sayang, kalau disimpan busuk? Lagi ada jawapan lain tak daripada siapa ni pemanggil di talian? Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
1: Kak Dah
0: pakai kalung. Okey, apa jawapannya?
1: Makan ni.
0: Ha. Makanan apa yang paling sayang tu?
1: Makanan sedap.
0: Sedap. Oh, nampak sedap ni tapi nak buat saya dah lama-lama sampai busuk dah gitu tadi.
1: Iyalah.
0: Baik. Faham. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Alright, ini daripada Pia Kalai. Ucapan selamat pagi. Oh, ucapan dulu ya. Pagi ni jawapannya cemburu. Ha, sudah. Hui, cemburu ataupun kekasih hati. Okey, nak simpan. Apa ni, nak dibuang sayang. Kalau disimpan busuk, oh, mungkin buah hati lah kot maksudnya. Oh, buah hati yang banyak perangah. Dok. Lagi di talian sekarang. Hello, assalamualaikum. Oh, putus pula. Tak apa, cuba lagi ya. 0973-3858 dan juga 7488-6300. Okey. Lagi jawapan daripada sahabat kita yang hantar menerusi WhatsApp ni daripada Haris. Katanya jawapannya adalah makanan juga. Makanan yang kita sayang. Okey, lagi di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Di.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, siapa tu?
2: Umi Guno, Umi Habibah.
0: Okey, Umi, apa jawapannya, Umi?
2: Buah-buah kali di, makin buah macam buah duye ke.
0: Buah-buahan.
2: Bang, kita kuat.
0: Okey, faham.
2: Ha. Okay. Tapi nak buat cahaya, dah lupa dia pasang
0: busuk. Kalau si pegak busuk, lagu tu lah. Okey, baik, terima kasih, Umi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembayung Tari, Wani Hasrita. Dan selepas ini saya akan bagi tahu jawapannya. Jom kita layan dulu di Gu Pagi Kelate FM.

Zuraida Haziq Rosli, 8.38 minit pagi. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Baik, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zidi untuk pagi ini. Yang sedang sarapan, selamat bersarapan saya ucapkan kepada mereka semua yang mana tengah makan ataupun yang mungkin sedang meronda-ronda di sekitar Kota Baru nak cari kedai mana yang sesuai agaknya. Ada setengah tu dia suka cari kedai yang berkualiti. Ada setengah tu dia cari kedai yang murah. Ada yang cari kedai yang ada member ramai-ramai. Ada setengah tu dia suka cari kedai yang sunyi. Sebabnya dia suka kesunyian. Ataupun dia nak menyendiri di kedai tersebut. Dia tak suka tempat orang ramai. Macam-macam jenis orang ni. Tapi ialah bergantung kepada minat tersendiri. Cuma kalau bolehlah kita cari kedai yang pastinya makanan yang bersih. Mahal tak apa, tapi yang bersih dan juga berkualiti, itu yang penting. Sebabnya makanan tu masuk ke dalam badan kita, akan menjadi darah daging kita. Kalau benda kotor yang masuk, kotorlah badan anda. Tapi kalau bersih, bersihlah badan anda, kita semua. Baik, jom kita nak bersama dengan Flow 88, Chikadun. Dan selepas ini, lagu daripada Afiq Azwan, Kepak Kepuk. Lagu untuk sang pengantin yang bakal diijab kabulkan pada hari ini, hari Jumaat, hari yang berkat. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Itu dia untuk mereka yang bakal berkahwin ataupun bakal bertunang ataupun bakal dimiliki oleh orang. Semoga kepak kepung lah tak lama lagi ya. Baik, dah pun 8.48 minit pagi. Untuk ketika ini, yang selamat bersarapan lah saya ucapkan untuk mereka yang sedang bersarapan ataupun yang dalam pemanduan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga kalau nak menghala ke belah utara ataupun belah apa ni, zon tengah di Kuala Lumpur ke ataupun di Selangor ke ataupun ke mana-mana ataupun di ke apa ni, selatan, belah Johor, jerebu yang masih lagi kuat melanda di beberapa negeri lah. Kalau ikutkan, saya ada tengok dekat Air Pollutant Index Management System, yang mana antara bacaan-bacaan yang diberi indeks pencemar udara. Okey, kalau setakat ni di sebelah selatan lah yang paling teruk, ataupun di belah Kuala Lumpur, di wilayah persekutuan, di Negeri Sembilan, sudah pun berada di tahap kuning, iaitu boleh mencecah sampai ke 200 bacaannya. Okey, setakat ini yang tinggi adalah di Seremban, masih lagi tinggi 186. Okey, di Melaka juga 183, 184, lagi di belah-belah Johor 169, 179. Okey, lagi-lagi di Kuala Lumpur 182. Okey, di belah mana ni kan, belah di Bandar Tengah Petaling Jaya. Lagi-lagi-lagi seterusnya di belah Teluk Intan, Perak, dengan bacaan 176. Okey, di Setiawan 159. Kalau di Kota Baru masih lagi di Paras Hijau, iaitu bacaannya hanya 84. Okey, di Tanah Merah 77. Di Kota Baru 83. Okey, dan juga di Besut 84. Masih lagi di tahap yang mana memuaskanlah. Belum lagi di tahap kurang sihat. Okey, kalau di sebelah Kuantan, Pahang dah pun berada di tahap kuning, iaitu 162. Okey, di Sungai Karang 107. Okey, dan itu antara baca-bacaan yang dipaparkan menerusi APIMS. Kalau nak tengok sini, boleh je tengok macam mana kadarnya dan juga bacaan yang tepat lah yang dipaparkan menerusi web ini, EQMS. Anda boleh tengok sendiri, okey? Baik, sikit info cuaca yang diramalkan oleh Met Malaysia pula. Diramalkan pada hari ini, pagi ni tak ada hujan, petang nanti dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, okey? Sama juga pada hari esok pun sama, pagi tak ada hujan, petang dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Bill and Broads, iaitu Madu dan Racun. Dan selepas ini, lagu persembahan daripada Baby Shima dan juga Fairuz Misran, Ikatan Asmara. Tepat pukul 9, kita ikuti berita utama dan kembali selepas itu di jam yang terakhir nanti, kita ada tetamu berkaitan dengan Hari Sukan Negara yang akan disambut pada esok hari. Apa ceritanya, apa aktiviti yang akan berlangsung esok, nantikan pukul 9.30 nanti. Anda boleh tonton menerusi live di Facebook, di TikTok dan juga berdengarkan di Kelantan FM.

0: Farah, ya ke awak nak naik tangga pejabat sampai 3 tingkat? Biar betul.
1: Apa pula mustahilnya? Saya buat setiap pagi. Awak patut buat macam tu. Jomlah, tunggu apa lagi? Jom, okey ke tak? Macam nak pingsan je.
0: Farah, Airan bin ajaib betul. Awak boleh naik tangga hari-hari. Saya naik sekali dah semput. Guna lift taklah macam ni.
1: Itulah Jo. Alah bisa tegak biasa. Esok-esok 8 tingkat pun relax je.
2: Amalkan aktiviti fizikal untuk sentiasa cergas dan sehat. Mulakan sekarang. Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Saya Amran DBA. Saya Arjali.
4: Saya Nick Latte.
5: Saya Sir Asai.
6: Ambo Acimae.
7: Jangan lupa ikuti rancangan Kelas Gupita
8: setiap hari Jumaat 9.15 malam.
9: Hanya di Kelantan FM. Got it?

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan Belanjawan Madani kelima dan Belanjawan kedua di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap Belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar Belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya Belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dijelitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chow Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian turut mahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat Belanjawan kepada komuniti Madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maklumat vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin antarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sferian FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurata JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM.
1: Baik, Group Pagi Kelantan FM masih lagi bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir. Dah pun 9.24 minit pagi ketika ini. Dan seperti mana yang saya dah janjikan kepada anda, esok berlangsungnya Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Kelantan tahun 2026. Dan hari ini kita nak bersama dengan tetamu kita lah, yang mana hari Minggu pun bekerja juga. Selamat datang kita ucapkan kepada Cik Hazri Nizam bin Zakaria, merupakan Timbalan Pengarah Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Assalamualaikum tuan.
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, semangat merah membara hari ini.
2: Ya, pastinya.
1: Esok berlangsungnya Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Kelantan yang akan berlangsung di perkarangan Aeon Mall, Kota Baru, Kelantan.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi tuan, kita nak bercerita pasal Hari Sukan Negara. Pastinya, semangat mereka yang suka turun padang ini, terutamanya larian ataupun sukan-sukan lain. Jadi, mungkin tuan boleh cerita apa definisi Hari Sukan Negara secara lebih jelas lagi lah kepada penonton dan juga pendengar kita. Silakan tuan.
2: Terima kasih. Pertama sekali, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecemerlangan Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Baik, definisi Sukan Negara adalah merupakan satu inisiatif nasional yang diperkenalkan oleh KBS sejak tahun 2015 lagi. Dan merupakan satu hari ikonik atau hari khusus yang disambut setiap tahun yang secara serentak sebagai pengiktirafan kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia amnya dan di Kelantan khususnya. Dalam rakyat Malaysia telah pun melibatkan diri, memudayakan sukan dan ia telah jadikan sebagai satu gaya hidup oleh rakyat Malaysia. Hari Sukan Negara disambut pada hari Sabtu setiap bulan Oktober pada setiap tahun. Okay. Pada Sabtu tu bulan minggu kedua ya. Dan alhamdulillah tahun ini bermula 9, 10, 11 Oktober kita akan menyambut Hari Sukan Negara seluruh negara, seluruh negeri dan seluruh daerah.
1: Okey, maksudnya bukan sahaja di Kelantan lah. Seluruh Malaysia kita sambut Hari Sukan Negara esok.
2: Ya, serentak situ. Namun demikian, kita faham dalam situasi terkini, kita agak terkekang di negeri-negeri yang terkesan. Contohnya masalah jurubu sekarang ni. Namun begitu saya nasihatkan, boleh semak rujuk, semak silang dengan di kawasan negeri tersebut. Okay. Contohnya dipahamkan di Johor yang kini indeks pencemaran udaranya agak kritikal. Sila rujuk di situ lah. Namun di Kelantan sehingga kini, kita alhamdulillah berkat dengan kita dengan kehidupan harmoni yang semangatnya, alhamdulillah kita boleh masih lagi diteruskan acara sukan.
1: Okey, ya, kita nak tahu pasal sukan-sukan tu nanti dulu, sabar. Aku ada yang komen nanti dulu, sabar. Okey, baik, kaitan dengan sambutan pada esok hari lah ya. Esok 10 hari bulan 10 2026 merupakan tarikh yang cantik tuan eh.
2: Betul.
1: Jadi saya nak tahu juga siapa yang akan rasmikan untuk Hari Sukan Negara pada hari esok ni.
2: Ya, betul. Saya tertarik dengan tarikh kata 10 itu memang cantik. Yeah. Kalau kita tengok dalam jam, 10-10 itu adalah satu bentuk senyuman. 10-10. Okey, insyaAllah dan alhamdulillah kita pun telah selaraskan bahawa perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Kaya Perkasa, Datuk Dr. Tengku Muhammad Fazliharudin Al-Haj bin Tengku Faisal, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri.
1: Okey, itu akan bersama dengan kita lah esok. Sebenarnya program ni jari bermula pukul awal pagi lagi tuan eh?
2: Betul. Kita juga menyediakan tempat surau untuk kita menunaikan solat bagi yang Muslim. Di situlah sebab seawal jam 6 pagi pun kita dah buka pendaftaran.
1: Okey, boleh solat subuh situ terus, tak ada masalah.
2: Boleh, mudah saja.
1: Betul, pukul 4 pagi.
2: Kita sediakan air sebagainya.
1: 4 pagi boleh tuan.
2: Boleh, buat kiamula pun tak apa.
1: Kiamula situ terus, sambung terus. Jadi berkaitan dengan Hari Sukan Negara ni, mungkin ada objektifnya lah yang mungkin kita nak tahu. Antara objektif lainnya adalah menjaga kesihatan. Dan betul, juga apa lagi objektif lain yang penganjuran pada kali ini?
2: Okey, saya suka sangat nak menceritakan bahawa kita sinonim bahawa cerita saja tentang sukan ia telah daripada kesihatan. Namun adalah lebih secara luas daripada itu, kita telah menggariskan bukan ada 5 kata kunci. Yang pertama adalah penglibatan aktif, iaitu Hari Sukan Negara kali ini menggalakkan pelibatan aktif masyarakat Kelantan untuk menyertai pelbagai aktiviti sukan, kecergasan dan rekreasi tanpa mengira usia, jantina, latar belakang hingga ke peringkat akaunbi. That's mean yang pertama adalah pelibatan aktif seluruh rakyat Kelantan ni.
1: Okay.
2: Yang kedua, kata kuncinya budaya, iaitu membudayakan amalan bersukan sebab kita selari dengan hasrat kerajaan Malaysia untuk menjadikan Malaysia khususnya Kelantan ini sebagai negara bersukan. Yang ketiga adalah kesedaran, iaitu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan aktiviti fizikal dan juga menjaga kesihatan kecerdasan dan kesejahteraan juri. Mm-hmm. Perlu diingat di sini, melalui medium sukan, kita juga sekarang ni kita banyak isu kata kesihatan mental.
1: Yeah.
2: Yes, melalui aktiviti sukan, kita boleh avoid kesihatan mental tu. Kerana di sana, dari segi sudut sahannya, kita tu ada charge positif negatif, kita dapat gabung jalin kan.
1: Yeah.
2: Dan kita boleh kongsikan ke pakar atau stress tu hilang apa. Mm-hmm. Itu maksudnya. So that means tiga. Yang keempat adalah perpaduan. Perpaduan ni tidak tidak syak lagi bahawa medium sukan merupakan satu medium perpaduan yang ampuh, yang mana dapat semangat perpaduan tu dapat dipupuk dan dijana dengan baik atas dasar kebersamaan dalam pelibatan masyarakat dalam aktiviti sukan yang kita anjurkan. Dan yang kelima adalah sebagai pengiktirafan, iaitu memberi pengiktirafan kepada rakyat Kelantan khususnya dan rakyat Malaysia amnya yang terlibat dalam membangunkan aktiviti sukan. Maksudnya kata dalam acara suara sukan tu kita memberi pengiktirafan. Ada ya, kalau di peringkat kebangsaan kita ada anugerah sukan untuk semua, kita iktirafkan mereka-mereka yang menggiat ataupun yang bangunkan aktiviti sukan.
1: Okey, banyak manfaatnya eh. Kalau kita join esok, jangan lupa nak walk in pun boleh, tak ada masalah.
2: Boleh.
1: Lepas ni kita cerita pasal walk in ataupun acara yang akan berlangsung. Cuma kita berehat dulu tuan eh. Kita nak dengar lagu dulu. Lagu ni nak pembakar semangat juga untuk kita semua yang suka bersukan, iaitu Standing in the Eyes of the Year. Standing in the Eyes daripada sama lagi. Jom kita lihat yang dulu. Di Good Pagi Kelantan FM.

0: Baik, standing in the eyes dah pun membawa kita sekarang 9.35 minit pagi. Masih lagi kita nak bercerita Hari Sukan Negara yang akan berlangsung pada hari esok. Banyak-banyak sukan-sukan apa yang anda suka? Okay, masih lagi kita bersama dengan Tuan Encik Hazri Nizam bin Zakaria, Timbalan Pengarah Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Tuan, kalau anda tahulah, kalau kecil-kecil dulu sukan apa yang paling tuan paling suka?
1: Saya ni kalau suka tu, ha-ha, sebut gapo pun kita suka
0: nak buat,
1: kita akan join berlaku. Tapi paling saya suka adalah suka tangan lah. Maksudnya hamba masa tu duduk kapur ke,
0: okay,
1: hoki lah.
0: Oh,
1: main hoki. Masa zaman hamba e-sport tak ada. Tapi lo ni kita nak join e-sport juga.
0: Ya. Apa agak besar tu kan. Suka, suka berminat sebab sukan ni. Baik tuan, jadi kita bercerita berkaitan dengan Hari Sukan Negara pada hari esok ni. Apakah tema dan juga konsep yang akan dilakukan pada esok, pada tahun inilah 2026?
1: Baik, alhamdulillah kita dah tetapkan tema seluruh peringkat kemahiran negara, iaitu tema je teknologi digital dan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ia selari dengan arus pemoden masa kini,
0: yeah,
1: yang memberi penekanan kepada penerapan teknologi dan inovasi digital dalam pembangunan serta penggalakan aktiviti sukan.
0: Okay.
1: Dia kata ini selaras dengan saya sebutkan tadi perkembangan teknologi semasa lah, untuk meluaskan penyertaan dan tadi di antara objektifnya untuk memberi kesedaran dan juga pengetahuan.
0: Yeah.
1: So memang selarilah dengan arus kini. Konsep pesanan surut menekankan pelibatan semua lapisan masyarakat, termasuklah kanak-kanak, belia, golongan dewasa, warga emas dan komuniti setempat, termasuklah kita pun santuni juga orang masyarakat, orang asli.
0: Okay.
1: Pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi yang disanakan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
0: Okay.
1: Sebab tu haruskan negara ni kita laksanakan, boleh kata bukan boleh, memang kita mencakupi segenap sudut. No left behind lah kita punya trademark kita.
0: Okay, baik. Jadi ini antaranya yang dulu tunggu, apa aktivitinya esok ni? Dengan ceritanya ada larian, ada yang suka berlari, ada yang suka apa ni, main pickleball
1: di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
0: Okay.
1: Sebab tu haruskan negara ni kita laksanakan, boleh kata bukan boleh, memang kita mencakupi segenap sudut. No left behind lah kita punya trademark kita.
0: Okay, baik. Jadi ini antaranya yang dulu tunggu, apa aktivitinya esok ni? Dengan ceritanya ada larian, ada yang suka berlari, ada yang suka apa ni, main pickleball juga ada ke, senam fit dan juga ada apa, senaerobik ada ke tu?
1: Macam-macam ada, insyaAllah. Okay. Kalau kita dulu kata orang kata macam-macam ada,
0: macam-macam ada.
1: Baik, kali ini di Kelantan, saya yakin di daerah Kelantan, seluruh Kelantan pun kita dah strategiskan, bahawa kita menekankan kepada dua kluster, iaitu Malaysia Aktif dan Industri Sukan. Dalam kluster aktiviti Malaysia Aktif, kita menekankan sukan tumpuan, sukan rekreasi air, darat dan udara pun ada, sukan kejegasan, sukan-sukan baru yang awak sebut tadi, sukan rakyat dan sukan tradisional, termasuklah sukan OKU. Manakala kluster industri sukan, kita ada pameran interaktif, ada jualan produk-produk kesihatan, yang pastinya pada hari itu jualannya harganya adalah jauh lebih murah pada kadar biasa.
0: Okay. Eh?
1: Baik, ni dah aktiviti dah kita di Kelantan ni, bertempat di Yomo.
0: Okay.
1: Pada esok pagi, bermula je ni setelah pagi lah kata-kata.
0: Awal ni, lepas subuh.
1: Lepas subuh. Tapi jangan lupa solat subuh dulu.
0: Ya, mestinya.
1: Dapat keberkatan dan kekuatan, insyaAllah. Baik, kita ada 23 jenis sukan.
0: Okey, banyak.
1: Di Kelantan. Okey, izinkan.

0: saya. Yang pertama sekali acaranya adalah larian Ria Madani. Hmm. 4.2 kilometer. Okay. Berjalan Ria Madani. Hmm. Maknanya tidak ada alasan. Kalau set kita tak boleh nak bongga, kita jalan tak apa.
1: Jalan pun boleh.
0: Jalan tak apa. Maknanya kita bersama. Okay. Inilah di antara satu lah ni fenomena lah. Di Kelantan ni sebut je run, fun run, pakat mari berlaku. Sebab saya sebut tadi tu, dia akan marinya wujudnya salah satu perpaduan. Kita rasa repo, networking, family bonding. Ini akan diterjemahkan dalam acara ni. Selain daripada itu, kita juga ada yang ketiga, kayuhan Mesra Madani. Awak sebut tadi, ini saya nak beritahu bahawa senam cergas. Senam cergas ni kalau di luar kita sebut Zumba sebagainya. Di Kelantan ni hasil kolaborasi dengan kerajaan negeri. Kita, senam cergas kita adalah syariah compliant. Bermaksud ada susu galur dia, moleknya kita mematuhi patuhi syariah. Adalah dia punya susu galur yang perlu kita patuhi, dia akui. Dan tidak ada masalah. Kita boleh laksanakan dengan baik dengan pengasingan lelaki dan wanita. On stage tu adalah lelaki saja. Dan kita sentiasa semak silang dengan kerajaan negeri bagi memastikan kelestarian dan pelaksanaan senam cergas ni lah. So ini menjadi rujukan sebenarnya di negeri-negeri lain, bagaimana pelaksanaan kita ni yang dikatakan syariah compliant. So tahniah kepada Jabatan Pusukan Kelantan dan kerajaan negeri. Kita menjadi satu bahan rujukan dari segi pelaksanaan tersebut. Yang kelima, e-sport. E-sport ni kita ada Mobile Legends bah.
1: Oh, banyak ni.
0: Ini sedap. Ini ramai ni. Hadiah utama kata besar. Mari pakai mari Mobile Legends.
1: Okey.
0: Kita ada senam seni. Senam seni ni kita acaranya adalah kita berkolaborasi dengan Jabatan Kesenian Kebudayaan Negeri Kelantan untuk merealisasikannya. Kita ada, saya suka tertarik dengan awak kata tadi, sukan baru. Pernah join, pernah cuba tak floorball? Apa dia?
1: Floorball.
0: Floorball.
1: Floorball.
0: Kau tak je dengar lagi?
1: Tak je dengar. Kalau floor tu tak lah.
0: Yalah, floor tu lantai dah. Floorball ni adalah satu jenis sukan baru yang kita tengahkan tahun ni. Yang mana, saya cerita awak setidaknya mukadimah dah.
1: Okay, boleh.
0: Floorball tu lebih kepada macam suka hockey ice.
1: Oh, okay.
0: Tapi hockey ice tu agak terlalu orang kata ekstrim.
1: Ekstrim sikit.
0: Kita telah pun menggunakan kaedah yang sesuai dan murah. Itu senang royak. Untuk lebih lanjut, pakat mari berlaku esok. Kita buat penalti floorball. Itu baru kelima apa? Ketujuh. Yang ke-8 saya sebut lagi. Kita menyantuni juga sukan air. Iaitu Kelantan Boat Race Challenge.
1: Okey.
0: Ni lokasinya bertempat di Taman Tanjung Raja, Sungai Kelantan tu.
1: Boleh tengok belum boat.
0: Ni kita bukan saja boat di boat penyertaan kita ni adalah termasuk ada penyertaan dari Singapura, daripada Alexia, Thailand, Filipina pun ada boat. Maknanya international lah.
1: International jugalah.
0: Dan kita santuni juga kepada locality. Maknanya ada kategori boat sangkut je boh. Tu suka lucunya. Baik, selanjutnya kita ada kejohanan slingshot. Nak tanya boh JD kita. Slingshot ke apa boh?
1: Kita tahu main bola sepak.
0: Okey, tak apa. Saja je tu. Slingshot ni adalah bidah boh.
1: Bidah. Bidah.
0: Kita ilia sikit nama slingshot. Dan untuk maklumat, slingshot ni telah pun mendunia.
1: Okey.
0: Siapakah yang mempulakan rakyat Kelantan boh? Setakat ni Kelantan untuk slingshot di Malaysia dan antarabangsa ni Kelantan bisa. So kita ketengahkan. Selain daripada tu kejohanan push bike. Push bike ni ini kita menyantuni kepada anak-anak kita yang seusia seawal 3 tahun lagi. Ada kategori 3 tahun, 4 tahun. Hari ni kita suka. Sebabnya bila ni lah dikatakan family bonding tu akan diterjemahkan. Sebab bila anak mari, aku adik ada berlaku. Tengok, memang very cute. Memang very cute untuk acara sukan push bike ni. Ya, kita pun menyantuni kepada senior citizen dengan acara kejohanan kerem, kejohanan memanah. Ini sukan sunnah memanah ni. Memanah tradisional. Kejohanan dart bergu, pertandingan lompat tali. Lompat tali ni pelajar-pelajar sekolah. Ini bisa kata dia. So, more dipanggil untuk buat persembahan di lompat tali Kelantan. Satu lagi kita ada pertandingan sukan orientering.
1: Okay.
0: Tapi orientering kita ni telah kita perindahkan, harmonikan dengan skala orientering lah hutan tak. Orientering kali ni kita gunakan dalam urban concept. Maknanya dalam mall pun ada orientering, buat di luar sikit memang menarik. Kalau kuat similar macam Amazing Race lah. Ini daripada Persatuan Sukan Orientering Kelantan. Kita ada juga sukan 3-on-3 Straight Ball Challenge, iaitu bola keranjang. Mm-hmm. Kita pehel sukiah ni semua selalu dengan Amar.
1: Mesti ada
0: orang Cina tu. Uh-huh. Yes, kita menyentuh dia juga. Mm-hmm. Belia-belia ataupun penggiat sukan pelbagai bangsa lah.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Tapi jangan kejut dalam cara bola keranjang ni. Mm-hmm. Ada juga yang orang okay, lain bertudung main juga.
1: Oh.
0: Sebab itulah dengan asyara sukiah ni kita boleh
1: bercampur.
0: Berunite.
1: Yeah.
0: 3-on-3 street soccer and then kejohanan taekwondo, kejohanan silat olahraga dan tempur.
1: Mm-hmm.
0: Hit fat challenge.
1: Okey.
0: Ini comel boh. Ini memang ni. Kita punya mengikut tema kita iaitu menggunakan teknologi AI.
1: Okay.
0: Pakat mari. Dia ada kategori yang mari mencuba. Sangat interesting untuk hit fat challenge eh.
1: Mm-hmm.
0: Kita ada carnival sukan inspire OKU active.
1: Mm-hmm.
0: Oh ya tadi dah bahawa kita ni
1: semua
0: OKU
1: terlibat.
0: Okey, panggil kita no left behind lah.
1: Yeah.
0: Termasuklah golongan orang Kurok Mopaya.
1: Yeah.
0: Kita ada 3-on-3 set soccer.
1: Mm-hmm.
0: Kita ada staking. Kita ada senam cergas.
1: Mm-hmm.
0: Yang sesuai untuk golongan orang Kurok Mopaya.
1: Okay.
0: Netball shootout. Ada pertandingan sepak takraw bulatan. Pelbagai apa. Pakat-pakat mari berlaku lah.
1: Banyaknya game. Oh. Ini kalau kita tak gini memang rugi lah. Eh.
0: Betul.
1: Anak-anak nak jogging pada hari Sabtu. Niat nak jogging je. Tapi teruskan niat anda. Tapi kita buat di Aeon Mall.
0: Betul.
1: Okay.
0: Saya nak sambung sikit.
1: Boleh.
0: Berkaitan lokasi.
1: Mm-hmm.
0: Aeon Mall di peringkat negeri.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya di seluruh daerah Kelantan. Kita ada 10 daerah.
1: Okay.
0: Semua ada venue-venue yang ditetapkan di daerah. Pelaksanaan pun quite similar. Sebenarnya sambung oyak tadi.
1: Mm-hmm.
0: Cuma dari segi kategori sukai tu bergantung kepada lokaliti lah.
1: Okay. Ha,
0: begitu eh. Pakat kalau contohnya Ambo duk Gua Musih lagu mana nak mari ke sini. Gua Musih pun ada apa? Kuala Kera ada, Jelia. Sebut saja semua ada tempat. Kita dah kolaborasi dengan kerajaan negeri. Yang akan dirasmikan dalam daerah tu adalah Tuan D.O. Di kita peringkat negeri adalah Dato' SS kita.
1: Okey, maknanya tak ada pun tak apalah. Kalau tak boleh pergi Aeon Mall, so tak ada masalah. Boleh pergi peringkat daerah semua ada.
0: Betul.
1: Okey. Jadi itu antara program-program yang berlangsung pada esok hari. Banyak ni boleh katakan
0: 23
1: program ada acara ataupun game yang akan berlangsung pada esok. Semuanya boleh work in ke macam mana?
0: Okey, pada awalnya kita telah pun buka penyertaan.
1: Yeah.
0: Buka penyertaan melalui QR code kepada media sosial Jabatan Belia Sukai.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga media sosial daripada NGO-NGO yang kita lantik lah.
1: Okay.
0: Dari segi penyertaan.
1: Mm-hmm.
0: Ada jenis-jenis sukan yang perlu pendaftar awal.
1: Yeah.
0: Pun begitu, sukan berbentuk mass sport sukan masa ni, contohnya acara larian atau berjalan lari madani tu.
1: Mm-hmm.
0: Tidak mengapa. Pagi esok tu mari.
1: Mm-hmm.
0: Lepas subuh, mari subuh dulu.
1: Mm-hmm.
0: Lepas tu mari kita scan QR.
1: Okay.
0: Scan QR di tapak kita punya event. Kita ada QR. Sebab bukan scan saja boh. Kita nak counting. Dan juga kita ada cabutan bertuah. Nanti jaga kita.
1: Itu nak dengar tu, cabutan bertuah tu. Baik, kita dengar lagu dulu sepukul. Lepas ni nak tahu lagi apa hadiah cabutan bertuah dan juga siapakah sasaran yang akan ada esok. Alright, jadi jom kita dengar lagu dulu. Persembahan daripada Faris Endoro. This is Pantai Timur.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Pagi, Gu Kita Belakang. Baik, Gu Pagi, Gu Kita Belakang masih lagi bersama dengan kami di pagi ini, 9 Oktober 2026. Hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu. Pastinya kita akan berkumpul beramai-ramai di perkarangan Aeon Mall untuk sertai Hari Sukan Negara. Masih lagi kita bincangkan sekarang ini. Okey, Tuan.
4: Yes, saya.
3: Saya difahamkan pada hari Sabtu ni ada sekolah. Hari sekolah. Jadi macam mana untuk melibatkan mereka ni supaya join sekali ni untuk program pada esok hari?
4: Alhamdulillah, dari segi kita dalam masakan mesyuarat penjelasan jawatan kuasa induk.
3: Okay.
4: Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan di Kelantan. Kita telah bincangkan dari segi pelaksanaan bermaksud kita pada hari tersebut yang tak boleh mari ataupun ada urusan seumpamanya, urusan budak sekolah. Yang terlibat secara langsung perlu mengisi dan mendapat kebenaran pihak sekolah, PPD dan pihak JPN yang telah pun kita sediakan dari segi surat pelbesan seumpamanya.
3: Okay.
4: Takkan mari di venue-venue,
3: di
4: contoh di Aeon Mall ataupun di setiap daerah kita tu. Yang tak boleh mari ataupun ada kekangan, saya yakin dan percaya bahawa kolaborasi yang ampuh dengan pihak JPN, pihak sekolah pun telah mengaturkan program sukan pada pagi itu.
3: Oh,
4: okey. Kita lain kita juga turut mengimarahkan program sukan untuk Asukan Negara kali ini.
3: Maknanya tak kita lepaslah juga eh.
4: Ya. Yeah.
3: Akan join juga ke mana-mana pun.
4: Yeah.
3: Jadi untuk program pada hari esok ni, macam mana juga sasaran penyertaannya? Setakat ni berapa dah penyertaan dan juga akan datang esok hari mungkin ramai lagi yang akan datang untuk peringkat negeri dan juga peringkat daerah ni, Tuan.
4: Baik. Kita di peringkat kebangsaan, kita lah pun membuat satu sasaran.
3: Yeah.
4: Kita punya KPI. Di Kelantan ni kita menyasarkan untuk 3 hari 9, 10, 11 seramai 327,896 orang yang akan bersukan.
3: Okay. Eh,
4: yang akan bersukan selama 3 hari tersebut. Okey, di peringkat negeri saja untuk majlis perasmian yang akan dilaksanakan pada 10 Oktober, kita menyasarkan 7,000 orang.
3: Okay.
4: Tapi alhamdulillah setakat ini penyertaan secara berdaftar untuk larian berjalan Ria Medani saja dah ada dalam almost kat 5,000 orang.
3: Oh, ramai.
4: Dan lagi walk in lagi, saya yakin akan achieve untuk sasaran majlis perasmian. Majlis perasmian di peringkat daerah, kita juga turut menetapkan sasaran adalah seramai 2,000 orang di setiap daerah.
3: Yeah.
4: Bermaksud 2,000 kali 10 daerah, di situ dah ada 200,000. Dah ada 200,000 orang. Dan keseluruhan tadi, untuk 3 hari saya yakin dan percaya semasa tahun-tahun sebelum ni, kita pastinya melepasi sasaran yang telah ditetapkan.
3: Okey, baik. Jadi semasa sebut pasal perasmian tadi, mungkin tuan boleh kongsikan apa acara ikonik semasa perasmian dan juga kelainan lah untuk tahun ini. Mungkin saya nak tahu juga tu apa kelainannya.
4: Baik, ikonik untuk tahun ini adalah caranya larian Ria Madani dan berjalan Ria Madani. Kali ini kita telah pun meletakkan satu acara ini sebagai acara kemuncak lah. Ia akan disempurnakan pelepasan atau play off ni oleh Datuk SS Kelantan kita.
3: Okay.
4: Di mana pada masa tu kita, acara kita ni kita menyantu di belakang. Maksudnya ada kanak-kanak. Nanti awak akan tengok ke dalam acara berjalan ria atau larian tu akan adanya
3: family.
4: Pelbagai family yang akan tolak strollernya. Lepas tu dari segi muka, dari segi senior citizennya, pokcik-mokcik tu, dia punya aktif amba pun tak boleh nak lintah boh.
3: Ya, betul.
4: Dan daripada masa sama adanya pelbagai kaum. Ada Chinanya, ada sikit-sikit Indianya, dan orang Sia pun ada
3: belakang.
4: So kita akan tengok pelbagailah di segi integrasi perkauman, integrasi pelbagai latar belakang akan dalam acara larian dan berjalan Ria Madani itu sebut.
3: Baik, jadi cara macam mana nak daftar ni, tuan ni? Ramai dia tanya ni, macam mana nak daftar?

0: media sosial Facebook, Instagram, portal rasmi kami, dan paling tidak-tidak pun lepas solat subuh esok, mari terus daftar di apa Yong Mall. Kita ada situ, tulis situ QR code, kita tepek belakang di kamera-kamera tu, peceh dengan scan dengan QR code buat handphone. Pas scan handphone ada kredit apa. Okay.
1: Kena.
0: Dan juga ada line, ada bateri. Isi situ maklumat tu daftar dan ni nak sedang royak. Kepada yang daftar secara walk-in, kita tidak kesampingkan. Okay. Hebatnya Jabatan Belia Sukan Kelantan dengan kolaborasi kerajaan negeri. Maksudnya, boleh hadiah utama juga.
1: Ada juga, boleh juga.
0: Amun royak ni hadiah utama boleh?
1: Terus-terus, kita tak tahu ni. Okay. Berapa ni hadiah-hadiah?
0: Amun sebut hadiah nombor 3 dulu.
1: Okay.
0: Kita hadiah sebenarnya berkat dalam lebih dalam 50 hadiah.
1: Okay, banyak.
0: Berupa handphone, barangan elektrik, barangan sukan. Itu kecil-kecil je.
1: Yeah.
0: Nombor 50 hingga nombor ke 50 ke 4 nombor royak tadi benda tu. Tapi nombor 3, nombor 2, nombor 1 nombor royak. Hadiah ketiga, tempat ketiga merupakan sebuah TV berukuran 55 inci.
1: Okey, puas hati boleh.
0: Sebuah TV berupa 55 inci. Hadiah ketiga. Hadiah tempat kedua, iaitu basikal, statik basikal, basikal untuk kecergasan.
1: Okey.
0: Dalam harga dalam 2,000 ya.
1: Woi, puas hati.
0: Okey, hadiah utama, grand prize. Saya ulang grand prize. Ambil ayat saya ulang grand prize. Boh, body. Okay. 3 butir motosikal elektrik.
1: Oh,
0: bukan
1: hati.
0: Satu, bukan dua. 3 butir. Comel motor tu. 3 butir motor ni.
1: Rezeki siapa lah ni?
0: Yo, kalau yang berbayar, berbayar tu sebenarnya dia bayar 3 miliar lah. Untuk dapat baju dan meja acara larian dalam jalan raya tu. Lah itu automatically memang layak. Yang tak bayar mari saja ni kan. QR scan, mana tahu rezeki.
1: Wah, betul.
0: Masih dan dia juga layak untuk menangi sebuah motosikal elektrik Amur Royak tadi. Pakat mari belakang lah, boh.
1: Oh, best ni. Okey. Tuan, kita dah sampai ke penghujung ni. Tuan, mungkin ada harapan tuan dan juga penghargaan lah kepada mereka yang terlibat, terutamanya pihak kerajaan negeri sendiri. Silakan tuan.
0: Baik, alhamdulillah pertama sekali Jabatan Belia Sukan Kelantan sebenarnya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala dan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Kelantan. Terima kasih kepada jabatan-jabatan agensi kerajaan, persekutuan, kerajaan negeri, pihak swasta, NGO-NGO sukan belia dan atas perseorangan dan semua rakyat Kelantan lah setakat ni yang sangat kita bersama, kebersamaan tu sangat bersatu berpadu dalam kita untuk memperkasakan atau bahasa lain ni merekayasakan sinergi pembangunan sukan di Kelantan ni. Kita Sabah tahu, kita tengok menerusi haruskan negara pelbagainya, kita bersama, kita bersatu tanpa mengira bangsa, kaum, jantina ataupun fahaman politik, kita tak tepi belakang. Itu menunjukkan kesatu paduan dan juga profesionalisme rakyat Kelantan. Saya berharap kau pakat mari belakang eh. Adik kakak, pakcik, mocik eh? Mari tuan pada ke Yong Mall esok. Ataupun venue-venue di setiap daerah tu yang telah kita tetapkan untuk kita merealisasikan haruskan negara peringkat negeri Kelantan, mahu di peringkat negeri dan juga daerah. Tuntas insyaAllah segala yang kita gariskan, kita hasratkan, perancangan kita untuk objektif tu akan tercapai
1: insyaAllah.
0: Okay, kata saya nak wayaknya. Betul, set kita jangan pecah. Gomor Kelantan gomor. Demi Kelantan kita lawe. Kelantan aktif. Bisa, bisa, bito. Hashtag Hari Sukan Negara. Malaysia aktif, Kelantan aktif.
1: Alright, jumpa kami esok di sana. InsyaAllah saya pun akan join juga esok.
0: Baik.
1: Okay, sebentar lagi pukul 10 kita ikuti berita dunia. Dan ucapan terima kasih kepada Encik Hazri Nizam bin Zakaria, pengarah sukan Jabatan Timbalan Pengarah Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mempromosikan Hari Sukan Negara untuk tahun ini 2026. Macam-macam kelainan dan juga pelbagai acara yang akan berlangsung pada hari esok di Ayong Mall, Kota Baru, Kelantan. Baik, saya pun dah sampai ke penghujung. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumaat, hari Ahad pula kita jumpa di Konti Kelantan FM. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam Masjid Jami' Sultan Muhammad Satu Jeli, Imam Satu, Imam Dua, Barisan Kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Masjid, yang saya raikan ahli panel pada malam ini. Panel yang pertama yang berada di tengah-tengah kita ini, Al-Fadhil Ustaz Suratmi bin Mak Yusof, penolong pengarah kanan bahagian dakwah dan ukhuwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Yang saya hormati Al-Fadhil, panel yang kedua kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah, Dekan Fakulti Syariah dan Muamalah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias. Dan yang saya raikan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dipertemukan dalam satu forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuk bukan sekadar sayang tetapi bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar Radio Kelantan FM, saya harapkan mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan dan kebaikan sentiasa, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita berhimpun nak dengar pasal junjungan besar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari kita sepanjang Rabiul Awal mengenang peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambo yakin dan percaya, kalau bui mikrofon ni kata tuan berapa kali boleh cerita dah. Eh, siapa Z tak haji ni? Ha, tu bisanya orang-orang jeli ni. Alhamdulillah, aku mengucapkan jutaan tahniah kepada pihak Kelantan FM di atas kerjasama pada malam ini hadir bersama-sama kita bagi memeriahkan lagi Maulidur Rasul peringkat Masjid Jami' Sultan Muhammad Satu Jeli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ambo perkenalkan sedikit panel-panel kita pada malam ini. Panel yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Suratmi bin Mak Yusof, merupakan salah seorang penolong pengarah bahagian dakwah, penolong pengarah kanan bahagian dakwah dan ukhuwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Dan di hujung sana kedua-duanya handsome, segak bergaya, orang kata rupa tak makan dek usia. Ha, itulah lebih kurangnya. Dan yang kedua kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah, Dekan Fakulti Syariah dan Muamalah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, yang kita jemput pada malam ini khas untuk rakyat-rakyat jeli mendengar bagaimana butir-butir mutiara kata yang boleh kita bawa. Abang mulakan forum ini dengan memetik satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran

0: rahim. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu nak, in kuntum tuhibbunallah, kamu nak Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kamu, fattabi'uni, maka hendaklah kamu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, dengan mengikuti Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan kepada kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ta'ala maha pemaaf dan pengasihani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar Kelantan FM, pada malam ini forum kita dua pusingan. Secara mudah-mudahnya, pusingan pertama soalan daripada hamba, dan pusingan yang kedua lepas pada ni kita buka kepada jemaah-jemaah untuk bertanya. Mungkin kita ambil tak banyak lah tuan-tuan, soalan-soalan sudahlah. Kalau banyak-banyak takut sudah pukul 11 pula. Nenek. Baik. Sempena Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Suratmi sebagai mukaddimahnya, forum pada malam ini kita mulakan dengan nak tahu apa hak istimewanya Nabi SAW, sehinggakan ayat Al-Quran tadi Allah Ta'ala suruh kita tanam cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan jemaah orang jeli ni nak tanam retak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dipersilakan Al-Fadhil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم سورة التوبة ayat yang ke-128. Yang mulia pengerusi majlis kita yang tak perlu diperkenalkan lagi, yang dikenali seantara dunianya ialah da'i wafi kita, dan sebelah kanan hamba ialah sahibul fadilah tuan guru Prof. Madia, sahabat hamba Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah, yang dikenali dengan Ustaz Azhar Al-Klewekki. Dia ada gelaran dia, tuan-tuan sekalian. Dua-dua ni ada gelaran belakang, kecuali hamba seorang tak ada gelaran. Tuan Imam pengurusan Masjid Sultan Jami' Sultan Muhammad I Jeli, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dihormati dan dikasih sekalian. Malam ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak boleh kecek panjang kerana ada tiga orang depan nak cakap. Sekalau kita kecek panjang kerana tak ramah dia kat sekalian. Apa istimewanya insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kita kena sebut, kita kena ingat, kita kena kasih, kita kena sayang ke dia, tuan-tuan puan sekalian. Baik, ayat surah At-Taubah ayat 128 tadi Allah Taala cerita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, demi sesungguhnya telah datang dah kata Allah kepada kamu, baik, iaitu seorang rasul, iaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik, daripada golongnya kamu. Apa dia kata? Azizun alaihima anitum. Ini pertama. Sifat Nabi ini sebut dalam ayat ini ada tiga sifat Nabi. Sifat pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan, sebut azizun alaihima anitum, yang menjadi sangat berat kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kesusahan yang bakal ditanggung oleh kamu. Kamu ni kita semualah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kita nak melaksanakan segala titah perintah Allah pada kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita berbicara, kita kecek, kita ni kena sayang ke Nabi, terlebih dahulu Nabi kita ni dulu lagi ada akak sekalian. Kita panggil stres, tekenek ke Nabi sebab apa? Sebab duk rusing, duk bimbang. takut-takut umat dia hok dia saya ni tuan-tuan sekalian tak mampu bahasa Kelantan panggil tak rok dia panggil tak rok nak melaksanakan segala titah perintah Allah yang di Allah Taala perintahkan kepada kita. Sebab apa Nabi tak rok bimbel ni? Kerana Nabi cukup-cukup saya dia kasih kepada umat dia. Nak cerita tuan-tuan sekalian, baik Nabi SAW ni sehingga tekanan stres ke Nabi ni kerana bimbang kepada umat dia, kerana Nabi SAW sangat-sangat sayang. Satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas ni tuan-tuan sekalian sepupu Nabi, dia kat sekalian sepupu Nabi. Baik, kerana Abbas bin Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi, jadi Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Dia kat sekalian masa Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ni baru berusia 13 tahun. Tapi berkat doa Nabi, bila muk dia beranak ke dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dibelah mulut dia, Nabi doa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, tolong pandaikan sepupu aku hok nama Abdullah ni dalam ilmu agama, dia tolong ajar ke dia ya Allah ilmu tafsir Al-Quran. Berkat doa Nabi, Abdullah bin Abbas menjadi orang yang sangat alim, sangat hebat, sehingga ada gelaran dia. Gelaran itu tuan-tuan kena ingat, Hibrul Ummah. Maksud dia orang yang paling alim di kalangan umat ini. Walaupun Rasulullah wafat, dia baru berusia 13 tahun, tapi dia mengaji, dia belajar, dia cari menuntut ilmu dengan sahabat Nabi lebih daripada 30 orang buat tok guru. Nak cerita pada kita tuan-tuan sekalian, kena belajar. Abdullah bin Abbas rekah ceritanya, satu hari dia cerita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi, hok Nabi paling sayang. Satu hari sahabat Nabi tanya Sayyidina, sahabat-sahabat dia kata, sahabat tanya Nabi, siapa orang hok kamu paling sayang? Nabi kata sebut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri kesayangnya dia. Sahabat Nabi tak puas hati lagi. Di kalangan orang lelaki pula Rasulullah, siapa dia kamu sayang? Abuha, Nabi kata. Ayuh dia. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kat sekalian. Tok tua Nabi lagi, sahabat Nabi saya lagi. Tok sekalian. Baik. Satu hari Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya. Bila dia tengok atas Nabi, atas kepala Nabi ada ubat, qad syib ya Rasulullah, qad syibta. Rasulullah dia kata, rasa serupa muda lagi. Mana ada mutih atas kepala ubat ni? Ada. Sepuluh ambar ni banyak putih dah dia kat sekalian. Hak tubuh yang teruh ni. Tapi ambar ni ubat menyakit dia kat sekalian. Tadi orang dia tanya menyakit gini, menyakit tua dia kat sekalian. Baik. Gitulah. Tanya Rasulullah SAW. Masa tu ni ubat atas kepala Rasulullah SAW tak lebih pada 20 orang lagi. Nabi sebut dia kata, Syayabat ni hudun. Nabi kata ubat ni tak nak kerana lain. Kerana beratnya perintah Allah dalam surah Hud. Wal waqi'ah, surah waqi'ah. Wal mursalat, surah al-mursalat. Wa amma yatasaalun, dan juga wa iza syamsu kuwirat. Nabi kata Ubay ni tak ada kerana lain, kerana berat perintah Allah dalam surah ni, lima surah dia sebut ni, waqiah, khemak, mursalat, khemak, amma yatasaalun, gapo dia kamu duduk gegen anin naba'il azim, berhubungan peristiwa besar. Ceritanya hari khemak juga, wa iza syamsu kuwirat, apabila matahari dilingkari cahaya dan hilalnya. Kenapa? Kerana berlaku khiamat. Benda ni benda berat berlaku. Dia kat sekalian. Baik. Ada pun surah Hud ni, ulama sebut merujuk pada ayat 112 surah Hud. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatgaw. Merujuk pada ayat ni. Wahai Muhammad, hendaklah kamu istiqamah dalam melaksanakan segala titah perintah Allah kepada kamu. Tak apa lagi. Tak ada. Wa man taba ma'ak. Bukan setakat mu ya Muhammad, kena istiqamahnya, tapi juga orang-orang yang mengikut kamu di kalangan umat kamu. Siapa ayat ni adik aku? Nabi mikir atas doa apa dah lah. Umat aku ni rok ke tak rok nak istiqamah ni? Mikir punya mikir berat perintah adik aku sekalian. Naik ubay atas kepala Nabi. Sebab apa adik aku nak cerita pada kita bahawa baginda Rasulullah SAW sangat rusing. Kenapa? Kerana Nabi sangat sayang pada umat dia. Kita di akak sekalian bertuah sangat-sangat. Kerana kesusahan Nabi beginilah, pengorbanan Nabi beginilah yang menyebabkan kita hari ini di akak sekalian boleh kenal Islam. Boleh jadi orang beriman, boleh tahu hukum halal haram di akak sekalian. Kenapa? Kerana perjuangan Nabi SAW di akak sekalian. Nabi sangat sayang pada kita. Baik, bukan setakat Nabi saja. Allah Subhanahu Wa Taala lagi-lagi dengar limpah rahmat dia sangat saya. Akhir sekali daripadamu adik-akak sekalian. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu cerita adik-akak sekalian. Baginda Rasulullah SAW satu malam Nabi keluar pergi ke kawasan perkuburan Baqi'. Nabi pergi melawat kubur Baqi' adik-akak sekalian. Nabi melawat, Nabi masuk kubur, Nabi beri salam. Ini adik-akak sekalian kita kena pakar apa Nabi buat ni. Nama Assalamualaikum dara qaumim mukminin. Nabi lalu, Nabi beri salam. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas rumah orang beriman. Baik, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nabi sebut insya'Allah. Nabi kata, buat kami pun tak lama dah. Akan mari sini juga. Muka kita semua akan mati juga. Dia akan sekali. Ada. Lalu Nabi sebut, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Nabi kata, aku rasa rindu sangat. Nabi kata, aku nak jumpa dengan ikhwanana. Sedara-sedara kami. Nabi sebut gitu. Ada. Sahabat-sahabat Nabi ada dekat Nabi tu. Tanya pelik. Alasna, dia kata, ikhwanaka. Rasulullah dia kata, kami semua ni tu bukan sedara-sedara kamu. Kau ni belakang ni. Ada. Baik. Nabi kata, bal antum ashabi. Umum semua ni sahabat-sahabat aku. Nak cerita sahabat ni ialah orang yang sempat hidup dan bertemu dengan Nabi SAW itu dipanggil sahabat. Nabi kata, mu semua ni ialah sahabat-sahabat aku. Baik, adapun sahabat ikhwan ni, Nabi kata, allazina lam yaktu ba'du. Iaitu orang yang akan mari selepas daripada aku wafat. Mana? Umat dia orang ramai termasuk kita. Nabi rindu sangat nak tengok dia akak sekalian. Dan Nabi nak tunggu, Nabi rindu, Nabi nak jumpa di mana? Di kolam dia, kolam Al-Kausar. Semua adik akak dibawa. Cuma dalam hadis ni, hujungnya Nabi cerita dia akak sekalian. Bila dibawa umat dia ramai-ramai termasuk puak-puak kita boleh jadi. Jujuk nak pergi minum air kolam Rasulullah SAW, kolam Al-Kausar dia akak sekalian. Minum sekali tak akan dahaga selama-lama. Tiba-tiba ada malaikat ni, duk elok. Tarik tali merah putih, elok alak lain. Ah, warna ni. Ada. Orang pakat dahaga nak minum air ni. Ada. Ada mereka elok alak lain. Hei, demo tak boleh, demo tak boleh. Ada. Baik. Lalu Nabi tanya, warna? Semua tu rumah aku belakang. Nabi kata, bapa tu sekatnya? Bui, bui dia minum air. Ada. Ah, tu dia. Lalu Nabi salah dia kata, mereka sebut dia kata, baik. Innakum la tadru ma ahdasu ba'daka. Wahai Muhammad, mu tak tahu. Gapo puak-puak demo ni buat selepas daripada kamu wafat. Nak cerita berdasar pada hadis ni, ulama-ulama buat kesimpulan bahawa iaitu ada penyelewengan, penyimpangan, tak dengar kata, tak ikut ajaran Nabi sebagaimana moderator kita sebut dai wafi sebut tadi, kena turut Nabi, kita tak turut Nabi. Dia kat sekali. Kita buat forum, kita nak dengar cerita, kita nak dengar kisah Nabi ni kerana nak ambil semangat supaya kita ni semangat nak turut Nabi sallam. Lagu mana buat kita weh? Berasa saya Nabi lagi kau weh. Anggup belakang tu insya-Allah tu kalau dia anggup kita kena berhenti dia aku tak boleh lama takut dia iling pula wallahu a'lam.
2: Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan katsira di atas kupasan bagi mukadimah forum kita pada malam ini. Beberapa perkara yang al-fadil ustaz Suratmi kita sampaikan tentang istiqamahnya kita di atas jalan landasan agama untuk berada bersama dengan golongan orang-orang yang sentiasa tidak tinggal agama amal sunnah Nabi SAW. Nah, maka Allah Ta'ala akan beri satu kebaikan kepada kita. Tuan-tuan ingat dah tadi Ustaz Suratumi sebut tentang setelah peperangan Hunain tu, seorang ibu kehilangan anak. Ingat ke? Ambo saja nak ulang. Ingat ke? Angguk budak healing budak ni. Ingat. Nah, bila mana hilang anak itu, Nabi SAW tengok keadaan itu, Nabi royak kepada sahabat. Nabi tanya, mu tengok tu seorang ibu dia kehilangan anak. Sesungguhnya demi Allah, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kali ikut sebenar, mu kan tengok keadaan itu, seorang ibu saya dah kanak. Sebenarnya Allah Ta'ala lebih sayang kepada kamu berbanding seorang ibu yang kamu lihat kehilangan anak dia saya gitu mah. Oh, nah. Lepas tu yang lebih sedap lagi apa dia umat Nabi SAW ini kita kasih kita sayang kepada Nabi kelebihannya di hari mahsyar esok Nabi SAW tunggu nak wish syafaat kepada kita. Siapa kau tahap tu? tidak ada seorang pemimpin yang menjadi pemimpin tokoh di atas muka bumi Allah Ta'ala yang masih lagi memikirkan umatnya melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tidak ada langsung pun sedikit pun hilang rasa cinta Nabi kepada umatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikutkan tadi tengok konota panjang lagi tapi disebabkan masa ustaz ni insya-Allah semula pula. Baik. Kita berpindah kepada ahli panel yang kedua, Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah. Doktor, Prof, ambo nak tanya sikit lah tentang tadi Ustaz Suratmi sebut dah tentang mukaddimah specialnya bila mana kita sayang Nabi SAW. Yang seterusnya ambo nak tanya, bukti bahawasanya kita ni kasih dan cinta kepada Nabi SAW ni ada banyak cara. Ada banyak cara. Amal sunnah Ustaz Suratmi dia amal sunnah banyak. Sunnah yang hebat dia amal. Nah, menurut Prof sendiri, apa yang perlu ada pada diri seseorang dan jalan hak lagu mana yang dia kena buat untuk membuktikan cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW? Apa jalan yang dia kena lalui sepanjang dia hidup untuk capai cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW? Dipersilakan Al-Fatih Prof.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كَهْجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bermaksud, wahai orang beriman, jangan akak suara bila duduk depan Nabi ni, kecek tinggi suara pun tak ada. Seperti mu kecek dengan sahai-sahaimu kerana dalam keadaan tak khabar, perbuatanmu tu akan meruntuhkan amalanmu. Semaya poso kita. Nah, orang baik kita kecek tinggi suara depan Nabi ni tu ayat. Dan ayat ni tu bukan pada lekeh-lekeh kepada yang Al-Fadhil Ustaz Suratmi tebuk tadi, orang yang paling Nabi saya, iaitulah Abu Bakar dan Umarul Khattab. Cerita dia bersambung selepas pada ni. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada Al-Fadhil pengerusi majlis. Kalau tuan-tuan tengok dia comel loteng, orang panggil wafilawa. Nama gelaran yang kedua. Di sebelah hamba pula Al-Fadhil Urat Suratmi ni orang hebat. Bukan saja pegawai dakwah, tetapi dia juga mengurus bahagian kekeluargaan. Sebab dia ni memang boleh, sebab dia bini dua. Jadi ambo ni orang yang kerdil di kalangan mereka ni, homo tua, cita-cita besar, harapan tipis. Cuma menoyak ke adik mak, ke kak ayah, ayah ambo je bisa, dia bini pak. Ambo so je. Jadi terima kasih pada Tuan Imel yang ambo mari sambut rasa gembira boleh bunga. Lawa selalu rasa. Jadi nampak berforum kita malam ni Ustaz Serami. Terima kasih kepada sojatan kuasa Masjid Muhammad 1 Bandar Jeli yang ambo rasa paling ke kanan nampak gelak berunyuk. Eh? Pulau kiri penuh malam ni kehadiran 1,000 orang. Eh? 1,000 orang. Sekali dengan orang tak nampak lah. Ha, jadi kalau tuan-tuan tak nampak tu, tuan-tuan klik kena tanya boleh, takut tak dia sampai asal esok. Sebab majlis ni dihadiri oleh para mereka. Terima kasih Kelantan FM yang sudi menganjurkan program ni. Abedik Pak Soho dalam radio suara sedap. Itulah orang dia yang tua-tua. Besok dengar dalam suara Abedik. Sebab dia dalam radio naik. Tiba bila dia mari sini pakai pioh, nampak Ustaz Abedik selalu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kasih ni bila sebut bukti ni, dia cara mudah kecek kapur, dia barang nyata eh. Orang ni sana kata bagian apa. Jadi bukti ni ialah sesuatu yang mengesahkan fakta. Jadi dia mesti wujud. Dan wujud ni benda boleh nampak. Bukan saja nampak, tengok, boleh ukur. Bukan saja boleh ukur, boleh rasa. Itu panggil bukti. Jadi bila sebut cinta bukti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar kata, aku lepas pada turun ayat tu, aku tidak lagi bercakap di hadapan Nabi meninggikan suara kerana aku beringat pula. Jadi tuan-tuan, kisah ayat ni turun bukti cinta ni ialah mereka dalam keadaan tidak sedar kerana bercanggah pendapat di waktu datang Bani Tamim untuk memilih ketua mereka. Abu Bakar mencadangkan Qaqah, kemudian Umar mencadangkan Arqa. Jadi dua calon, bila bercanggah calon ni, Umar dengan Abu Bakar, kedua-dua ni mendirikan hujah. Nabi duduk cokoh, seolah-olah lupa Nabi duduk depan tu dengan mendirikan fakta. Maka turun ayat, padahal mereka kedua tidak ada niat untuk melukakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta ini maksudnya ialah ulama sebut ada buka adabmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu bukti mencintai Nabi ni ialah dia menjadi syurut kepada iman. Kesempurnaan pada iman, cinta hok duk dalam ni mesti diterjemahkan dalam bentuk tindakan yang orang boleh nampak dengan. Macam kita bini lah. Dan masa mula-mula nikah tu, dia tak ada duduk atas kerusi, gi heret dah kerusi. Duk yang di bini pun sengih-sengih nampak saya. 2 tahun nikah bah. Dan dia duduk atas kerusi tak ada pakai tak cara apa dah. Baru 2 tahun. 5 tahun nikah dia jatuh lebung. Bahasa boleh. Bukan kata tu lu akas tak minat ni. Nyupoh dah kerusi pun tak nampak. Jadi masa nikah dulu dah ni berjauh tu dengan Allah pimpin tangan nak letak jalan. Jadi tuan-tuan, Malik bin Sinan, seorang sahabat Nabi, dia adalah ayah kepada Sa'id bin Khudri dalam peperangan Uhud. Lalu Nabi jenak kau cerita nak ayat cinta. Cinta ni dia satu tindakan luar kawal. Dia tu makna cinta. Malik bin Sinan bila pecah topi perang Nabi ni kerana Nabi kena besi yang telah dihentak di bahagian peluh kiri Nabi perang Uhud ni, bila pecah tubik meleleh darah Nabi. Bila tubik meleleh darah Nabi, bila pecah, Malik bin Sinan di waktu nak membersihkan patut ambil kain basuh. Dok, dia jilat darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling sah. Nabi minta supaya dia meludahkannya. Darah kan? Darah ni pada hakikat syarak dia adalah najis. Tapi darah Nabi, jumhur ulama kata dia tuhur. Tapi Nabi tidak beri minum sebab darah ni walaupun suci bagi zat Nabi, tapi dia tidak jenis minum. Jadi bila perbuatan dia, Isak tadi yang bertulut, dia kata, la umajjihu abada. Demi Allah, aku tidak akan meludahkannya. Dia lawan Nabi. Kerana kelazatan waktu dia meminum darah Nabi, sesuatu mukjizat yang telah masuk. Sebab tu Nabi kata, ma min damin, tidak ada satu darah yang bercampur dengan darahku. Darahnya, dia tidak disentuh oleh api neraka. Jadi Malik bin Sinan ni turun perang, maka kata Nabi kata, mu tengok tu, kalau siapa dia nak tengok darahku dan darahnya bercampur dalam tubuhnya, mu tengok Malik bin Sinan. Dan orang yang minum darah Nabi ni, dia akan menimpa fitnah. Maka dia keluar berperang lalu mati syahid. Ini kemuliaan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil perbuatan cinta pada Nabi, dia tak sanggup tengok Nabi terluka. Lalu dia sayang Nabi, dia hisap. Kalau cerita tok qadi kita kata tadi, muk hanya nyusu je tuan-tuan. Kalau anak darah pun kita kesat ya tuan qadi, muk takkan siapa sarang isap darah ni. Dak, tapi itulah cinta sahabat. Tapi hari ni Nabi tak ada dah. Nabi tak luka dah. Kamu dia perang Uhud pun tak ada dah. Tapi Nabi terluka. Dengan umat Nabi Muhammad hari ni meninggalkan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terluka. Orang tina comel lawa-lawa. Siapa tuk peti kena waktu bek satu kenyataan trailer ni tu eh kodi pakai kain tudung jenis kah napa tekak dalam ni. Tubik dah zaman jahiliyah hok zaman Firaun tubik wala tubal wala tabarrujna. Tabarrujal jahiliyah kan orang jahiliyah dulu dia pakai kain tudung tuan-tuan ujung ni dia pauk belakang. Dia pakai tudung tapi ujung ni dia tak hala ke depan, dia tahuk ke belakang supaya nampak gelai loket hok dia pakai. Maka tekok jole nampak. Ah itu kain tudung jahiliyah. Dah ada dah tok peti waktu bek dah sahabat ni tren-tren baru pula. Jadi Nabi terluka dengan umat Nabi Muhammad yang hari ini yang kata mendakwa cinta tapi buktinya tidak ada. Ini tujuan forum kita pada malam ini terus sapa melalui FN kita ni supaya cinta bukan sekadar perkataan tapi cinta mesti melahirkan bukti. Maka bukti itu bagaimana? Ialah kita memelihara dan menyanjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi itu makna cinta yang Allah lahirkan pada pribadi Nabi Muhammad untuk menjadikan kita ini sempurna iman kepadanya. Maka Allah menyempurnakan dari hujung rambut sampai hujung kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'uluhun azim. Itu di antara maksudnya. Jadi kita nak sekarang ialah bukti yang mesti kita zahirkan dalam bentuk mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.
2: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasira di atas kupasan tentang soalan cara-cara dan juga kita nak zahirkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangkan dengan banyak-banyak kisah tentang kepada kita. Kita tengok bagaimana diri kita sendiri kalau kita sayang ke Nabi, adakah kita pelihara maruah kita sebagai seorang Islam, adakah kita menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu hebatnya. Tuan-tuan, salah satu zahirnya cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tuan-tuan tahu dah, iaitu selawat. Kita banyakkan berselawat. Para pendengar Radio Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesailah pusingan pertama kita. Kita berpindah kepada pusingan yang kedua seperti mana yang kita katakan tadi. Kita nak buka soalan kepada muslimin, soalan muslimah, soalan dah. Jadi dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Perkenalkan nama.
4: Nama saya Muhammad Syahmi bin Kamal Azman Shah. Kita duduk di Bukit Lekor Tajili dah. Okey, nak tanya ya. Teknologi ni kau canggih dan semua mak ni kau mudah. Cabaran dunia hari ini adalah mengenai email, akhlak dan juga cara hidup tidak berpandukan dengan cara hidup Rasulullah. Adakah sesuai cara hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diamalkan pada zaman ini?
2: Okay, terima kasih saudara Syahmi kita di atas soalan tadi. Allahu akbar. Bagus soalan tu. Soalan itu ditujukan kita bagi kepada Prof. Prof. Okay, baik, sebagai Prof jawab dah tadi, lepas ni pula kita bagi. Soalan kedua, kita kumpul dulu soalan yang kedua. Satu lagi, daripada muslimah. Bersilakan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Perkenalkan nama.
5: Nama saya Adawiyah.
2: Ya.
5: Saya nak tanya, macam mana kita nak ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suami misali dan menjadi contoh dalam rumah tangga?
2: Allahuakbar, bagus Puan Adawiyah tanya tu. Anak, terima kasih Puan Adawiyah di atas persoalan tadi. Soalan ni kita bagi kepada Ustaz Suratmi lah. Memandang ke Prof kata saat ni, Ustaz Suratmi merupakan pakar rumah tangga, menyelesaikan banyak dah. Nah, jadi soalannya gini Ustaz. Puan Adawiyah kata tadi, bagaimana Ustaz boleh terangkan kepada kita nak ambil bagaimana nak jadikan Nabi SAW sebagai suami misali, contohlah dalam rumah tangga. Mungkin suami-suami yang ada di depan dan juga isteri-isteri yang ada di depan ini boleh pakat-pakat dapat ilmu. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Suratmi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Makasih pada moderator Da'i Wafi, sahabat Alifano, Prof. Madia Dr. Muhammad Azhar, dan kepada yang bertanya serta muslimin dan muslimat, ahli-ahli jemaah kita hak tak bergerak nah malam ni. Tak tahu, takutnya ada gula-gula kawah. Mari aku sekalian, tu dia. Jadi tuan-tuan sekalian, terima kasih pada bertanya. Jadi lagu mana kita nak ambil tauladan daripada baginda Rasulullah SAW selaku seorang suami yang misali. Lihat kau sekalian. Baik. Kalau kita di jabatan agama di akak sekalian adalah kita buat keluar satu buku kecil. Itu dia panduan berumah tangga adalah dia berupa hadis-hadis, ada berapa puluh hadis ya berhubung dengan bab komunikasi baginda Rasulullah SAW dengan isteri-isteri kesayangnya dia yang boleh dijadikan kita panggil panduan untuk kita semua. Jadi akak sekalian, amun tak cerita lah tu. Amun nak ambil sebab perkara. Yang cerita mula-mulanya keluarga ni dia akak sekalian baik suami baik isteri ianya merupakan satu perkara yang penting dia akak. Ada. Sebab tu di antara banyak-banyak pesannya Nabi, pesannya terakhir baginda Rasulullah SAW, ayat terakhir keluar daripada mulut baginda Rasulullah SAW sebelum baginda Rasulullah SAW kembali ke rahmatullah ialah Allahumma rafiqul a'la. Itu ayat terakhir sekali. Sayyidatina Aisyah cerita waktu tu Nabi tengah tenang tengah nazar dia apa sekalian. Tiba-tiba Nabi SAW sebut Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Tangan baginda Rasulullah SAW jatuh. Tengkuk Rasulullah SAW terkulai di atas wibu Rasulullah SAW. Allah Ta'ala mewafakkan Nabi SAW. Itu ayat terakhir. Lihat kat sekalian. Pesannya sebelum daripada itu lagi. Lihat kat sekalian. Antara Nabi pesan. As-salah. As-salah. Wa ma malakat aimanukum. Nabi pesan. Jagalah semaya. Nabi kata, jaga semaya. Serta jaga orang di bawah tanggungjawab kamu iaitu keluarga lah. Jaga isteri dan keluarga kamu. Sebab apa Nabi akhir-akhir pesannya Nabi-Nabi pesan gini? Kerana nak cerita institusi keluarga satu perkara yang besar. Dia akak sekalian. Baik, yang kedua nak cerita dia akak sekalian. Ini pepatah orang Melayu kita ke orang putih ke semua pergi dia akak sekalian. Hubung abad keluarga ni. Dia akak sekalian. Kalau kita nak mencapai kehebatan, kecemerlangan dalam hidup, dalam kerja, dalam rumah tangga, dalam apa saja di nampak sekalian, orang putih kata-kata, first, mula-mula sekali, kamu kena ambil berat, kamu kena sesat ialah your family. Mula-mula sekali ialah keluarga. Masalah keluarga nombor satu kena sesat di nampak sekalian. Hidup kita, rumah tangga, anak-anak selerok tok. Orang Kelantan panggil albel selerok tok. Nak tulis tak lip tadi aku boleh sebut ya bahasa Kelantan. Nah ya. Baik. Baginda Rasulullah adalah contoh teladan terbaik. Dalam banyak-banyak cerita ni adik-adik sekalian kita nak cerita sikit amalan ni. Tahun ke-6 Hijrah berlaku satu ujian besar dalam keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cerita ni diceritakan dalam surah An-Nur bermula ayat 11 sehingga ayat 22. Ya kak sekalian. Ceritanya ialah yang dibawa cerita dipitnah oleh bapak munafik Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berlaku sumbang tidak baik dengan sahabat Nabi nama Sahwan bin Mu'attal yang mana dalam perjalanannya balik daripada peperangan Ghuzwah Bani Al-Mustalik ataupun Ghuzwah Al-Muraisik nak sampai Madinah dia agak sekali berhenti. Kalau kita berhenti RNR berhenti sebentar nak qada hajat gitu gini ceritanya saya datang Aisyah nak qada hajat dia ni dia agak sekali sudah qada hajat mari-mari rasa rengeng-rengeng tekok tengok-tengok rata dia saya jatuh dia buat keputusan pergi cari rata dia bila pergi cari siapa masa dia agak sekali tentera Islam nak bergerak. Ya, kita kata tokek tak tahu Saudara Aisyah ni dia duduk atas kuda dia ni, dia buat rumah. Rumah kecil atas kuda ni dalam bahasa Arab dia panggil haudaji. Kalau kita tengok bahasa cerita Cina, puteri Cina kan, orang kaya naik. Dia duduk dalam rumah tutup atirah. Lagu itulah bayangnya lebih kurangnya haudaji. Baik. Saudara Aisyah cerita, orang puan pada ketika tu jaga body belakang, makan sikit, tak cukup makan menyebabkan kuru-kuru. Jadi tak serahlah sama ada Saudara Aisyah naik apa, ataupun tak naik lagi. Dalam kata haudaj tadi. Sebenarnya sedar ke Saudara Aisyah tak naik lagi. Lalu sahabat Nabi dan tentera semua bertolak. Bila bertolak, Sofwan bin Mu'attal, dia ni adik-adik sekalian bertolak lewat. Ada riwayat cerita, dia ni bangun lewat. Menyebabkan dia tolak lewat daripada jauh dia tengok Sayyidatina Aisyah dia agak sekalian ningah. Lalu dia tak kecek sepatu haram. Dia turun kuda dia. Dia suruh Saidatina Aisyah naik. Erik kuda pergi bangat-bangat. Cerita ni lah digunakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memfitnah keluarga Nabi. Saidatina Aisyah cerita dia agak sekilas. Dia kata, aku ni tak pernah berasa hati dengan Nabi, dia kata. Kecuali dalam peristiwa ni lah. Peristiwa dia panggil hadisatul if. Fitnah terhadap keluarga Nabi SAW. Bila berlaku fitnah ni, berlaku sebulan di Madinah. Lihat kat sekian. Bukan tiga hari, sebulan. Lihat kat sekian. Dalam sebulan ni, orang bawa cerita ni. Nabi SAW balik ni. Lihat kat sekian. Nabi tak kata apa. Baik. Kalau patut tak. Nabi belok lah isteri dia. Nabi belok pun tak. Nabi senyap. Sayyidina Abu Bakar pun serupa dengan Nabi juga. Ayuh lah. Tak belok. Lihat kat sekian. Bahkan Nabi menunggu wahyu turun daripada Allah Ta'ala. Nabi nak bela dia akak sekalian sebab cerita Nabi dia akak sekalian. Dia sayang pada isteri dia kalau kira agak dia akak. Nabi marah tapi Nabi tak marah. Cuma Nabi senyap, Nabi tak kata apa. Dalam keadaan situasi begitu. Dan diceritakan ada dalam kisah ni ada tiga orang sahabat Nabi. Seorangnya ialah sepupu Sayyidina Abu Bakar sebelum mu. Nama Mistah bin Usasah. Orang yang bawa cerita. Dulu bawa cerita dia percaya cerita ni. Dia akak sekalian. Baik. Hasan bin Sabit. Dia juga seorang Hamnah bintu Jahshin. Tiga orang ni dihukum hadul qazaf sebab 80 kali. Kerana dia bawa cerita fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah. Setelah turunnya ayat sebelah daripada surah An-Nur. Dia akut sekalian. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ni berasa hati nak balas dendam pada sepupu dia Mistah bin Usasah. Dia akut sekalian. Tak siwi bantu eh. Sehingga Allah Ta'ala turun ayat 22 tegur Sayyidina Abu Bakar surah An-Nur wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Nada Allah Ta'ala tegur, jangan kamu bersumpah orang senang, orang kaya. Nada sumpah tak sebut bantu. Dia panggil orang miskin, orang susah, orang hijrah. Siapa dia? Mistah bin Usasah ni lah. Nak cerita dia akak sekalian bahawa baik Nabi salah dalam bab keluarga ni Nabi saya dalam pada situasi begitu boleh pun Nabi tak marah. Yalah kita ni kena jagalah dalam bab keluarga ni. Ah tu dia biar jalan pitih-pitih tu dia akak sekalian. Nah dah. Sebab apa? Sebab dia akak nafkah ni barang wajib atas kita. Tanggungjawab, tanggung atas dunia jawab di akhirat. Kalau kita tak sesat ni berjawab banyak kita akhirat sesat dia akak sekalian.
2: Wallahu a'lam. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira di atas kupasan Al-Fadhil Ustaz Saratermi. Ambo tertarik dengan kisah tadi Fitnatul Ifki. Kisah ke atas Sayyidatina Aisyah difitnah oleh golongan munafik. Pala munafik tadi kalau tua-tua ingat nama dia siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik serubah sama besar dengan Soraga tapi sebaya belakang Nabi. Dialah digelar sebagai tokoh munafik. Dia duduk tunggu je masa nak jatuh kredibiliti Nabi SAW. Antara serangan dia, Ustaz Suratemi wak mari tadi. Dalam Fitnatul Ifki, kejadian selepas peperangan Bani Mustalik yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Tuan-tuan boleh cari kisah tu panjang dalam Al-Quran. Ada Allah Ta'ala tegur. Dan ada juga kupasan-kupasan tuan-tuan boleh carilah kisah panjang. Dan saya yakin dan percaya Ustaz Suratemi pun banyak sebenarnya nak cerita. Dan kita tengok Nabi SAW seorang suami yang buat hijau rumah. Aisyah kata Nabi jahit kasut capar sendiri. Banyak Nabi buat hijau rumah. Dan kita tengok Ustaz Suratemi sebut tadi statistik menunjukkan negeri Kelantan ni tuan-tuan adalah antara negeri yang tertinggi juga dalam kos masalah penceraian rumah tangga ni. Antara puncanya iaitu Tok Haji Bakir kedepuk tak hidup masing kata. Ada lagi tu dah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi sebenarnya disebabkan kita kekangan masa. Kita teruskan kepada Prof Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah. Soalan tadi Prof hamba ulang balik. Lagu mana dengan teknologi yang canggih pada hari ini, adakah sesuai sebenarnya cara hidup Nabi SAW diamalkan pada hari ini? Orang kata cara hidup Nabi itu zaman lama, kita zaman teknologi baru. Lagu mana menurut Prof nak jawab persoalan itu, dipersilakan.
3: Bismillah. Betul dah ambo tahu upai tadi kena. Jadi hamba dah ayat dah sebelum hamba ni dia ada bini dua. Jadi soalan muslimat pun tanya selalu kena ke dia. Lepas bagi hamba. Kalau tidak tak jawab hamba. Jadi panah hamba dah ni tahu rupanya makan rupai orang jeli. Terima kasih puan. Jadi zaman ni kita zaman berubah. Adakah sesuai kehidupan Nabi dengan zaman lah ni? Satu soalan yang sangat orang sekolah panggil signifikan. Dan memang kita kena hura biar cermat. Sebab orang lah ni kagum dengan teknologi ni. Siapa dia menjadikan teknologi ni sebagai Tuhan? Siapa kau kata tak ingat masjid? Dan ni kamu dia kerja pagi petang tuan-tuan cari harta. Kerana semuanya teknologi yang telah membentuk dan merubah pola kehidupannya. Jawapan kita ialah konsisten. Siapa kau dia yang kamat jawapannya ialah mudah saja. Tok Guru aku ambo kata Mesir dulu. Dunia walaupun berubah. Mu kena ingat. Mu makan kok mulut. Nyawa kok hidung. Berok kok dubu. Jadi manusia... Cuba kawal, cuba tengok gambar Tok War dulu. Kalau ada gambar hitam putih. Abang Mak pula tengok gambar masa pukul dengan Kak Yah. Temu-temu Vespa dulu kan. Pakai spek hitam macam ya, Mak Jung ke apa? Mak Jung ke? Dia ngorak pokok pisang. Tengok Tok Kodi tak seroyak. Pasal Tok Kodi ambok, ya, juruh yang kecil mah. Abang tak tengok TV. Abang ngaji Quran yang kecil. Okay. Jadi tuan-tuan. Kita tengok gambar hok dulu. Kita manusia ni kaki dua, tangan dua. Pala tu pun tak ada pun berubah lepas ada teknologi AI ni. Menyebabkan kita makan tuan-tuan. Kecuali hok duduk sepitar makan kok wayar. Hok tu tu sakit bro. Jadi manusia tetap sama zaman berubah. Yang berubahnya ialah teknologi. Yang kita panggil sebagai aksesori kehidupan. Jadi kita jangan menyebabkan teknologi melupakan satu hakikat kita ni manusia. Sebagai contoh tuan-tuan, kita kata relevan sebab hari ni kita kena makan nasi dengan tangan. Walaupun mungkin kita guna gerfu, korsudu, pisang, kegunakan tangan, kau tuan-tuan guna lagu mana? Cuma hamba tengok je Jepun sah dengan Korea dia makan lagi. Itu kelah dia. Dia makan pakai makut dari situ. Tak pakai tangan juga. Jadi kita makan nasi dengan tangan. Maka Nabi kata, kul biyaminik. Makan dengan tanganmu. Ada orang tua ni beri tak kata. Beri. Jadi bila Nabi tengok dia makan tangan kiri. Nabi kata, kul biyaminik. Pakcik makan dengan tangan kanan. Dia kata, hamba ni tua dah. Yang kecil lagi makan ke tangan.

0: Ha, dia suap. Nabi lagi kali kedua. Nabi kata, kul biyaminik. Nabi tak kecek banyak. Makan dengan tangan kananmu. Eh, dia kata jawab balik. Tak boleh kalau makan tangan kanan, tangan kiri dan kanan, muka tak biasa. Okay? Jadi tupuh, dia pun ambil dengan tangan kan. Maka Nabi tarik kali ketiga, kul biyamin. Makan dengan tanganmu. Dia kata tak boleh. Fasyallah, tangan dia menjadi lumpuh. Derakor ke Nabi ni bila Tuhan wak mari kifarat abimah, tangan jadi tak gerak selain. Nabi berkata, kek ayat dah kan? Iza amartukum bi amrin faktum mastata'tum. Bila aku suruhmu satu karo, menjangan ayat tak boleh. Cuba dulu. Bahkan kita lah ni kalau tinggal Nabi, orang hacu dah ni akan menjadi abu. Kerana hari ini kehidupan kita makin rosak, makin menurun. Bukan saja intelektual. Kerana AI ni tuan-tuan menurung 5-4 kategori dalam elemen otak kita mikir. Kerana dia moden ni ujian kognitif pemikiran budak sekolah ni turun. Bang. Pertama malah ngira. Jadi ambo buat kau cerita nak benar tuan Iman nak kasi beli suatu satu di Medan Mara. Beli nasi ayam. Nasi ayam tu 10 yasa. Jadi ambo beli 3. Jadi bila ambo nak bayar, berapa ni kak? Dia kata nanti dulu. Dia pun ambil telefon. Dia pecek telefon. 10 ya kali 3, kena guna telefon bro. Tak si mikir. 3 kali 10 berapa? 30. Tak payah gunakan kereta. Tapi dia kata nanti dia ustaz, dia pun pecek. Boleh main ke bang? Ini nak ayatnya, tuan tak sedar, kita makin menurun. Walau teknologi pandang, intelek, tapi hakikat dia menjadi persaingan kepada intelektual kerana manusia pada hari ini hilang suatu proses pembinaan ilmu. Jadi inilah yang Nabi bekal pada kita. Nabi tak buat bangunan yang tinggi. Jambatan yang menghubungkan dua benua. Tapi Nabi membina manusia yang bertakwa kepada Allah. Ni kerelevan Nabi. Model takwa ni boleh pakai siapa bila-bila. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kasira di atas kupasan Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah. Kita boleh banyak perkara sebenarnya. Cara hidup Nabi SAW walaupun kita berada di zaman yang serba canggih pada hari ini, tidaklah menjadikan zamannya berubah, maka kita tak boleh ikut Nabi SAW. Kena ikut semua. Bila mari suruhan tentang agama, maka kita buat. Sedangkan kita berada di dunia yang serba canggih, kata Dr. Azhar tadi, kita ada dengan kemudahan banyak karo. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, keselesaan hidup atas muka bumi. Tiba-tiba mari buat ibadah, kita tak boleh nak buat. Sebab itulah bila hamba teringat tentang teknologi lah ni tuan-tuan ni. Kita tengok hari ni ni, akses kita, kita nak mengaji ilmu tu sangat-sangat mudah. Satu, masjid kita, masjid jeli kita sendiri ni, tiap-tiap malam ada kuliah agama. Tak kena kita jalan jauh untuk cari guru untuk belajar ilmu. Mari ke masjid, solat berjemaah, duduk dengar kuliah, dapat ilmu. Mudah. Tapi sebab apa kita tak dapat? Kerana kita berada di dunia yang kita anggap teknologi ni hanyalah untuk hidup keselesaan sahaja. Oh, nak Quran, kita nak belajar, nak ngaji Quran. Tuan-tuan, nak ngaji tajwid lah ni. Teh ada tok guru dalam internet, dalam YouTube, TikTok, Facebook, macam-macam media sosial. Nak cari hukum tajwid. Ada. Quran kata kita pergi derak mana-mana tak bawa Quran. Lah ni Quran kok telefon dah lah ni tuan-tuan. Buka telefon boleh ngaji Quran. Betul ke tidak? Maksudnya, kita jadi manusia yang memanfaatkan teknologi dan sunnah bersama dengan teknologi itu, kita dapat pahala yang lebih berganda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih hamba ucapkan kepada kedua ahli panel kita pada malam ini. Sebelum hamba mengakhiri forum pada malam ini, hamba nak ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada pihak Masjid Jami' Sultan Muhammad I Jeli di atas penganjuran pada malam ini, dan amu ucap jutaan terima kasih kepada jemaah semua yang hadir memeriahkan pada malam ini, dan amu ucap terima kasih kepada Tuan Imam kita yang sanggup bertumah dengan semua tim-tim pada malam ini. Jutaan terima kasih.

kepada kedua ahli panel yang mencurahkan ilmu kepada kita. Terima kasih juga kepada Abid Dik selaku orang yang bertanggungjawab yang mengelola program pada kali ini dengan rakaman yang akan disiarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Jeli ini satu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, satu bandar yang bukan sekadar bahagia tetapi sejahtera, diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja daripada hamba. Mohon maaf daripada kami bertiga sekiranya ada kesilapan dalam berbicara, perkataan yang kurang sedap didengar. Jadi tuan-tuan, insyaAllah ada masa, ada waktu kita berjumpa di lain kali. InsyaAllah itu sahaja. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lemah, yang da'ih, mari daripada kami bertiga. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiyah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 petang ini, rakyat tidak hanya mahu melihat jumlah peruntukan yang diumumkan kerajaan menerusi Belanjawan 2027, sebaliknya mahu setiap peruntukan diterjemahkan kepada impak sebenar yang mampu meningkatkan taraf hidup dan membantu rakyat berdikari. Koordinator Unit Pengurusan Penyelidikan RMU UiTM Cawangan Kelantan, Profesor Dr. Maziana Madah Marzuki berkata, belanjawan perlu dilihat daripada sudut sejauh mana setiap ringgit yang diperuntukkan menghasilkan perubahan kepada kehidupan rakyat. Antara perkara paling dekat dengan rakyat ialah kos sara hidup, termasuk aspek keterjaminan makanan, perumahan dan pengangkutan. Beliau berkata bantuan bersasar kepada golongan rentan termasuk B40, orang kurang upaya dan ibu tunggal sememangnya penting, namun aspek ketelusan dan keberkesanan bantuan juga perlu diberi perhatian. Rakyat perlu mengetahui kriteria penerima serta sejauh mana bantuan seperti sumbangan asas rahmah, SARA dan budi madani benar-benar membantu meningkatkan produktiviti serta keupayaan rakyat dalam jangka panjang. Dalam pada itu, sektor pendidikan turut menjadi antara wishlist rakyat, khususnya dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran yang memenuhi keperluan semasa. Profesor Dr. Maziana berkata, institusi pengajian tinggi bukan sekadar perlu melahirkan graduan yang memiliki sijil, tetapi turut mempunyai kemahiran digital, kecerdasan buatan, keupayaan menyelesaikan masalah serta kemahiran teknikal yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Usaha memperkukuh tibet kejuruteraan kemahiran digital dan AI perlu diteruskan supaya lebih ramai anak tempatan mampu mengisi peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau berkata demikian kepada berita RTM di Kota Baru ketika menjadi tetamu kecek kira Belanjawan 2027. Peniaga kecil di Kelantan berharap Belanjawan 2027 menyediakan lebih banyak tapak dan gerai perniagaan tersusun dengan kadar sewa berpatutan. Peniaga buah Abdul Manaf Maksyah, 69 tahun, berkata lebih banyak gerai di lokasi strategik terutama di sepanjang jalan utama dapat membantu meningkatkan pendapatan peniaga. Pada masa sama, katanya kerajaan boleh merancang menyediakan ruang niaga sesuai. Belanjawan 2027 dijadualkan dibentang di Dewan Rakyat petang ini dengan kerajaan memberi perhatian terhadap usaha memperkukuh ekonomi serta menyokong usahawan tempatan. Kerajaan sebelum ini turut menyatakan sokongan terhadap perusahawan mikro, kecil dan sederhana termasuk dalam aspek pembiayaan, akses pasaran, teknologi serta usaha mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Menurutnya, kemudahan itu turut membuka peluang kepada penduduk setempat menjadikan perniagaan kecil sebagai sumber pendapatan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Haji Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Saya Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Penuhi citarasa anda.
2: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka, dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum belakang. Set-set awak bereh ke pagi ni? Alhamdulillah, di pagi Jumaat. Pagi lagi lah di, baru pukul 11.15 minit pagi. Teman berteman untuk pagi ni di hari Jumaat penghulu segala hari. Saya Dia Fauzi datang bersama dengan anda sehingga jam 2 petang. Pastinya masa-masa ni dah legu galik. Dah agak-agak set-set awak galik lah. Menemani saya di sini, di konti ini. Kita percaya hari Jumaat, hari Sabtu ni, hari Minggu di Kelantan FM, di Kelantan FM, di negeri Kelantan. Tapi orang di Kelantan FM tetap kena bekerja ni. Kita rija-rija ni, hijau ikut shift lah. Support juga dengan Abel Bomber kat misi kita. Tak kisah je berapa, hari gapo, kalau kena main hijau dalam jadual tu nama kita, kita kena datang. Tu panggil orang hijau shift. Hak mana kata duduk di rumah santai-santai, menikmati hari cuti anda, semoganya yang indah-indah saja untuk anda untuk hari Jumaat ni deh. Dan hari ni macam biasalah, setiap tahun hari Jumaat, hari yang kita tunggu-tunggu 12.10 ni, 9 Oktober hari ni, kita nak fokus, nak tumpu pada pembentangan belanjawan 2027 jam 4 petang nanti, alright. Dan apa yang bakal diumumkan, apa berita baiknya untuk golongan pekerja, untuk peniaga, untuk anak-anak yang masih belajar dan juga para ibu bapa ataupun juga pesara-pesara. Semua tu kita tertunggu-tunggu, ternanti-nanti apa berita baiknya deh. Jadi macam kita nak tahu jugalah dengan kos sara hidup dan bantuan yang mungkin memberi manfaat kepada rakyat. Semuanya pasti terjawab petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana bersama Kelantan FM nanti. Kita akan sama-sama ikuti perkembangan dan memahami intipati belanjawan dengan bahasa yang mudah dan santai. Orang kata mudah nak pehe. Ingat, kita bukan sekadar dengar angka dan peruntukan, tapi kita nak tahu apa maknanya untuk kehidupan kita seharian. Petang ni, selepas je habis pembentangan belanjawan 2027, sama-sama kita ikuti kecek kira belanjawan 2027 pula nanti. Alright, jom kita layan dulu lagu dari Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, dan selepas tu Ada Azrin dan juga Din Manja, Adik Saya. Habis sore untuk anda di Gugalik Kelantan FM.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Adakah kau tahu ke dok, nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni, mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakal mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Di mana saja anda berada.

0: FM setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda 11.30 minit pagi. Yang baru saja mengikuti siaran kami, anda teman berteman bersama saya Dia Fauzi sehingga jam 2 petang. Dan untuk hari ini, seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, dah 9 Oktober jam 4 petang nanti akan ada pembentangan Belanjawan 2027. Bereh kau siap-siap awak ready dah kau, mungkin masa awal gini dah nak ngadap TV ni. Selain daripada di TV, boleh juga dengarkan secara langsung menerusi Radio Kelantan FM, alright? Dan duit negara manfaat bersama. Jadi, saya percaya ramai petani menantikan berita baik dan juga perancangan untuk kita semua menerusi Belanjawan 2027. Dengan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, setiap perancangan diharap membawa manfaat kepada rakyat, memperkukuhkan lagi ekonomi dan juga menjamin kesejahteraan bersama. Jadi, apa yang bakal diumumkan, apa pula manfaatnya untuk kita semua keluarga dan juga masa depan negara? Sama-sama kita ikuti perkembangan pembentangan Perbelanjawan 2027 petang ini. Kekal bersama Kelantan FM, pastinya ada sama.

Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Saya suka nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmu lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawif.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

Okey, itu dia. Bila sampai waktu Faizal Tahir. Dia membawa kita sekarang ni ke jam 11:53 pagi. Faizal Tahir dan juga mimpi tadi. Nak cari nama mimpi tak jumpa. Saya awak luar tu beres kau. Kalau kita tengok cuaca sekarang ni tak berapa nak comel sangat ni. Bukan sebab hujan ke apa, tapi sebab jerebu. Kadang dia tukar dengan kabus. Pagi lagi kau sampai nampak kelabu. Tak rupanya jerebu. Jadi kalau kita tengok nampak macam langit tu berkabus, jangan terus fikir cuaca tu mendung. Macam saya kata tadi lah deh. Kadang-kadang ia petanda jerebu sedang melanda tempat kita. Dan sekarang ni kalau kita perhatikan keadaan jerebu di beberapa kawasan termasuklah negeri Johor, Selangor dilaporkan serius dan juga diarahkan sekolah semua tutup. Tempat kita ni masih lagi okey. Dan bila udara tak berapa nak bersih, mata pun boleh jadi sakit ataupun pedih, tekok rasa tak selesa dan juga pernafasan kita boleh terganggu. Jadi, saya nak pesan kosak-kosak awak lah deh. Kalau nak tu pergi jalan ataupun nak pergi bersukan, nak pergi beradah, maklumlah kita kalau kita perhatikan ramai mengamalkan ramai apa ni, amalan hidup sihat, dia petang-petang pergi brisk walk, pergi jogging, tapi jangan abaikan kesihatan kita. Kurangkan aktiviti di luar, kalau nak pergi jugalah pakai pelitup muka yang sesuai jika perlu keluar, dan sentiasa pantau bacaan IPU di kawasan masing-masing. Ingat, langit mungkin nampak kelabu tapi kesihatan jangan sampai terganggu. Anak-anak kita, keluarga kita, semuanya perlu dijaga. Semoga jerebu cepat berlalu dan udara kembali bersih. Stay safe, jaga diri, jaga keluarga. Pastinya Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Kelantan FM.

Belanjawan 2027 kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: lagu-lagu terbaik, anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja, habis duit bising-bising bantuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: ุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Terus dengar Kelantan FM.
4: Penuhi citarasa anda.
5: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Dan 12:16 tengah hari. Hari Jumaat penghulu segala hari. Untuk di jam yang ketiga ini masih lagi kita teman berteman bersama saya Di ya. Okey, sehingga jam 2 petang saya akan bersama dengan anda dan untuk 2 hingga 6 dalam akok macam biasalah makdo kita kemari. Dan selepas tu 6 hingga 9 malam di hari Jumaat di jadualnya nama DJ Rudin. Sebelah malamnya pula, sebelah malam-malam dah dok, 9 hingga 12 malam penutupnya bersama dengan Cik Su. Cik Su macam biasalah setiap hari Jumaat dia kaya ada tetamu dalam kelas kita. Nak tahu kelah ke tak kelah, kena tunggulah malam ni. Dah sekali harap sudahlah kalau tamu Cik Su kat. Dan juga untuk petani sama-sama kita ikuti pembentangan khas belanjawan 2027 di boleh tengok di TV1 ataupun juga boleh ikuti secara langsung di Kelantan FM nanti. Alright. Dan selepas tu nanti kita akan ada kecek kira belanjawan nanti bersama dengan kita punya big boss kita sendiri. Okay, interview tetamu kita untuk petani. Nak tahu siapa, kena tunggulah ha. Mungkin ada juga dalam live FB dan juga di TikTok Kelantan FM nanti. Alright. Jom kita layan lagu dari lagu yang telah di cover oleh Tunevia, Cinta Kenangan Silam. Dan selepas itu Hil Husaini, Champi, untuk anda gurali Kelantan FM.

0: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 12.43 minit tengah hari dan sebentar lagi tepat jam 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti serangan langsung khutbah Jumaat hari ini bersama dengan DJ Jimmy. Sekali belah, tepat belah. Coti-coti katanya Jimmy lah awak kena ganti.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

0: Baiklah, untuk seketika kita sama-sama ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disiarkan dari Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru, dan untuk seketika bersama dengan DJ Jimmy kita dan juga kru teknikal. Silakan.
1: Okey. Terima kasih atas tugas di bilik siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, pendengar Kelantan FM, kita kini bersama dalam laporan lintas langsung solat Jumaat dari Masjid Muhammadi Kota Baru, Kelantan. Ya. Jadi, pada ketika ini, seperti apa yang kita maklum, kita tahu, waktu solat Fardu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan adalah tepat pada jam 1.01 minit tengah hari. Jadi, pada saya sahabat kita, mungkin saya dah boleh kongsikan ya kepada sahabat kita berkaitan dengan keadaan cuaca di sini agak sedikit redup ya, kelihatan redup, dan para jemaah sekarang ini mengambil kesempatan untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat dan bersama-sama untuk menghayati peringatan yang disampaikan menerusi khutbah pada hari ini. Jadi untuk sahabat pendengar kita, khutbah Jumaat hari ini membawa tajuk kepentingan solat Jumaat, kelebihan dan larangan meninggalkannya. Jadi mungkin kita boleh kongsikan sedikitlah berkaitan dengannya sebelum kita memberikan Al-Fadil Ustaz ya, Ustaz Hairul Azizi yang merupakan imam tua bagi masjid ini akan berkongsikan berkaitan dengan intipatinya. Tetapi sememangnya solat Jumaat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain menunaikan tuntutan agama, saudara, khutbah Jumaat turut menjadi ruang untuk kita mendengar nasihat dan memperkukuhkan keimanan dan memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan seharian. Maka dalam kehidupan, dalam kesibukan mencari rezeki, bekerja dan menguruskan keluarga, tuntutan solat Jumaat mengingatkan kita juga supaya memberi keutamaan kepada ibadah apabila tiba waktunya. Dan, jadi maka larangan meninggalkan solat Jumaat tanpa keuzuran dibenarkan syarak juga untuk mengingatkan kita agar tidak memandang ringan kewajipan ini. Jadi sebentar lagi kita akan memberi laluan pada seruan azan bagi azan Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 1.01 minit tengah hari. Tapi kita akan ingatkan jugalah pada sahabat kita berkaitan dengan larangan itu juga, di mana perkara ini seperti apa yang kita sedia maklum ditegaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang menyeru orang beriman supaya bersegera mengingati Allah apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat dan meninggalkan urusan jual beli. Jadi justru marilah kita bersama-sama memberi perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan selepas solat selepas azan dilaungkan, dikumandangkan sebentar lagi, dan mengambil pengajaran daripada setiap pesanan dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Jadi sebagaimana apa yang saya boleh kongsikan juga sekarang ni, masjid sekarang ni ramai jemaah memula memenuhi setiap ruang masjid yang ada bagi sama-sama menunaikan solat solat Fardu Jumaat pada hari ini, hari yang mulia, hari penghulu segala hari. Jadi dan juga sebentar lagi kita juga akan sama-sama bersama dengan Imam Tua Masjid Muhammadi Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar yang akan menyampaikan khutbah Jumaat juga pada hari ini juga dan. Jadi sambil-sambil tu mungkin kita boleh nak kongsikan sedikit keadaan cuaca sekarang ni. Alhamdulillah masih lagi dia belum hujan, hanya

sedikit redup sahaja. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan menuju ke masjid, diharap boleh dipermudahkan segala urusan agar sampai ke masjid dengan selamat. Ingat, pandulah dengan cermat, elakkan memandu di dalam keadaan yang emosi juga deh. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, untuk tajuk pada hari ini adalah kelebihan dan larangan meninggalkan solat Jumaat. Dari mana solat Jumaat ni adalah kewajipan untuk setiap umat Islam. Jadi dengan itu kita memberi laluan pada seruan azan Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dipersilakan.

0: Jadi sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan berseruan azan Zuhur yang akan dikumandangkan untuk menandakan masuknya waktu solat pada Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dipersilakan.
1: Allahu Akbar.

0: Jadi, alhamdulillah pendengar Kelantan FM, kita baru saja mendengar seruan azan dari Masjid Muhammadi di Kota Baru, Kelantan, tepat pada jam 1.01 minit tengah hari tadi. Jadi, suasana hari ini kita masih lagi kelihatan redup. Jadi, para jemaah yang hadir kini bersedia untuk menunaikan solat Jumaat dan mengikuti khutbah yang bakal disampaikan sebentar lagi. Jadi, pada pendengar sekalian, khutbah Jumaat pada hari ini membawa tajuk yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai umat Islam, iaitu kepentingan solat Jumaat, kelebihan dan larangan meninggalkannya. Apabila kita bercakap tentang solat Jumaat, perkara pertama yang perlu kita fahami ialah solat ini bukan sekadar rutin mingguan. Bagi lelaki Muslim yang memenuhi syarat kewajipan, solat Jumaat merupakan satu tuntutan agama yang perlu diberikan perhatian dan tidak boleh dipandang ringan. Perkara ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menerusi surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang menyeru orang beriman supaya bersegera mengingati Allah apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat dan meninggalkan urusan jual beli. Kalau kita fikirkan dalam kehidupan kita pada hari ini, ya saudara, setiap orang mempunyai urusan masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang berniaga, ada yang menguruskan keluarga, malah ada yang terpaksa membahagikan masa antara pelbagai tanggungjawab. Namun, apabila tiba waktu solat Jumaat, kita diingatkan bahawa urusan dunia tidak seharusnya mengatasi kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pendengar Kelantan FM, satu lagi perkara penting ialah kelebihan khutbah Jumaat itu sendiri. Khutbah bukan sekadar ucapan yang didengar sebelum solat. Ia merupakan ruang untuk kita menerima tentang kehidupan, memperbaiki akhlak, memperkukuhkan keimanan dan menilai kembali amalan yang kita lakukan setiap hari. Kadangkala, dalam kesibukan menjalani kehidupan, kita mungkin terlupa tentang perkara-perkara asas. Kita sibuk memikirkan pekerjaan kita, pendapatan kita, urusan keluarga dan pelbagai komitmen sehingga kurang memberi perhatian kepada keperluan rohani. Justeru, khutbah Jumaat menjadi satu peluang untuk kita berhenti seketika daripada kesibukan dunia dan memberikan perhatian kepada pesanan agama. Sebab itulah, sementara menunggu khatib menaiki mimbar, marilah kita mengambil kesempatan untuk kita menenangkan diri kita, menyempurnakan persediaan ibadat kita dan menunaikan solat Jumaat yang bersesuaian jika perlu, solat sunat yang bersesuaian jika perlu melakukannya. Apabila khutbah bermula pula, memberi perhatian sepenuhnya kepada penyampaian khatib dan elakkan perkara yang boleh mengganggu tumpuan diri sendiri dan juga jemaah lain. Jadi, pendengar sekalian, kita juga perlu memahami bahawa meninggalkan solat Jumaat tanpa keuzuran yang dibenarkan dengan syarak bukanlah perkara yang boleh diambil mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras terhadap perbuatan meninggalkan solat Jumaat berulang kali tanpa keuzuran yang dibenarkan. Jadi peringatan ini sepatutnya mendorong kita untuk lebih menjaga kewajipan tersebut, membuat persediaan lebih awal dan menguruskan urusan harian supaya tidak menghalang kita daripada menunaikannya. Pada masa yang sama, Islam turut mengambil kira keadaan dan keuzuran tertentu. Mereka yang menghadapi halangan yang diiktiraf syarak hendaklah mendapatkan panduan daripada pihak berautoriti agama tentang kewajipan serta cara menunaikan ibadah dalam keadaan berkenaan. Apa yang penting? Kita jangan sengaja mengambil mudah perkara yang telah ditetapkan sebagai kewajipan agama. Jadi, para pendengar Kelantan FM, selain memenuhi tuntutan agama, solat Jumaat juga mengingatkan kita tentang penilaian persaudaraan dan kebersamaan, ya. Jadi sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada imam tua untuk membaca ucapan untuk membaca khutbah pada ketika ini selepas azan yang kedua, ya. Jadi untuk kita di dalam masjid, ya, kita berkumpul sebagai satu jemaah. Kita berdiri dalam saf yang sama tanpa mengira pekerjaan. Jadi kepada sahabat kita, kita akan memberi laluan kepada seruan azan kedua untuk sebelum bermulakan solat Jumaat dan juga khutbah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Hairul Azizi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إخواني المسلمين, saya berpesan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tunaikanlah suruhan-suruhannya dan jauhilah segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama menhayati khutbah tentang kepentingan sembahyang Jumaat, kelebihan dan larangan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi mengati Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli, yang demikian itulah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Sembahyang Jumaat merupakan syiar Islam yang sangat agung. Ia adalah kewajipan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap lelaki Muslim yang baligh, berakal, merdeka dan bermukim. Sembahyang ini adalah satu perintah terus daripada Allah Subhanahu wa taala yang datang bersama larangan meninggalkannya tanpa uzur syar'i. Ikhwani al-muslimin, Islam sangat menitikberatkan sembahyang Jumaat kerana ia adalah medan peringatan mingguan bagi umat Islam. Ia bukan sekadar pertemuan fizikal tetapi satu bentuk ibadah yang menggabungkan khutbah dan sembahyang berjamaah. Ini disebut dalam hadis sahih, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah: abdun mamlukum aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Rawahu Abu Dawud. Maksudnya, sembahyang Jumaat itu hak yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat golongan. Yang pertama, hamba. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, kanak-kanak dan orang sakit. Sembahyang Jumaat juga membawa pelbagai kelebihan, antaranya yang pertama, menghapuskan dosa kecil antara dua Jumaat. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah Islamiah sesama Islam ataupun sesama Muslim. Yang ketiga, peluang mendengar nasihat dan tazkirah mingguan melalui khutbah. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat kemudian pergi ke masjid mendengar khutbah dengan penuh perhatian, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumaat tersebut dengan Jumaat yang lain ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani al-muslimin, perlu ditegaskan bahawa meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa sebab yang dibenarkan syarak merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan 3 Jumaat berturut-turut tanpa uzur, maka Allah akan menutup hatinya. Begitu jugalah menurut enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bilangan 4 tahun 1994, Seksyen 104-1 B memperuntukkan bahawa seseorang yang tanpa sebab yang munasabah meninggalkan, yakni tidak menunaikan solat Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ini menunjukkan betapa seriusnya hukum syarak dan juga undang-undang negeri Kelantan dalam menegakkan syarak Islam khususnya sembahyang Jumaat. Tidak cukup sekadar tahu, kita mesti melaksanakannya dengan penuh amanah.
ikhwaniyal muslimin, marilah kita menghargai peluang mengerjakan sembahyang Jumaat dengan datang awal ke masjid dan masuk ke dalam masjid serta berniat iktikaf mendengar khutbah dengan penuh adab dan khusyuk. Seterusnya dapat menasihati keluarga, sahabat dan anak-anak muda agar tidak mengabaikannya. Ingatlah, setiap Jumaat adalah peluang keemasan untuk memperbaharui keimanan dan memperkuatkan ukhuwah Islamiah dalam masyarakat. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wahai Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang mendengar nasihat dan mengikuti yang terbaik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, balak bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menyeru agar umat Islam melaksanakan zakat dan wakaf melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan di negeri Kelantan. Dan dalam masa yang sama, pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Khatib juga ingin mengajak semua terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan agar diberikan pertolongan, perlindungan dan keselamatan serta kemenangan. Hulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim.

Baiklah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda pada hari Isnin nanti, right? Dan untuk jam 2 petang nanti akan bersama dengan Mak Doh, dan pukul 3 nanti akan ada sesi sebelum pembentangan Belanjawan 2027 nanti akan bersama dengan kita punya big boss kita, Sir Ivan, nanti akan bersama dengan Mak Doh. Dan selepas itu sama-sama kita ikuti pembentangan jam 4 petang. Tang tak silap saya, menerusi RTM1 ataupun juga anda boleh ikuti menerusi Radio Malaysia Kelantan FM. Alright, teruskan setia kesetiaan anda bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Saya suruh nak buat upah haji dengan Cak Na Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cak Na Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cak Na Travel jugalah.
1: Cak Na Travel ni memang Cak Na lah.
2: Cak Na Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

sakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak ui tanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakal mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni makdum hari dek kakak, hari Jumaat. Hari yang sangat istimewa, bukan sahaja istimewa dengan kehadiran hari Jumaat, tapi hari ni juga adalah hari penting untuk negara kita. Pembentangan bajet ataupun belanjawan 2027 insya-Allah akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan insya-Allah dari pukul 3:30 dekat kakak dah. Jadi pentinglah hari ni, ramalah hok duduk cokoh tepi radio.

Deh, ada juga hok tengok TV. Ada macam-macam lah gelagat kita nak dengar gapo hok akhir dibentangkan. Gapo hok menarik. InsyaAllah kita tunggulah dalam pukul 3.30. Hari ini 9 Oktober bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. InsyaAllah Mak Dakir bersama dengan adik kakak sampai pukul 9. Cuma hari ini nyok kecek sikit jalan deh. Kecek sikit muka kita ada pembentangan Belanjawe 2027. Belanjawe 2027 ni adik kakak mencerminkan keprihatinan Kerajaan Madani yang terus utama ke kita sebagai rakyat. Setiap yang diperuntukkan akan dimanfaatkan secara optimum dengan laksana ke macam-macam inisiatif yang sedia ada dan akan buat inisiatif yang baru selari dengan hala tuju negara di bawah kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Dan insyaAllah lah bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawe 2027 memperlihatkan iktizam kerajaan kita, Kerajaan Madani yang sentiasa utama ke kesejahteraan rakyat, kemampanan fiskal dan juga daya saing ekonomi negara. Mak ada pun tak sabar dari kakak nak tunggu pukul 3.30. InsyaAllah sama-sama kita tunggulah pembentangan Belanjawe 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. InsyaAllah 3.30. Banyak kali dah hoyak 3.30 ni deh. Takutnya demo kata, mana-mananya mak ada? Kata 2.5. Mak ada hoyak 3.5. Sekala-sekala pun lagu tu lah deh. 3 lebih. Okey, we lagu dululah dek kakak untuk hari ininya.

Tu dia. Apa khabar orang kampung daripada Rodi Mama. Ya, lah ni pukul 2:11 dari kakak. Terima kasih hop sama dengan Mak Do. Hari ni kita duk hitung deh masa, detik. Je waktu ada macam-macam ni. InsyaAllah lah dari pukul 3:30 lah kita akan ikuti sama-sama Belanjawan 2027. Cuma Mak Do nak kongsi juga di Kelantan FM ni, kita bawakan juga pra Belanjawe 2027. Gapo hok akan dikongsikan, apo hok kita rasa ada dalam Belanjawan 2027. InsyaAllah akan dikongsikan oleh panel kita pada hari ini, iaitu Dr. Muhammad Safwan bin Ghazali, iaitu pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan selaku panel, dan insyaAllah moderator untuk pra Belanjawan 2027. Kecek kira Belanjawan 2027 ni bersama dengan Encik Ivan Toh. Dan insyaAllah lepas pada pra Belanjawan, kita akan terus ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 dari pukul 3:30. Dan selepas Belanjawan, pembentangan Belanjawan 2027, insyaAllah dari pukul 9 atau pukul 9:30 ko, atau selepas tu lah, lepas pada pembentangan terus kita akan masuk balik bersama di Kelantan FM ini dalam kecek kira Belanjawan 2027 bersama dengan panel yang sama, iaitu Dr. Muhammad Safwan bin Ghazali dan juga moderator Encik Ivan Toh akan bersama dengan adik kakak. Jadi gapo nama akan diulas sebelum pembentangan Belanjawan 2027 dan juga selepas pembentangan Belanjawan 2027, adik kakak kena ikuti Kelantan FM deh. Kena ikuti sama-sama lah, jangan duduk tutup lah radio tu deh. Nak pergi semaya dulu tak ada masalah, gila. Lepas pada tu buka balik, derah balik Kelantan FM tu nak ikuti sebelum dan juga selepas pembentangan Belanjawan 2027.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
2: Ayuh suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
3: Daftar umrah dengan Cakna Travel pemulik juga. Harga berpatut teh, dia berpengalaman belakang pokok dia.
2: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
3: Cakna Travel ni memang cakna lah.
4: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
5: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pulak.
6: Pok gapo pulak?
5: Tempat lepok nyamuk.
6: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
5: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
6: Senih je. Adik beresor dah cuci bekah hok air takong. Macam plastik pasu tu, penapis air. Sapa tu, adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takong, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luar tiap masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Adik kakak, keselamatan negara, kepentingan rakyat Malaysia terus jadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama juga, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan juga berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas ni kakak deh. Keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Jadi keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Terima kasih adik kakak.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Okey, ha, bersama dengan Mak Dah. Hari ini hari Jumaat 9 Oktober 2020 ni bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan ni pukul 2.23 dah hitung detik, dah hitung masa dah ni deh. Tapi insyaAllah kita teruskan juga pukul 3. InsyaAllah ada sepuluh skala berita ringkas. Lepas pada tu kita akan masuk dalam kecek kira belanjawan 2027. Mak Dah nak kongsi juga adik kakak, keselamatan negara, kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Dan pada masa yang sama juga, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Dan pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara dan tindakan akan diteruskan.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seni nak telah, renget tekok.
1: Terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Do. Untuk hari ni bisnes adik kakak perlukan modal ko untuk gi lebih jauh lagi. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hinggalah 20 juta ya, bergantung kepada skim dan juga kelayakan lah. Ketahui pembiayaan mana hak sesuai untuk adik kakak mohon, dan mohon terus ke punb.com.my. tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putera.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus jadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama juga, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelahlah, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga? Adak, maknanya keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara dan tindakan diteruskan.

bunga, mari pulak. Lo ni tak kira lah anak kita tu sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Mak dengan ayah ni kena main ke perani. Cik anak tu deh, acik tak tengok anak kita tu. Mak mana lepas kelik sekolah tu berangal lagu mana? Adakah mak berubahnya tiba-tiba? Mak sama kini-kini hak periang, tiba-tiba kelik senyak tak sekecik ngoreng. Tanya pun tak jawab, makin pun duk kurung dah dalam bilik tu. Kadang-kadang kita ni kena tahu juga apa dia hak berlaku kepada anak-anak. Takut Loni ni tak lewat main. Hanya pergi sekolah kena bully kau sayang-sayang kau, kita tak tahu. Bully ni bukan setakat fizikal, mental pun termasuk dalam kategori bully. Tanya kapa dia masalah anak tu. Kejadian kapa dia berlaku di sekolah. Ada kau kena buat kesayang kau? Ataupun ada kau kena tes sayang kau? Tu memang tak boleh. Kita kena ambil tindakan sendiri lah sebagai ibu bapa. Cuba cari jalan penyelesaian dia. Sekiranya anak kita ni memang menjadi mangsa buli, kalau kita prihatin awal-awal ni adanya gapa yang berlaku ke anak kita ni, insyaAllah kita boleh cari jalan lain lah untuk kita tak suruh anak kita ni dibuli di sekolah. Jadi mainkan peranan ibu ayah tu. Supaya juga lah jangan duk ajar anak tu jadi pembuli. Nek Bunga tak main ya, Nek Bunga.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih adik kakak. Hop sama dengan Mak Dolor ni pukul 2.41, pukul 3 sepuluh sekala kita ada berita ringkas. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Dolor, InsyaAllah untuk pra Belanjawi 2027. Kecek kira Belanjawi 2027. Kita akan bersama dengan panel kita dan moderator sekali Encik Ivan Toh akan bersama dengan adik kakak. Kita nak kecek sebelum Belanjawi deh. Agak-agak gapo. Orang main teka-teki lah kiranya sebelum tu. Selepas kita akan ulas lagi lah apa diumumkan ataupun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita selaku Menteri Keuangan. Apa pun Mak Dolor nak kongsi jugalah. Kepentingan Malaysia amat diutamakan. Keselamatan negara, kepentingan rakyat Malaysia terus jadi pertimbangan utama. Dan pada masa yang sama juga, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Dan pendekatannya sangat jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus dengan teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Makna katanya, keselamatan kita akan dijaga, kemanusiaan akan dipelihara dan tindakan wajiblah akan diteruskan.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Hey.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka, dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

kompaun terpakai kepada syarikat yang telah menyerah simpan dokumen tertunggak sedang dibubarkan atau dalam proses pemotongan nama oleh pendaftar. FIA menafikan dakwaan bahawa perisian enjin F1 yang digunakan pada Gulf Air Bahrain GP di Malaysia 2026 tidak diuji. Sebaliknya, mengesahkan pakej tersebut telah melalui simulasi dan penilaian di litar sebelum digunakan. Siasatan mendapati beberapa jentera mengalami penurunan kuasa luar jangka semasa pusingan formasi sehingga perlombaan ditangguhkan selama 48 minit untuk kemaskini perisian. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik semula lah bersama dengan Mak Do di jam yang kedua. Kita bersama dalam segmen Akok Apa Khabar Orang Kelantan tu. Hari ni hari Jumaat 9 Oktober 2020 bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan hari ni lah masanya deh kalau kita kecek berkenaan dengan belanjawan yang dibentangkan setiap tahun. Akhir dibentangkan pada minggu yang kedua bulan Oktober setiap tahun adik kakak. Dan untuk tahun depan, belanjawan 2027, hari inilah akan dibentangkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita selaku Menteri Keuangan. Dan untuk hari ini adik kakak, untuk kita pehe belanjawan, kita pehe tentang proses, tentang fungsi. Jadi kita nak bersama dululah dalam pra belanjawan 2027. Moga lepas ni kita akan bersama dengar sama-sama ikuti pembentangan belanjawan 2027. Tapi sebelum kita nak ikuti gapoh akhir kita boleh, gapoh rakyat akhir rasa lepas ni untuk tahun depan, kita nak bersama dululah bersama dengan moderator kita hari ni, Encik Ivan tu. Selamat petang.
1: Hari ni Abedik tak ada, Abedik Ivan.
0: Abang Ivan. Bolehlah. Kalau nak sombong pun boleh juga.
1: Ay, jangan ngamuklah. Abang kakak kita dengar sebab jauh bezanya dengan Abang Dik. Jangan samakan saya dengan Abang Dik. Lain sikit.
0: Semak lagi lah Encik Ivan tu ni. Kecil hati Abang Dik. Dan selain daripada Encik Ivan tu, kita ada juga panel kita hari ni, iaitu Dr. Muhammad Safwan Ghazali, Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan CEED UMKEI. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Mokde, Cik Ivan dan seluruh pendengar Kelantan FM. Kalau tadi Abang Ivan saya Abang Weh. Tapi tak boleh lawa lah.
0: Tak boleh lawa dengan Abang Ivan lah.
2: Semak. InsyaAllah. Terima kasih kerana mengundang saya di konti Kelantan FM hari ini, insyaAllah, untuk sama-sama kita berceloteh berkenaan kupasan
0: belanjawan
2: 2027.
1: Okay, tugas Dr. Safwan ni Dr. Weh ni lebih kepada menganalisis lah. Okay. Lepas ni, lepas kita dengar pembentangan belanjawan 2027, Mak Da pula hari ni nada excited,
0: tak sabar.
1: Sebenarnya itu ya yang kita
0: kena rasalah dia.
1: Kita mahukan kepada masyarakat, daripada rakyat. Betul. Supaya kita rasa macam seronok
0: dan juga dengar. kita nak dengar gapoh akhir kita dapat.
1: Betul.
0: Bukan saja untuk kita tapi untuk semua rakyat. Semua betul. Masyarakat. Sebabnya kita duk kecek selama ni gedung-gedeng ni berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan negara kita. Jadi inilah masanya, inilah peluangnya untuk kita dengar sama-sama belanjawan 2027.
1: Betul tu. Apa yang berlaku waktu ini, tadi kita dah nampak dekat TV. TV1 ada siaran langsung sekarang.
0: Betul.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri baru saja bergerak daripada Kementerian Keuangan menuju ke Parlimen untuk bentangkan. Tahun ni awal sikit, 3.5. Selalunya
0: pukul 4 lebih-lebih sikit. Tapi saya pun pelik juga, bapa hari ni awal. Mungkin tak selewat lah. Dok, kalau
2: mungkin ada package-package istimewa kepada rakyat. Nanti aku dikabarkan lebih awal.
0: Betul.
1: Ada gambaran dan juga bayangan sebab kita berimajinasi. Kenapa membawa kepada imajinasi? Saya nak impas kembali tema setiap tahun. Bermula 2023, membangun Malaysia Madani. Tema untuk 2024, reformasi ekonomi memperkasa rakyat. 2025, membugar ekonomi menjana perubahan mensejahtera rakyat. Dan 2026 tahun ni, belanjawan madani keempat, belanjawan rakyat. Dan untuk tahun depan, ini yang dramatik sikit ni.
0: Kita dah tunggu ni.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema dia.
0: Tapi kalau kita dengar tema ni pun macam untuk kita. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Maksudnya, mengakar di bumi nak royaknya siapa ke orang bawah. Orang hok macam duduk di bawah sekali lah akan dapat juga sesuatu yang menarik.
1: Itu Mak Da dah bagi.
0: Doktor
1: tak usah kecek lah. Tak ada. Itu pemahaman yang kita dapat.
2: Betul.
1: Dari segi penganalisis daripada doktor sini, bagaimana melihat tema itu? Kenapa tema itu menjadi, sebab tema ni penting. Tema ni untuk kita dapatkan bayangan, kalau kita menjengah ke media sosial pun, kita nampak rakyat kita cukup kreatif lah bila bagi tema yang dramatik begitu, macam-macam lah komen. Tapi itu feedback ataupun respon daripada rakyat, daripada Mak Dom. Doktor melihat tema tu macam mana? Membaca naratif ekonomi untuk tahun 2027 macam mana?
2: Baik. Kalau kita perhatikan tema yang diberikan untuk belanjawan 2027 ini dimulakan dengan menggapai di langit mengakar di bumi. Maksud dia ada, dia punya shilling dia paling tinggi di langit, kemudian diletakkan juga satu naratif misi mengakar di bumi sebagai lantainya. Jadi yang dimaksudkan ataupun yang berdasarkan analisis ekonomi, kita melihat bahawa kerajaan meletakkan dua elemen di situ. Mengkapai di langit itu untuk memastikan negara terus maju ke hadapan dari segi pencapaian makronya. Bila kita sebut pencapaian makro itu, kita merujuk kepada pertumbuhan KDNK negara, kita merujuk kepada peluang pekerjaan, kita merujuk kepada pelaburan dan beberapa lagi indikator-indikator kita kata makroekonomik secara besarnya yang boleh memacu negara, macam Cik Ivan sebutkan tadi, menjengah ataupun menuju ke negara maju 2030. Dan kita tahu RMK 13 merupakan satu dokumen rujukan dalam menetapkan setiap kali belanjawan, ianya perlu kepada ditindikkan kepada apa negara nak capai. Kemana hala tuju negara pada 2030 melalui RMK 13. Itu kita bercakap pada perspektif menggapai di langit untuk mencapai sebuah negara maju. Namun kejayaan ataupun indikator-indikator hebat yang kita sebutkan tadi, KDNK, pertumbuhan KDNK sebagai contoh, kita mempunyai asas KDNK yang sangat baik. Kita tidak bermula dengan ekonomi yang kita kata meleset. Sebagai contoh, KDNK kita semasa 2023 sekitar 3.6%, tapi mungkin meningkat dan berdasarkan KDNK kuarter 2 pada 2026, pertumbuhan ataupun momentum itu semakin menguat. KDNK kita mencapai hampir 6.0%, menunjukkan bahawa data-data makroekonomi seperti inflasi juga dalam keadaan stabil, 1.9%. Pengangguran kita sekitar 2.9%, antara yang terendah dalam tempoh 11 tahun. Tetapi persoalan dia, rakyat adakah ianya merasa kesejahteraan angka-angka makroekonomi tersebut, indikator KDNK, indikator inflasi, indikator pengangguran? Sebab itulah saya rasa Mr. Ivan, tema tersebut mengakar ke bumi itu untuk memastikan bahawa segala kemewahan ataupun dalam bahasa ekonomi, the prosperity of the economy itu juga memberi kesejahteraan ataupun
1: kemakmuran
2: kepada negara. Transitionnya itu pergi kepada rakyat bawahan, sama ada petani pesawah turut merasakan, pegawai bomba, even modal sikit pun, modal sendiri pun juga boleh rasa. Bila sebut KDNK tinggi, kita pun rasa lah ada peningkatan dalam kita punya kuasa beli. Kita tak nak KDNK tu tinggi, akhirnya kita tak rasa kos hidup pula makin tinggi. Jadi apa yang menyebabkan situasi pelakon, dan kita rasa belanjawan 2027 itu cuba mengimbangi. Tidak ada satu belanjawan yang kata sempurna untuk memenuhi ataupun menangkis cabaran, mehnah cabaran ekonomi dunia. Tapi macam Mr. Evan sebutkan tadi, ini antara mitigasi-mitigasi yang mungkin kita menantikan pembentangan oleh PMX nanti, apa inisiatif program yang bukan saja mengangkat ataupun mengangkat persembahan ataupun situasi ekonomi Malaysia, tapi juga yang paling penting, kebajikan, kemakmuran, kesejahteraan turut dirasai oleh semua rakyat daripada Gua Musang ke Kuala Perlis, Kuala Perlis ke Kota Kinabalu, turut merasakan. Walaupun keadaan di luar sana berjerebu, kita berharap ekonomi kita masa hadapan itu cerah menanti kita.
1: Okay. Dr. Wan dah bawa kita ke arah yang lebih serius tadi. Saya dah risau dah berat sangat ni, sebab hari ni banyak yang kita nak adam ni. Belum lagi bentang. Dr. dah bentang dulu. Pandangan dia lah. sebut tadi pasal indikator, pasal nak dirasai oleh rakyat, sebab PM Apps dalam sebelum solat Jumaat tadi adalah ciapan ada dalam sosial media dia yang mengatakan bahawa yang bagi bayangan sebenarnya Belanjawan 2027 diharap berupaya terus memperkukuh ekonomi negara, meringankan beban rakyat dan juga yang paling penting dirasai oleh semua rakyat. Itu yang kita bincang tadi panjang lebar tu, dirasai oleh rakyat. Betul. Tidakkah itu indikator yang rasanya tekad, iltizam yang besar, tapi juga meletakkan satu posisi sebab kita kena ingat tahun depan, tahun yang penting untuk rakyat menentukan mandat kepada kerajaan
0: yang akan datang.
1: Akan datang. Betul. Kalau tidak dirasai oleh rakyat, apa yang akan terjadi, Doktor?
2: Okey, bila kita katakan, Ms. Ivor menyebutkan satu situasi hadapan yang dramanya, yang ada juga mengatakan di luar sana, bajet kali ini ialah belanjawan PRU. Belanjawan PRU apa yang akan gula-gula yang diberikan kepada rakyat, okay? Itu sudah pasti antara yang dinantikan oleh rakyat. Dan macam saya Ivor sebutkan tadi, bagaimana bajet tersebut dapat meresap kepada rakyat, dan sekiranya rakyat tak dapat merasakan manfaat bajet tersebut, apa implikasinya. Jadi saya kira sebelum rakyat nak pergi kepada apa yang mereka dapat, yang paling penting rakyat kena faham juga bajet ni macam mana, macam mana proses belanjawan ini, dan bagaimana saya terlibat ataupun apa yang perlu saya concernkan juga. Kalau boleh saya bagi sikit analogi, bajet ni macam pendengar-pendengar kita lah, kalau kata hari kami ke hari Jumaat, okay? Kita pergi pasar malam. Kita pergi pasar malam, okay? Katalah satu
1: Mokdo hari-hari.
2: Berehi. Tak boleh tengok buka payung.
0: Tak boleh.
2: Buka payungnya berhenti. Nak beli.
1: Pasal malam, pasal pagi, pasal tani.
0: Habis sapu.
2: Habis sapu.
1: Pasal raya.
2: Jadi bila kata keluarga nak pergi pasal malam, kata kan, ayah, mak ayah ni bawa, mak ayah dengan anak-anak dia lah, pergi ke pasar malam. Jadi ayah tu kita kata sebagai menteri kewangan lah. Dalam poketnya, kalau belanjawan negara itu hasil kerajaan. Kalau ibu bapa tu ialah pendapatan bapa tersebut, ya, dari segi daripada gajinya, kan, macam mana nak diagihkan. Jadi bila pergi kepada pasar malam ni, ada benda nak beli, mak nak beli barang-barang mak. Anak ada cukup. Bawa anak, okay, nak pergi barang-barang anak. So dalam konteks ekonomi, bila bajet ni dia ada dua elemen, iaitu belanja mengurus dengan belanja pembangunan. Kita kata operating, OE kita lah, bahasa ekonomi sikit, buat pendengar, operating expenditure dan juga kita punya operating development, membangun. Bagaimana nak belanja untuk mengurus satu elemen, dan juga nak belanja untuk pembangunan. Kalau belanja mengurus ni, kerajaan nak mengurus ni dari segi contohnya elemen-elemen belanja mengurus ni macam
1: bayar gaji,
2: bayar emolumen, dan yang paling besar dah sekarang ni, antara yang paling besar tu gaji lah, emolumen, di semua kementerian. Kita ada beberapa kementerian ramah dengan staf, bayar gaji kita lah, bagi mokda, bagi saya belakang ni, kan, gaji-gaji buah kali lah, kan. Dan yang paling besar sikit tu subsidi. Bayaran subsidi tu makin hari makin tinggi, dan juga transfer payment kita dapat SARA, STR itu daripada bantuan kewangan itu daripada belanja mengurus. Jadi yang nak dirasai oleh rakyat ni kebanyakan daripada belanja mengurus ni. Sebab itulah saya sebut data juga, okay? Belanja mengurus kita punya hasil pendapatan negara tu lebih daripada contoh 2026 kita punya KDNK, sampai kita punya hasil tu dalam 338 bilion. Manakala hasil kita lebih daripada tu, tapi kita punya belanja mengurus tu 338 bilion, iaitu lebih kurang 80% daripada hasil kerajaan tu. 80% tu dibayar untuk belanja mengurus. Tinggallah 20% ataupun lebih kurang dalam angkanya tu, dalam 6 ke 7 bilion saja untuk operating expenditure saya sebutkan tadi tu, kan. Operating expenditure ni, orang rakyat kata rakyat nak sekolah, rakyat nak kepada bantuan jalan raya. Jadi nak bila
1: hospital.
2: Jadi hospital ni, bila kita buat hospital, okay, dia perlu siapa yang mengisi hospital tu? yang mengisinya tu doktor, jururawat, equipment. Jadi belanja buat hospital tu kita kena operating expenditure tu belanja tu. Bila masuk saja staffing apa semua tu, kena bayar gaji, itu perbelanjaan mengurus. Jadi saya balik pada analogi Mokda pergi pasar tani masa malam tadi kan.
1: Dia ingat dia lupa dah. Daripada cerita pasar tu ke hospital tu, ingat
0: lupa lagi.
2: Boleh game saya? Mokda nak suami atau pak ayah tadi tu, dia kena memastikan bahawa perbelanjaan itu mampu menguruskan kehidupan hari ini. Kehidupan hari ini, esok dan dalam bulan tersebut. Itu jadi mak ni dari segi dia punya perbelanjaan mengurus ya, dia pergi beli ikan, sayur, air untuk memastikan bahawa kelangsungan ekonomi dapur tu dapat sustain sampai hujung bulan. Itu kebanyakan apa kata belanja tu jatuh kat situ. Main anak pula tengok mainnya, dia pasal
0: caklak
2: ke apa tu. Jadi ayah kena catu, kena catu belanja tu untuk memastikan bahawa cukup bulan tu dengan belanja tersebut. Tapi begitu jugalah kita sebagai rakyat biasa ni, tak cukup pendapatan kita. Jadi kita kena buat ke apa, kita butel lah. Katalah hari tu tak cukup nak apa yang nak minta dekat pasal malai tu, hak mana boleh swap kredit card. Kredit card tak ada pasal malai lah kan. Di pasar raya kena pakai kredit card. Begitu juga kerajaan, dia akan buat apa kita panggil hutang yang menyebabkan defisit kepada belanja tersebut. Jadi hak penting rakyat nak rasa tu secara jelas, secara nyata, menantikan apa saja benefit, manfaat kewangan direct, kita panggil transfer payment. Tapi transfer payment yang diberikan dalam bentuk bantuan kewangan SARA, STR itu, macam saya sebutkan tadi Mr. Evan, dia mari dengan implikasi yang mana daripada belanja mengurus. Dan belanja mengurus ini 80% dia memakan hasil kerajaan. Jika dia diteruskan, makin diteruskan setiap tahun belanja mengurus tu, dan data kalau kita tengok sekarang ni ke, hasil kerajaan tu dengan belanja mengurus tu, data tersebut nak bertemu lah. Nak bertemu tu masuk ke? Hampir kesemua hasil kerajaan tu pergi kepada belanja mengurus. Jadi macam mana baki daripada belanja bajet tersebut nak diberikan kepada perbelanjaan pembangunan. Kita nak contohnya negeri Kelantan kan. Kita sangat-sangat memerlukan fiscal project, sekolah, hospital, jalan raya. Jadi bila kantong ataupun kita panggil fiscal space tu makin kecil, kerajaan perlu memikirkan apa kita katakan, adakah kita hari ini akan mendengar satu pengumuman teks baru sebagai hasil baru kepada cukai. Kerajaan cukai. Cukai baru kepada yang itu antara yang kita nak menantikan lah. Sebab kerajaan ni tanggungjawab dia, dia kena cari. Macam ayah tadi lah. Macam ayah tadi lah.
0: Cari sesuatu untuk keluarga.
2: Cari pendapatan tu. Sebab tu kita kata tak boleh kerja sekerja, kita nak cari dua, tiga kerja sebab nak memenuhi bajet keluarga. Jadi kita mengharapkan ia belanjawan 2027 ni misalnya dengan Mokda dapat dirasai oleh semua peringkat masyarakat. Kalau kita kata B40 tu, kebanyakan mereka menantikan bayaran apa kita panggil bantuan kewangan secara teruh. Yang untuk golongan-golongan M40 itu, mereka melihat kepada sebab kalau ikut kelayakan pendapatan, kebanyakan mereka ni tak dapat bantuan apa kita panggil STR apa semua tu kan. Jadi mereka apa pelepasan cukai, gaya hidup yang akan diberikan kepada golongan M40 dan tak pun juga melupakan T20 itu sebab dia tak boleh bayar cukai saja, dia pun nak juga rasa,
0: dia nak juga rasa betul
2: manfaat kepada rakyat. Kita harapkan rakyat merasakan belanjawan 2027 ni mengakar ke bumi, menggapai di langit untuk negara, dan akhirnya rakyat semua bergembira dengan belanjawan 2027. Dan yang penting, kita nak semua orang bekerja keras. Kerepem saya berkata, maksudnya dengan Mokda, dengan belanjawan tu menunjukkan bahawa kerajaan prihatin kepada semua, dan kita sebagai rakyat nak memberikan yang terbaik untuk meningkatkan hasil pendapatan negara.
1: Okey, kita tengok tu, kita sebenarnya mata kita dah tengok ha, kelainan ke apa. Kita kena perhati je. Masa yang berbaki ni tak lama. Sebab Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan dah sampai ke Parlimen. Menuju masuk ke Dewan Rakyat. Bila-bila masa saja mungkin kita akan ikuti pembentangan. Nanti kita ada masa beberapa minit.
0: Beberapa minit, betul.
1: Kalau kita tengok dekat live social media kita di Facebook. Ada tanya ke?
0: Mungkin kita Mak Do pun tak perasa tu. Kita kena tengok dulu apa Facebook kita.
1: Ya, tapi tak apa. Ini yang situasi di Dewan Rakyat tu pastinya ada hari ni ramai yang berteka-teki baju
0: Perdana Menteri
1: dan sebagainya. Itu bukan apa, itu tak termasuk pun dalam bajet.
0: Tak ada. Tapi setiap
1: tahun warna-warni
0: tahun akan diuji, akan diteka-teki.
1: Yang membangkitkan rasa ingin tahu lagi tentang bajet itu yang menjadi perbualan dan juga kata-kata oleh rakyat lah.
0: Betul.
1: Yang penting ya, inti parti itu dari awal mungkin pembentangan tu berlangsung 2 jam. Kurang lebih 2 jam lah, Doktor. Selepas pembentangan itu, apa yang akan berlaku? Selepas pembentangan, pastinya rang undang-undang perbekalan belanjawan 2027 ini akan dibahaskan, dikritik, dicadangkan oleh ahli-ahli parlimen lah, YB-YB kita yang kita pilih sendiri ni untuk wakilkan suara kita di Dewan Rakyat. Sebelum diluluskan. Dan perbahasan tu berlangsung 2 peringkat. Perbahasan peringkat dasar, peringkat jawatankuasa. Kan?
2: Betul.
1: Dan selepas itu baru boleh ditentukan sama ada ditolak ataupun diterima. Itu ada faktor lain lah yang mempengaruhinya, konsensus politik dan sebagainya di situ, Doktor.
2: Betul. Macam seperti yang Mr. Ivan beri penerangan kepada pendengar kita, proses belanjawan hari ini telah bermula lebih lama. Dokumen atau proses belanjawan 2027 ini telah pun bermula di peringkat MOF berbulan-bulan lama. Mereka melibatkan proses kita perancangan, kemudian
1: libat urus
2: dengan kementerian, dan kementerian akan menghantar proposal ataupun yang kita sebut sebagai perancangan mengurus dan perancangan pembangunan tadi itu, dan semua kementerian akan menghantar apa yang mereka mahukan. Tapi tidak semua seperti yang diminta tu boleh diperoleh. Dia ada jawatankuasa yang menilai
1: kemudian dan mengkaji sama ada keboleh laksanaannya.
2: Betul.
1: Input daripada rakyat, input daripada industri. Betul. Itu semua digabungkan.
2: Betul. Input daripada rakyat, input daripada PMKS, usahawan-usahawan di luar sana, untuk memastikan bahawa keterangkuman bajet belanjawan kali ini meliputi semua lapisan masyarakat. Kemudiannya hari ini berlaku belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan. Kemudian macam saya sebutkan tadi, dia akan pergi table kepada dua stage di Dewan Rakyat, iaitu satu di policy stage, kemudian di committee stage, dan kemudian kepada third reading. Kemudian barulah diluluskan belanjawan tersebut melalui kita katakan undian secara majoriti di peringkat Dewan Parlimen. Kemudian daripada Dewan Rakyat kemudian akan dibawa kepada Dewan Negara, kemudian diperkenan daripada Yang di-Pertua Agong untuk dan digazetkanlah sebagai belanjawan 2027.
1: Kita tak ada lagu dah, kita teruskan sebab kita takut bila-bila masa dah
0: akan dibentangkan. Cuma tadi Encik Ivan tanya lagu mana, komen dari Facebook kita. Mak Do tertarik dengar komen daripada Awatif Dina. Dia kata, apakah wow factor belanjawan kali ni? Dia royaknya kita selaku rakyat, masyarakat ni duk tunggu-tunggu, duk nanti-nanti, gapoh akhir kita boleh.
1: Wow tu ada jawapan dia pada PM lah dengan dokumen di tangan dia. Tapi itulah selalunya tadi kita sebut pasal input oleh rakyat dan sebagainya. Bila masanya kita bagi input? Memang kita takkan ada kesempatan, ada peluang nak bercakap, nak bersua muka dengan Yang Berhormat Perdana Menteri atau Menteri Keuangan. Tapi dalam rutin harian kita pergi spita, kita pergi di social media dan sebagainya, komen-komen kita dari situ dia dah kumpul tempo dah maklumat tu ya, cara kita berurusan dengan sektor-sektor kerajaan di sekitar sekolah dan sebagainya. Di situ pun dah dapat respon. Sebenarnya apa denyut nadi, apa yang rakyat rasa, yang itulah yang akan diambil kira tu.
2: Betul tu. Dan wow factor yang apa pendengar kita tanya tadi tu, dia bergantung siapa
1: Siapa dia? Kalau dia cikgu?
2: Kalau dia cikgu ataupun kita kata orang kerajaan.
1: Penjawab?
2: Penjawab awam itu akan menantikan bonus lah kan. Adakah masih lagi 500 seperti yang kebiasaannya ataupun mak dia dua bulan gaji?
0: Dua bulan. Mustahil. Cuma ada hot dog ura-ura lah kan, penganalisis
1: ura dari
0: kata.
1: Mana tu?
0: Ura dari media sosial juga.
2: Baik.
0: Dia kata mungkin kita
1: ada
0: netizen. Tapi netizen yang tidak menaik koks-koks lah.
2: Tapi membaca.
0: Dia kata mungkin ada manis-manis lah untuk penjawab awam juga. Berkemungkinan besar berkenaan dengan imbuhan. Tapi kita tunggu je lah. Kalau kita nak memberi harapan yang sangat tinggi, tak boleh juga.
2: Macam kita sebutkan tadi lah, misalnya kan, siapa dia, dari segi kumpulan mana, dekat dia, mereka itu daripada kumpulan usahawan, okay? Mereka menantikan apa grant-grant, grant-grant yang nak diberikan insentif keuangan dari segi ini, pelepasan grant-grant perniagaan yang untuk meningkatkan skala perniagaan mereka, ataupun selain daripada kita kata usahawan, anak-anak muda, apa yang nak diberikan inisiatif kepada anak muda, okay, dan juga kepada masyarakat semua. Dia menantikan siapa yang bertanya soalan tersebut yang akan mendapatkan imbuhan daripada belanjawan. Tapi yang pasti, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita juga ada tanggungjawab, apa yang kita nak dapat tu, dia mesti memberikan, ia juga memberikan satu tanggungjawab moral kepada kita lah. Kita kalau tanya masyarakat nak bonus tu 2 bulan 3 bulan lah, tapi kita kena ingat kemampuan kewangan kerajaan. Betul. Kita boleh mendesak untuk memberi, tapi kesannya tu kepada tahun mendatang tu yang akan mewarisi kerajaan seterusnya tu, boleh kata nak bagi 9 gaji 12 gaji, kerajaan happy, rakyat mungkin menyokong mereka kan. Tapi masuk belanjawan 2028, kantongnya semakin mengecil. Bila kantong yang mengecil tu, adalah keperluan-keperluan lain yang terpaksa ditolak.
1: Betul. Kita tak boleh hanya faham poket kita.
2: Betul. Dia pelbagai poket.
0: Sebab tu lah Mak Ado kata mustahil. Mustahil tu sebab kita kena fikir ke depan.
2: Betul.
0: Bukan sahaja untuk kita, tapi untuk rakyat lain juga.
2: Macam cerita ayah tadi lah. Okay. Mak tengok, bah, orang sebelah tu kat HRV lah, bah. Kita tak kira pakai MIV lagi. Tapi sebagai, kalau isteri tu memahami poket suami tu, tak apalah, bah.
0: Tak ada ayah macam
1: itu
0: tu.
1: Itu di situ timbulnya. Kita kena bezakan apa keperluan, apa keinginan.
2: Ya, betul. Betul.
0: Yang pentingnya,
1: tapi bajet ni tidak dibelanjakan mengikut keinginan lah. Semuanya berdasarkan keperluan negara, keperluan setiap segmen masyarakat.
2: Betul.
1: Yang tidak akan terlepas pandang. Kita nak tumpukan terus ke Dewan Rakyat. Belum lagi, Mak Dia?
0: Belum lagi. Sebab lo ni duk tengah bacaan doa.
1: Okay.
0: Dan mungkin kita boleh kecek sikit lagi lah bersama dengan doktor. Boleh. Dan juga moderator kita hari ni, Encik Ivan Toh. Kok-kok baru dengan Kelantan FM. Mak Dia kecek dengan siapa tu, he? Mak Dia bersama dengan Encik Ivan Toh dan juga Dr. Muhammad Safwan Ghazali, Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan, CEED UMKEI.
1: Saya masuk konti selalu. Tengok.
0: Mak Dia ringgit kan.
1: Oh, lain. Tapi saya kecek setahun sekali lah.
2: Waktu ni?
1: Tahun lepas dengan tahun ni.
2: Saya pun rasa cukup istimewa. Calon apa kita panggil, tetamu istimewa. Mr. Evan dan juga daripada Konti Kelantan FM.
1: Selepas ini kita akan ikuti pembentangan penuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari Dewan Rakyat. Langsung sebenarnya kita akan ikuti perincikan selepas ini. Kita akan teliti dan sekembali selepas pembentangan itu nanti, doktor akan terus bersama Kelantan FM lah.
0: Betul.
1: Sebab kita nak menganalisis apa yang kita bincangkan tadi, apa yang rakyat rasa, apa yang rakyat dapat, apa yang tak dapat, dan juga kita nak perspektif negeri, di Kelantan. Apa manfaat kepada kerajaan, kepada rakyat Kelantan? Memang kita kena tahu juga. Kita ada belanjawan peringkat persekutuan. Di peringkat negeri pun ada belanjawan. Jadi apa bidang yang akan difokuskan oleh
0: Baik, rasanya kita, dah, kita boleh bui tumpu ke Dewan Rakyat Encik Avento dan juga Doktor. Dan kita terus sajalah ke Dewan Rakyat untuk ikuti pembentangan belanjawan 2027 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Keuangan.
3: Hadirin berhormat dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Ketua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, liqad. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan liqad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan, menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementara lahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur, mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Mengambil 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta Audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugia belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dan petua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minimum, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minimum dan menetapkan gaji minimum pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1 bilion, RM1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri dan Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal.

untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu hub maritim di Lumut, Perak.

dana pemacu KWAP dan dana MTC khazanah keseluruhannya berjumlah 2.1 bilion ringgit untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun, Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada ekspatriat pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya dia betul, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah 132 bilion ringgit. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan 12 bilion ringgit dan 45 ribu pekerjaan. Jalan dari persimpangan sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah 27 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu Antikong. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Kanada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara itu mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi. Dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang bio refinery melalui kerjasama dengan Eni Leaf, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio naphtha. Petronas di TNB dan projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja

0: mengukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru, termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah 8 bilion ringgit. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana 3 bilion ringgit akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan 500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pengajian tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada 150 juta ringgit. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai dan keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada 270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. 15 juta ringgit dana kutipan SES daripada industri sawit akan dipenefaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang hutan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan juga mengucapkan tahniah kepada semua menang, yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menjambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta disediakan untuk tujuan persiapan Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan dibagi balik-balik. Jika duduk situ. dua hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syiar Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada 3.1 bilion ringgit. Bagi memelihara keilmuan turas, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turas Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru takmir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Tansyen Dipertua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Jing Yi Fan Han Che Gu Chen De Mei Hua Bu Bi Xiang. Saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalamnya. Maknanya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudlah. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tan Sri Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola kelulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung kepada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tuan Sri Ketua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartan termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartan baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50 ribu sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada 20 ribu daripada 20 ribu kepada maksimum 50 ribu ringgit tertaluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. 20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta penyawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. apakah nilai dan akar yang mahu dipertahankan. Maka belajawan ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, disinilah waat nasional memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.
1: Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
2: Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon menyokong.
3: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
1: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
0: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subsection 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan, iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
1: Baik, ada siapa yang menyokong?
2: Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon menyokong.
1: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 63-3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang undang-undang perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, sekian saja.
6: Demikian tadi pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan jangan lupa adik kakak, lepas ni kita ada analisis Belanjawan 2027 bersama dengan panel kita, Dr. Muhammad Safwan Ghazali iaitu Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan, serta Encik Ivan Toh selaku moderator.

0: Okey, alhamdulillah Rekah Kok selesai dah pembentangan belanjawan 2027. Jadi Mak Donok seroh ke untuk analisis belanjawan 2027 bersama dengan moderator Encik Ivan Toh serta Dr. Safwan. Silakan.
1: Terima kasih Mak Doh. Okey, kita kembali lagi bersua. Yeah. Semula selepas berapa jam tadi? Kita bermula 3:30 ya. 3:30 ini kurang lebih 5:30, 2 jam jugalah. Berapa muka surat doktor? 90 belek sekali lagi. 95 muka surat. Okey, yang sudah pun dibentangkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri sebentar tadi berjumlah RM510 bilion. Ya, 74%-nya seperti kata doktor lah yang akan memfokus jumlah yang begitu besar kepada belanja mengurus persekutuan iaitu RM376.8 bilion. RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan. Tapi yang menariknya, untuk belanjawan madani kelima ini dengan tema menggapai di langit, mengakar di bumi. Macam mana doktor melihat, adakah benar-benar menterjemahkan tema ini secara keseluruhannya dulu doktor?
2: Okey, terima kasih Abang Ivan kita. Kita kembali untuk mengupas tadi kita melihat kepada pra-belanjawan, perspektif pra-belanjawan, tapi kita dah ada dokumen di tangan. Mungkin cuma perbincangan kita pada petang ini agak terhad. Maklumat baru masuk setebal 95 muka surat, tapi InsyaAllah apa yang gambaran yang diberikan berkenaan dengan perbelanjaan mengurus persekutuan lebih RM376.8 bilion dengan fokus ataupun tumpuan seperti yang kita berikan tadi, seperti yang kita maklumkan tadi ialah perbelanjaan itu tertumpu kepada mengurus, manakala perbelanjaan untuk pembangunan sekitar RM83 bilion. Jadi dalam ucapan yang sama juga kita melihat bahawa persekutuan, hasil persekutuan diunjukkan sebanyak RM363.6 bilion berbanding anggaran asal, dan nisbah hutang kerajaan juga dinyatakan sekitar 64% dan dijangka sedikit menurun pada 63.7. Jadi makna ataupun kita melihat ucapan belanjawan madani kali ini bagi 2027 ini menggambarkan 8 lunas belanjawan 2027 dengan memberi tumpuan kepada lunas pertama iaitu menangani kos sara hidup rakyat, seperti mana yang digambarkan tema belanjawan 2027 itu untuk memberikan tumpuan agar ia mengakar ke bumi. Saya rasa ini lunas pertama untuk menangani kos sara hidup rakyat.
1: Kita akan kupas kita, lepas ini.
2: Yes, dari segi dia punya pengisian dan juga bagaimana implikasi untuk negeri Kelantan, dan juga yang paling penting menggapai di langit itu, bagaimana menggapai di langit itu juga memberi tumpuan kepada merapatkan negeri-negeri yang sedang membangun dari segi pembangunan wilayah. Agar negeri-negeri bukan sahaja memberi tumpuan kepada negeri maju, negeri-negeri membangun seperti negeri Kelantan juga turut merasai limpahan tersebut dalam lunas yang kedua, manakala lunas yang ketiga iaitu membela nasib semua rakyat, lunas yang keempat mengangkat mutu perkhidmatan rakyat, dan lima menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara, dan seterusnya yang keenam lunas untuk memecah siling keupayaan ekonomi, dan lunas yang ketujuh memelihara citra nusa, dan akhir sekali yang paling penting ialah walaupun kita mempunyai satu belanjawan yang cukup komprehensif, akhirnya yang akan mengangkat ataupun melaksanakan belanjawan ini ialah individu rakyat tersebut. Dari segi kaitan kerajaan dan semua yang terlibat, sebab itulah tata kelola ataupun menata wang rakyat dengan amanah itu menjadi satu tumpuan ataupun lunas yang amat penting, memastikan bahawa segala apa inisiatif yang cantik ini dilaksanakan dengan penuh integriti. Sebab Mr. Ivan, boleh kita katakan setiap tahun belanjawan yang dihasilkan atau dipersembahkan oleh kerajaan ini di atas kertas yang cukup cantik, yang paling penting ialah kita nak memastikan bahawa pelaksanaan ataupun segala program-program ini betul-betul sampai, bukan hanya ke langit dari segi pertumbuhan ekonomi tersebut, yang paling penting ialah ianya mengakar ke bumi.
1: Jadi ada istilah yang baru yang juga diperkenalkan yang disebut-sebut dari awal lagi ya pembentangan ini, waat nasional. Waat Nasional ni kalau kita tadi pun terpaksa
2: Google
1: juga tengok dalam kamus juga bermaksud janji ataupun ikrar ini ikrar. Kita dapat lihat tekad dan juga iltizam yang kata Perdana Menteri tadi Belanjawan Mandani yang mendaya guna seluruh kekuatan negara itu. Ya betul.
2: Ianya memberi satu tekad ataupun waat kepada setiap 8 lunas tersebut untuk memastikan bahawa inilah wawasan ataupun janji komitmen kerajaan dalam memastikan bahawa tema tersebut untuk memastikan bahawa menggapai di langit dengan pertumbuhan ekonomi dari segi pelaburan, peluang pekerjaan dan semua insentif untuk meningkatkan kita kata pertumbuhan ekonomi tersebut, ianya perlu kepada satu waat, satu tekad, satu wawasan yang bukan hanya cerminan kepada pemimpin kerajaan, ia pasti juga akan disambut oleh rakyat jelata.
1: Baik, kita terus kupas untuk lunas yang pertama menangani kos sara hidup rakyat ini yang paling diambil berat oleh rata-rata yang mengikuti pembentangan sebentar tadi. Sudah pun terjawab beberapa pertanyaan teka-teki sebelum ini ataupun andaian. Ada beberapa pengumuman yang dibuat yang bagi doktor, adakah ini satu kejutan tahun ini?
2: Dari perspektif
1: atau sesuatu yang sudah dapat dijangka?
2: Sudah dapat dijangka dari perspektif ekonomi dan juga daripada hearsay rakyat. Berkenaan dengan lunas pertama ni dari segi menangani kos sara hidup rakyat dengan peningkatan sebagai contoh peruntukan sumbangan tunai haraman STR dan juga SARA ditingkatkan kepada daripada 15 bilion sebelum ini dan akhir, dan untuk belanjawan 2027 ini tambahan
1: naik satu lagi, satu bilion lagi.
2: Satu bilion. Mungkin secara melihat di skrin tu 15 ke 16 bilion, 1 bilion. Tapi sebenarnya 1 bilion peruntukan itu memberi makna yang cukup besar bagaimana setiap 1 ringgit itu akan memberi kita kata kesan berganda kepada ekonomi. Kalau boleh Cik Ivan, 1 bilion tersebut mengalir ke ekonomi daripada bila rakyat menerima SARA ataupun STR ini, dia akan pergi membeli, 1 bilion ini akan digandakan dalam ekonomi,
1: dalam
2: rantaian ekonomi untuk lebih lagi.
1: Untuk makluman yang tidak sempat mengikuti pembentangan tadi, mungkin kita juga boleh rumuskan untuk SCR SARA 2027 ini yang akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima SCR. RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Dan selain daripada penerima STR yang berumur 18 tahun dan ke atas, SARA Madani 100 kita pernah menikmati, setahun 100 akan ditingkatkan sebanyak dua kali. Iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat kepada 13 juta rakyat Malaysia M40. Ada beberapa lagi yang akan kita perincikan untuk M40 dan juga penggunaan SARA ini diperluaskan lagi. Diperluaskan lagi kepada barangan basah dan juga segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani atau tamu di bawah Fama seluruh negara.
2: Poin yang sangat sangat menarik dan sangat dekat dengan negeri Kelantan. Kita tahu di negeri Kelantan dari segi sektor ekonomi ni PMKS perusahaan mikro sederhana menjadi tunjang kepada ekonomi di negeri Kelantan. Jadi dengan pemberian SARA ataupun STR ini, peningkatan dari segi jumlah dan juga kekerapan pemberian tersebut yang akan mengalir kepada sektor-sektor ekonomi peruncitan negeri Kelantan, kedai-kedai runcit sama ada di Pasir Mah, di Pasir Putih dan perluasan kedai-kedai yang akan menerima SARA ini juga akan memberi impak kepada peningkatan hasil kepada PMKS terutamanya ke negeri Kelantan. Dan juga Mr. Ivan, satu lagi highlight tentang lunas satu itu kenaikan gaji minimum. Seperti yang kita kita dengar-dengar hearsay sebelum ini, kerajaan ingin menaikkan gaji minimum dan jelas itulah waat kali ini. Gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Namun seperti juga kerajaan mendengar rintihan ataupun kita kata kerisauan kepada PMKS yang masih lagi dari segi jualan ataupun statusnya mikro, bagaimana mereka nak menyerap tekanan peningkatan gaji kos tersebut. Dan Belanjawan 2027 ini masih memberi ruang penyesuaian kepada PMKS yang mempunyai jualan tahunan di bawah RM50 juta. Maksudnya ada lagi ruang untuk peningkatan itu. Bukan kata semua perniagaan terpaksa meningkatkan gaji kepada RM2,000, ianya berfasa, dan juga ada pengecualian kepada PMKS yang mempunyai jualan di bawah RM50 juta. Dan juga dalam Luna 1 ini untuk menangani kosara hidup rakyat, juga kita boleh lihat bagi kumpulan atau segmen M40. Beberapa pelepasan cukai individu juga diperluas untuk beberapa kategori perbelanjaan. Okey,
1: ini menarik untuk kita perkatakan kerana had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak tahun 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000, dan antara pelepasan cukai individu yang turut akan diperluaskan rawatan perubatan, diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Untuk penjagaan ibu bapa dan juga datuk nenek yang diperluas meliputi semua perbelanjaan penjagaan yang tidak terhad lagi kepada penjagaan kesihatan. Semua kos penjagaan itu termasuk dalam pelepasan cukai ini. Juga peralatan sukan. Sebelum ini tak termasuk kasut sukan. Dah dimasukkan sebagai pelepasan cukai. Dan juga yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan juga tuition anak. Gaya hidup diperluaskan tiga lagi, langganan AI selepas ini dapat pelepasan cukai, kos vaksin, dan juga kepada pencinta haiwan peliharaan, ini haiwan peliharaan angkat daripada pusat yang berdaftar dapat pelepasan cukai.
2: Ya, betul.
1: Juga kadar pendapatan individu, tadi doktor dah ulaskan pelepasan cukai ini melebihi pendapatan yang tinggi tu. Yang T20 juga diberikan perumahan khas juga, doktor, ya?
2: Betul. Bagi golongan M40 dan T20 ataupun kita panggil dari segi ekonomi, dari segi kumpulan sasa yang dari segi pendapatannya mereka tidak tergolong ataupun tidak tergolong dalam penerima bantuan kewangan secara
1: bantuan khas.
2: Jadi pelepasan cukai yang diberikan seperti mana yang telah diperincikan ataupun disenaraikan oleh Mr. Ivan tadi, ianya bukan tujuan pelepasan cukai ini supaya meningkatkan pendapatan beli guna. Okey. Jadi golongan M40, kalau sebelum ini pendapatan mereka dikatakanlah RM10,000 dipotong dia punya potongan cukai berjadual, ya. Jadi dengan kemasukan ataupun kita kata listed baru item-item yang boleh mereka dikecualikan cukai, ini bermaksud akan ada pertambahan pendapatan boleh guna golongan kumpulan M40 tersebut, dan akhirnya dia boleh melihat bahawa Belanjawan 2027 tidak meminggirkan kumpulan M40 yang juga menjadi penggerak utama ekonomi dan juga T20 tersebut.
1: Kita tarik sedikit lagi kepada penerima bantuan khas dari segi kelayakan untuk beberapa insentif dan juga subsidi ini. Budi 95 yang sebelum ini dikurangkan dan kemudian dikembalikan semula kepada 300 liter sebulan. Itu tidak dinaikkan, masih lagi dikekalkan kerana mengikut kajiannya hanya 1% ataupun kurang 1% yang menggunakan sepenuhnya budi 95 liter ini. Sebelum ni ada cakap-cakap mengenai tak cukup dan minta lebih lagi 300 liter. Mengikut kajian yang dijalankan memang kurang 1%.
2: Kalau kita lihat maksudnya apa sahaja perancangan kerajaan itu bukan berdasarkan kita kata perlu bertunjang pada fakta.
1: Jadi bila bukan pendapat.
2: Boleh pendapat, rasa-rasa ataupun kata ke emosi masyarakat. Jadi bila kita lihat bantuan budi 95 ini seperti yang dimaklumkan Mr. Ivan tadi, hanya 1% saja yang betul-betul memaksimumkan penggunaan budi 95 tersebut, dan selebihnya dari segi penggunaan budi itu 95 masih ada lagi berbaki. Dan ini penting bagi kerajaan untuk memastikan bahawa dalam satu tekad untuk merasionalisasikan subsidi. So fakta ataupun outcome seperti ini membantu kerajaan lah untuk mengenal pasti bahawa subsidi masih diteruskan dan ianya sebenarnya mencukupi untuk rakyat.
1: Dan satu lagi yang diumumkan sebentar tadi, bantuan awal persekolahan yang ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid. Dan ini bermakna keluarga dengan 4 orang anak akan menerima berapa tu? RM200 4 orang, RM800 untuk persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Cuma ditetapkan syaratnya di sini, ibu bapa perlu hadir sendiri ke sekolah untuk mendapatkan dan bertemu sendiri dengan guru sebagai tanggungjawab untuk mengambil tahu kemajuan akademi serta pembentukan sasiah anak-anak mereka lah, disalurkan melalui sekolah.
2: Ini nak memastikan bahawa dari segi tata kelola ataupun penggunaan bantuan persekolahan itu benar-benar dimanfaatkan untuk tujuannya. Saya rasa, saya yakin kenapa kaedah yang digunakan ini mesti bertunjangkan daripada dapatan ataupun research yang telah dijalankan. Mungkin daripada situ mereka melihat sekiranya dia terus kepada akaun ibu bapa, mereka tak dapat tracing trail duit itu ke mana dan adakah betul penggunaan kewangan itu adalah untuk bantuan persekolahan. Jadi persiapan persekolahan tersebut. Jadi bantuan awal persekolahan peningkatan daripada RM150 ke RM200 ini saya rasa sangat-sangat relevan dalam memastikan bahawa dapat sedikit sebanyak mengurangkan kos permulaan sekolah, terutamanya bagi masyarakat-masyarakat yang berada di luar bandar, yang terkesan dengan yang mempunyai pendapatan yang tidak tinggi. Mungkin bagi golongan sebagai ini, tambahan RM50 itu besar manfaatnya untuk seorang anak.
1: Untuk seorang. Saya tak boleh nak bagi gambaran kerana saya tidak berkeluarga, tidak pernah menanggung kos persekolahan anak. Mak Dau mungkin tahu berapa seorang anak untuk persiapan persekolahan.
0: Persiapan dalam 200 juga. 200.
1: Cukup.
0: Sebelum ni 100 lebih bolehlah.
1: 150.
0: Kita tambah sikit. 200 tu bagi Mak Dau cukup sangat dah. Alhamdulillah.
1: Pergi mengambilnya di sekolah, bertemu dengan guru di sekolah tak ada masalah.
0: Betul. Kita kena pergi ambil juga dekat sekolah, jumpa cikgu akan bagi cash.
1: Okey, tak ada masalah yang tu ya. Jadi selepas ini kita nak tumpukan kepada insentif yang diperoleh oleh belia. Saya rasa satu segmen masyarakat yang banyak dapat manfaat daripada belanjawan 2027 ini, doktor.
2: Kalau dasarkan catatan saya untuk bantuan kepada berkaitan dengan mahasiswa dan belia. Contohnya untuk kesohanan dan untuk mahasiswa dan belia, kita ada pembiayaan mikro BSN. Termasuk belia, hampir RM1.7 bilion yang kita ada juga dana kredil. Mungkin saya boleh kongsikan, saya juga terlibat di kesohanan mahasiswa. Jadi pemberian dana seperti dana kredil sebanyak 41 juta untuk ekosistem startup ini, untuk pembangunan prototipe dan pengkomersian sangat-sangat penting. Sebab kita di universiti sebagai contoh, kita banyak syarikat yang diusahakan oleh pelajar. Jadi cuma kekangan mahasiswa kita ialah bagaimana mereka nak membina peniagaan untuk scale up bisnes mereka. Jadi dengan pemberian bantuan keusahawanan untuk mahasiswa dan belia seperti dana kredit, pembiayaan mikro nasional, ini sudah pasti akan meningkatkan kebolehupayaan perniagaan mahasiswa. Dan juga kalau kita perhatikan bantuan untuk belia ni, misalnya even kita ada juga bantuan belia dan graduan serta pembangunan kemahiran. Peruntukan TVET rentas kementerian, kita ada lebih kurang RM8 bilion kepada belia dan graduan dan pembangunan kemahiran. Dan bantuan khusus untuk mahasiswa dan pelajar IPT, bantuan tiket penerbangan fly siswa madani dinaikkan daripada RM400 kepada RM500, dan juga ada diskaun bayaran balik PTPTN.
1: Ini satu yang juga adakah dijangkakan juga ini? untuk PT-PTN?
2: Kalau tanya rakyat ni, rakyat menjangkakan pelupusan hutang. Yang kita dengar, tak bolehlah pelupusan hutang.
1: Tapi saya rasa ini insentif yang cukup besar kerana tahun 2027 kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan. Maksudnya bayaran balik ini hanya akan dikenakan selepas dia mendapat gaji RM2,500.
2: Betul. Kerajaan meletakkan satu indikator ataupun satu shilling lah.
1: Selagi tak
2: capai
1: gaji
2: RM2,500 boleh hold payment.
1: Tangguh dulu. Dan bayaran balik minimum juga diberikan.
2: Betul.
1: Gaji RM2,500 boleh bayar RM50. Sebulan. Kalau tak bayar juga macam mana? Tak tahulah. Ini dah insentif yang diberikan.
2: Betul.
1: Ya? Kalau yang berkemampuan untuk lundaskan semuanya juga diberikan diskaun. Itu setiap tahun diberikan.
2: Betul. Dan kita mengharapkan bahawa tawaran yang diberikan oleh kerajaan ini disambut baik oleh mahasiswa. Yang paling penting ialah kenapa perlu kepada pembayaran balik, sebab allocation PTPTN ini bukan hanya untuk satu generasi one off. Dia ada banyak di kemudiannya ke generasi-generasi yang selepas ini yang nak menyambung kelangsungan kepada tabung PTPTN itu, untuk memastikan bahawa hak individu lain juga terpelihara. So itu saya rasa sebagai satu tanggungjawab kepada semua mahasiswa.
1: Ya. Yeah. Yang diskaun tadi, kalau bayar secara teratur akan mendapat 10% diskaun. Lah. Dan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN kepada pekerjanya juga diberi pelepasan cukai.
2: Tambahan ataupun kita kata insentif tawaran juga kepada majikan ni sangat-sangat baiklah. Bukan sahaja kepada peminjam. Maksudnya majikan juga turut sama mengambil tanggungjawab memberikan diberikan pelepasan cukai kepada majikan untuk membawa tekad bahawa untuk pembayaran balik PTPTN ini bersama-sama dengan kerajaan, juga mengingatkan mahasiswa lah, even majikan pun bersama anak untuk membantu membayar balik pinjaman PTPTN ini.
1: Ada satu lagi, Budi Belia, doktors. Budi Belia itu anak muda yang melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama dengan NGO yang terpilih akan menerima insentif e-dompet sebanyak RM100. Pergi buat sukarela, tak mengharapkan apa-apa ganjaran, tapi dapat e-dompet RM100. Itu antara yang boleh kita fokuskan kepada insentif belia. Dan selepas ini kita nak tumpukan, doktor, kepada apa yang Kelantan dapat.
2: Apa yang Kelantan?

0: satu impact yang besar juga kepada keseluruhan khususnya di negeri kita ni.
1: Betul, sudah pasti itu antara yang pengumuman terbaru yang kita terima berkenaan dengan pemanjangan ataupun penyambungan stesen Isyarat Air, bukan hanya
0: secara prinsipnya.
1: Secara prinsip, yes, tidak hanya terhenti di Kota Baru, akan dipanjangkan ke Rantau Panjang, dan sudah pasti kita melihat dia sebagai satu enabler, pemangkin kepada bandar Rantau Panjang itu sendiri untuk menerima limpahan ekonomi. Cuma dia akan melibatkan proses ataupun projek-projek teknikal untuk mengenal pasti pengambilan tanah, dan yang paling penting tekad itu ada untuk merancangkan ekonomi bandar Rantau Panjang. Dan dia sama sekali lah, kita nak melihat bahawa bagaimana the readiness, ketersediaan Rantau Panjang negeri Kelantan itu untuk menerima lonjakan ekonomi. Ketersediaan ini sangat penting, the connectivity. Once dia bukan hanya railway saja, sampai saja kata penumpang ke Kota Baru sebagai contoh, bagaimana persediaan ekosistem kita, passenger life experience itu, dia turun saja di Kota Baru banyak connectivity, e-hailing, e-hailing nak membawa ke mana, bagaimana ketersediaan kita dari segi infra untuk penginapan, homestay, hotel kita. Betul. Adakah sudah cukup ketersediaan jumlah hotel? Itu belum kita bercakap pasal the quality, capacity, itu perlu di titik beratkan.
0: Ya, bila menyebut mengenai Isyarat Air ni juga, kita jangan lupa Isyarat Air bukan saja mengangkut penumpang tetapi pengangkutan kargo itu juga antara komponen yang penting dan memberikan itulah keuntungan kepada operasi Isyarat Air ni sendiri.
1: Betul. Saya difahamkan around 20% atau 30% penumpang passengers biasa, kelebihan daripada situ ialah merujuk kepada kargo. Dan kita nak lihat bahawa bagaimana usahawan dari Kelantan menggunakan connectivity ataupun perkhidmatan kargo ini dalam meningkatkan pasaran mereka. Kita tidak hanya mahu barangan inflow saja, tapi tak ada outflow. Bagaimana produk made by, kalau belanjawan made by Malaysia, saya nak made by Kelantan ini dibawa keluar. Dibawa keluar merentasi seluruh pelosok stesen-stesen yang terhenti sehingga sampai ke Kuala Lumpur, dapat dinikmati dan juga dapat mengurangkan dapat mengurangkan kos pengeluaran. Dan ialah kita antara negeri yang masih belum ada lebuh raya yang kita jangkakan, LPT3 masih lagi tertangguh. Jadi dengan adanya kita panggil ISRL ini, bukan satu peluang connectivity yang baik.
0: Saya masih lagi tercari-cari mengenai perincian tentang stesen bas di ISRL itu tadi. Tidak juga diperincikan sebenarnya dalam pembentangan ini. Hanya dimaklumkan akan ada satu stesen bas baru yang akan dibina, dan itu juga dinanti-nantikan oleh rakyat Kelantan untuk sekian lama.
1: Betul. Kita sebenarnya tadi pun terkejut kat Cik Abang kan?
0: Kerana sebelum ini dikatakan oleh kerajaan negeri.
1: Betul.
0: Maksudnya sekarang pada pendapat doktor, adakah projek ini akan diambil alih atau bagaimana mekanisme?
1: Okey, pada pendapat kita lah, kita sempat berbincang tadi kan, mungkin yang dimaksudkan di sini ialah hanya stesen bas di ISRL Kota Baru, bukan KB Central lah. Mungkin KB Central tu masih lagi satu projek di bawah kerajaan negeri. Cuma kita tak tahu dari segi capacity, magnitude dia dimaksudkan sebagai stesen bas Kota Baru tu sebesar mana. Dan ianya juga bagi saya lah Cik Ivan, sebenarnya satu pengumuman yang mungkin boleh menjadi pertimbangan pada kerajaan negeri untuk mempercepatkan KB Central. Kita nak wujudkan bukan persaingan, kalau saya nak katakan persaingan pun tak ada masalah. Saya rasa satu persaingan ni memberikan impak atau nilai produktiviti yang lebih baik. Kalau stesen bas Kota Baru tu dapat disiapkan lebih cepat, juga ia akan memberikan satu kita kata the trigger point kepada kerajaan negeri untuk sama-sama mempercepatkan KB Center. Tapi kita masih menantikan butiran lanjut berkenaan
0: akhirnya station. Manfaatnya adalah kepada rakyat.
1: Betul.
0: Kepada mungkin pelancong juga yang akan ke negeri
1: Betul.
0: Kelantan.
1: Betul, untuk meningkatkan connectivity lah.
0: Baik, sebelum kita rumuskan keseluruhannya, sektor pendidikan dapat bajet ataupun belanjawan yang tertinggi berbanding dengan sektor yang lain. Itu tumpuan yang diberikan dalam setiap belanjawan termasuk belanjawan 2027 ini, kenapa sektor pendidikan itu perlu diberikan perhatian pada pada doktor?
1: Bila kita bercakap berkenaan berkenaan dengan Kementerian Pendidikan, memang Kementerian Pendidikan antara kementerian yang menerima apa belanjawan yang paling tinggi antara kementerian lain saban tahun. Kerana apa? Dari segi
0: prasarana sekolah
1: dan juga peruntukan hampir di, kalau saya perhatikan nota saya lebih daripada hampir 69 bilion. Hampir 70 bilion yang mana baik pulih dan penyelenggaraan sekolah itu ditingkatkan daripada 1 bilion kepada 2 bilion ringgit. Ini menunjukkan bahawa tekad kerajaan untuk memastikan bahawa yang pertama kita nak memastikan bahawa persekitaran sekolah itu berada pada tahap yang maksima. Okey, ini mengambil kira semua semua apa kita panggil
0: aliran.
1: Semua aliran dan juga kalau boleh saya tambah sikit, dia macam kita nak berlari 4 kali 100 meter. So baton pertama tu datang daripada prasekolah. Baton pertama datang daripada prasekolah. So pelari pertama akan berikan baton seterusnya kepada sekolah kanak pelari yang kedua.
0: Dan semua peringkat lah.
1: So baton yang ketiga akan pergi kepada pelari sekolah menengah dan akhir sekali baton yang terakhir kepada universiti. So penerima baton ni, anak-anak sekolah kita ni, akhirnya mereka akan menjadi tenaga human capital negara. Itulah justifikasi kenapa bajet untuk Kementerian Pendidikan ni amat tinggi untuk memastikan bahawa akhirnya anak-anak sekolah kita menerima cukup kelengkapan, cukup
0: keselesaan
1: dan ianya perlu pergi kepada kumpulan sasar yang betul lah.
0: Betul. Dan suka juga dimaklumkan sebentar tadi kalau kita sebut mengenai sektor pendidikan ini, ya, yang menerima peruntukan yang paling tinggi, saya sebutkan tadi semua aliran kerana ini meliputi sekolah Cina, sekolah Tamil, dan di Kelantan ini kita ada sekolah agama untuk institusi tahfiz dan juga sekolah pondok juga akan menerima yang daftar di bawah JAKIM naik kepada 200 juta ringgit. Nah, ini termasuk diperluaskan kepada bantuan operasi institusi. Sebelum ini hanya bantuan kepada mungkin kelengkapan dan kemudahan saja. Doktor, ya?
1: Ya.
0: Baik, untuk keseluruhan sebelum kita menutup analisis dan juga perbincangan, pastinya ini satu proses yang panjang lagi.
1: Betul.
0: Selepas ini setiap hari di Kelantan FM juga kita akan buka kecek kira belanjawan 2027 setiap hari sepanjang bulan ini untuk memperincikan semuanya secara rumusannya untuk petang ini, Doktor.
1: Satu belanjawan 2027 telah pun dibentangkan dengan memberi perincian kepada 8 lunas. Kepada 8 lunas yang akan diberikan mandat kepada kesemua kementerian untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam belanjawan 2027 ini. Harapan kita agar apa yang iltizam yang diberikan dapat disambut oleh semua segenap lapisan masyarakat, dan akhirnya kita nak pastikan bahawa kita nak membawa negara hala tuju negara untuk mencapai negara maju, negara maju menggapai ke langit, namun tidak melupakan kesejahteraan rakyat di semua peringkat, pesawah, petani, seperti kita dengar tadi, semua lapisan masyarakat menerima manfaat daripada bajet ini untuk mengakar ke bumi. Dan akhir sekalilah, Mr. Ivan, kita mengharapkan belanjawan 2027 ini dapat diteruskan kupasannya untuk melihat apa lagi untuk melihat apa lagi inisiatif-inisiatif ataupun gerak kerja seterus ini dalam memastikan bahawa akhir sekali kita nak memastikan bahawa kita nak meningkatkan untuk memastikan semua rakyat kita ini menerima ekonomi, menerima gaji yang bermaruah, meningkatkan kosari, meningkatkan pendapatan, dan akhirnya kesejahteraan dapat kemakmuran dapat dinikmati oleh semua 32 juta rakyat Malaysia.
0: Okey, kita ada masa sikit lagi. Dah buat rumusan tadi, tapi saya rasa ada yang menjeling ke arah saya. Saya terlupa nak mengupas tentang insentif kepada penjawat awam. Kita tertinggal yang tu. Yang tu penting. Mungkin ada yang sebentar tadi tidak sempat mengikuti ya, pembentangan itu. Okay. Ada beberapa perkara penting yang diumumkan juga untuk penjawat awam. 1.6 juta penjawat awam yang melunaskan amanah berkhidmat untuk negara ini. Jadi mereka, kata doktor, tekad penggerak kepada tekad madani ini. Apa yang berita baik yang diumumkan untuk penjawat awam?
1: Okey, kalau kita lihat tadi disebutkan berkenaan pada bantuan-bantuan SARA ataupun STR tadi, juga diberikan imbuhan keuangan kepada kaki tangan kerajaan RM1,500 dan pemberian itu secara berfasa, dan kita
0: dua kali juga, doktor.
1: Dua kali pemberian
0: sebelum Aidilfitri,
1: sebelum Aidilfitri dan juga sebelum hari sebelum Merdeka. Merdeka. Jadi saya kira ini merupakan berita baik kepada semua penjawat awam termasuk kita. Tapi jangan risau. Duit itu selalunya, bukan selalunya lah, memang matlamatnya rantaian ekonomi untuk kegiatan kerajaan dibelanjakan kembali dalam rantaian ekonomi, akhirnya akan beri impak kepada PMKS seterusnya dapat meningkatkan ekonomi secara.
0: Sebelum Aidilfitri, Aidilfitri bulan berapa?
1: Bulan 2.
0: Bulan 2. Jadi
1: bulan
0: awal,
1: sekitar bulan 2.
0: Bulan 1 Januari atau Februari akan terima Februari untuk bayaran yang pertama dan juga beberapa lagi. Ini juga saya tak tahu kalau MADO ada perancangan, kerana kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan daripada 360 hari kepada 490 hari.
1: Cukup ke MADO?
2: 300 pun tak habis lagi.
0: Ini bermakna kadar cuti bersalin meningkat kepada maksimum 98 hari untuk setiap kelahiran.
1: Maksudnya mak dia boleh guna kuota. Kalau kita tadi kita bercakap tentang kuota budi madani, sekarang ni ada kuota untuk cuti bersalin.
0: 490 hari ni bermaksud 16 bulan. Banyak okey, itu antara ada lagi yang kita tercicir untuk dimaklumkan, doktor.
1: Baik. Kalau kita perhatikan akhirnya kita melihat bahawa kerajaan nak memastikan bahawa disiplin fiskal itu masih terpelihara lah. Okey, dari segi belanjawan tersebut, kita lihat amountnya, hasil dari belanja itu untuk pembelanjaan mengurus dan juga pembelanjaan pembangunan, dan kita harap akhirnya kesemuanya dapat meningkatkan produktiviti lah. Produktiviti rakyat. Tadi kita ada bercakap berkenaan dengan peningkatan gaji untuk memastikan peningkatan gaji bermaruah. Peningkatan gaji juga diberikan kepada
0: graduan
1: dan juga GLC ke 2,000 lebih saya dengar tadi, untuk memastikan bahawa ada
0: GLC 3,400.
1: 3,400. Ada peningkatan berbanding sebelumnya untuk memastikan bahawa kalau gaji ni kita bukan satu kumpulan melihat pada gaji minimum, okey, kumpulan kita kata berkemahiran rendah, tapi untuk pekerja yang skill pertengahan dan ke atas, mereka melihat pada gaji progresif ataupun gaji bermaruah.
0: Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak satu persatu untuk kita langsaikan semua lapan lunas itu, termasuk ya, ekonomi baharu, gig, AI dan sebagainya. AI, tapi betul. Rasanya di kesempatan yang lain untuk hari ini dan petang ini, rasanya di sini dahulu kita bersama dengan Dr. Muhammad Safwan Ghazali, Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih kerana
1: sama-sama Mr. Ivan, dan juga terima kasih kepada Konti Kelantan FM kerana menjemput saya. Moga-moga apa yang kita rencanakan, apa yang kita bincangkan, rencana kerajaan ini dapat dimanifestasi kepada apa kita panggil, inovasikan sebagai satu kenyataan yang unggul untuk memacu ekonomi negara 2027.
0: Yang disebutkan sebagai Waat Nasional. Okey, terima kasih doktor.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Okey, tu dia adik kakak, kita bersama dengan moderator kita. Ada hok kata di live TikTok kita, dia kata, wah, oh nanti Mak Dah baca balik deh. Mak Dah deh ambil gambar, dia kata, fasih Tuan Ivan dan juga Dr. Safwan berbahasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak, sayang sobat kita ada di live TikTok dan juga live Facebook Kelantan FM. Hok join, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah lah ada rezeki Dr. Safwan mari pulak tahun depan. Untuk ulas balik belanjawan 2028 lah pulak.
0: Tak, tak tunggu tahun depan dah. Ha. Bulan ni mungkin Dr. Safwan akan
2: join juga
0: untuk beberapa kali, beberapa sesi lagi.
2: InsyaAllah.
1: Sedia menerima.
2: Sedia menerima, insyaAllah. Apapun, terima kasih banyak-banyak Encik Ivan Toh selaku moderator kita pada hari ini untuk analisis belanjawan 2027 dan juga panel kita pada hari ini Dr. Muhammad Safwan Ghazali, Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan CEED UMKEI. Mak Dua tak sebut tadi sebab Encik Ivan kata tak perlu royak lah gapo jawatan dia.
1: Oh, tapi kena royak tu.
2: Oh, kena royak dia. Jawatan pengarah penyiaran Kelantan.
0: Saya cleaner.
2: Terima kasih untuk kedua-dua pada hari ini. Tadi Encik Ivan dan juga Dr. Safwan dah masuk dah untuk pra belanjawan dan kita menutup dengan analisis belanjawan 2027. Semoga belanjawan 2027 dapat manfaat untuk semua orang. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, satu minit semakin menghampiri 6.30 malam petang dan telah pun berakhir dua sesi yang penting sekejap tadi. Satunya pembentangan bajet 2027 oleh Perdana Menteri di Dewan Parlimen, manakala yang sekejap tadi baru berakhir di pentas Konti Kelantan FM ini adalah analisis bajet ya, bersama dengan Dr. Muhammad Safwan Ghazali, panel dari Pengarah Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan CEED UMKEI, dan bersama dengan moderator kita, Tuan Pengarah Encik Ivan Toh lah ya. Jadi satu analisis yang penuh dengan maklumat yang sudah pastilah dapat memberikan kita gambaran yang lebih jelas kepada apa yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri dari petang tadi, dari 3 jam 3 petang sehinggalah ke 5 setengah petang ya, kalau tak silap saya. Jadi alhamdulillah segala-galanya telah pun dapat kita ikuti, dan saya rasa pasti ramai yang tersenyumlah dengan beberapa, dengan banyak perkara yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri dalam bajet 2027 sekejap tadi.

Baik, saudara, apabila kita mengikuti bajet yang disampaikan oleh Perdana Menteri tadi, maknanya kita merasakan bahawa keseluruhan rakyat akan mendapat manfaat ya daripada pembentangan bajet yang akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri itu. Jadi mudah-mudahan segala apa sahaja program yang dilancarkan ataupun akan digerakkan ianya akan sampai kepada rakyatlah kita di bawah ini. Jadi untuk apa ni memberikan kepada kita tahun 2027 sebagai tahun yang akan terus membuatkan kita dalam keadaan yang baik dengan perancangan bajet oleh kerajaan. Jadi insyaAllah semoga semua itu dapat direalisasikan dan rakyat akan mendapat manfaat, akan dapat merasai limpahan pembangunan oleh kerajaan, di mana bajet kali ini adalah difokuskan kepada dua lah, iaitu pembangunan dan juga belanja pembangunan dan juga belanja untuk pengurusan.

Sedara, kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuhkan, proses diuruskan secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga ke 20 juta bergantung kepada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pembangkit pembangunan usahawan Bumi Putra. Baik, saudara yang dihormati, untuk panduan bersama masuknya waktu sembahyang Fardu Maghrib pada malam ini, 71 minit malam Zon 1, 73 minit malam Zon 2, Besut Setiu Terengganu pukul 6.59 minit malam.

sempurna ini dan sembahyang yang didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7, hampir 7 minit malam. Jadi seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah At-Taubah ayat 1 hingga 13. Dipersilakan.

Saudara yang dihormati, 7.28 minit malam. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita terus diberi peluang, diberi ruang untuk menunaikan solat fardu maghrib sejak tadi. Awal pukul 7 sejak tadi dan saat ini kita menanti untuk menunaikan solat fardu insyaAllah pula. Ya. Mungkin pada kesempatan yang ada ini, anda sedang melayani anak ataupun isteri ataupun suami di rumah masing-masing. Almaklum sajalah, dalam keadaan suasana rehat yang mendamaikan ini, kita perlukan anak-anak, kita perlukan isteri, suami untuk kita saling mengutarakan bicara-bicara yang berkualiti, yang boleh menitikkan kasih sayang antara keluarga yang tercinta. Jadi 7.30 minit malam, kita teruskan pilihan nasyid untuk waktu ini.

0: Baik, saudara yang dihormati, 7:45 malam ketika ini. Baik, kita di hari Jumaat, hari penghulu segala hari-hari ini, 9 Oktober 2026, dan bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mudah-mudahan hari ini anda menggunakan masa hujung minggu yang terbaik, ya, terutamanya dalam meluangkan masa bersama dengan keluarga yang tercinta. Penat, ya, seharian hari ini kita buat aktiviti bersama dengan keluarga. Jadi justru pada malam ini masa yang boleh kita gunakan untuk beristirahat dan memberi perhatian kepada anak-anak dalam keadaan yang santai. Mungkin juga ada setengah anak-anak yang cuba nak menyiapkan kerja-kerja sekolah mereka sebelum makan malam yang tengah dihidangkan oleh isteri yang tersayang ketika ini.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas, menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.

0: Kecek Kia, Belanjawan 2027.
1: Berasa semangat nak pergi Kijau lepas dengar pembentangan Belanjawan 2027. Sebabnya gaji minimum selama ni hot 1,700 bulan, naik 2,000 dah. Terima kasihlah Kerajaan Madani, sukanya.
2: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Dara Kelantan FM ada sokmo. Jadi setelah berakhirnya bajet yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri ataupun telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri pada sebelah petang tadi. Jadi saya rasa ramai di antara kita yang tersenyumlah ya dengan manfaat yang bakal diterima oleh boleh dikatakan semua orang yang tidak tertinggal lah daripada mendapat manfaat daripada belanjawan 2027 ini. Jadi semuanya akan berlaku pada 2027. Jadi kalau dikirakan Oktober kita sudah pun mula masuk hari yang ke-9, maknanya dalam 2 bulan lagi kita akan melangkah ke tahun 2027 dan di sanalah nanti segalanya akan digerakkan ya untuk apa yang telah pun direncanakan oleh kerajaan dan insyaAllah ianya akan sampai kepada manfaat rakyat keseluruhannya. Jadi insyaAllah dan seketika nanti insyaAllah selepas azan nanti akan saya berikan sedikit sebanyak

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Ketika ini sudah pun melewati 8.12 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Lidah Orang Soleh. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama digunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya, setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya, pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah, Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang, dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar. Sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu, jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8.16 minit malam ketiga ini.

0: bunga, mari pulak. Lo ni tak kira lah. Anak kita tu sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, mak dan ayah ni kena main keperani. Cik anak tu deh, acik tak tengok anak kita tu. Hak mana lepas kelik sekolah tu berangal ke mana? Adakah hak berubahnya tiba-tiba? Hak selama kini-kini hak periang, tiba-tiba kelik senyak tak sikit cik ngoreng. Tanya pun tak jawab, makin pun duk kurung dah dalam bilik tu. Kadang-kadang kita ni kena tahu juga kenapa dia hak berlaku kepada anak-anak. Takut lah ni tak lewat main. Hanya pergi sekolah kena bully kau sayang-sayang kau, kita tak tahu. Bully ni bukan setakat fizikal, mental pun termasuk dalam kategori bully. Tanya kenapa dia masalah anak tu. Kejadian kenapa dia berlaku di sekolah. Ada kau kena buat kau sayang kau. Ataupun ada kau kena test sayang kau. Tu memang tak boleh. Kita kena ambil tindakan sendiri lah sebagai ibu bapa. Cuba cari jalan penyelesaian dia. Sekiranya anak kita ni memang menjadi mangsa buli, kalau kita prihatin awal-awal dia, adanya gapo yang berlaku ke anak kita ni, insyaAllah kita boleh cari jalan lain lah untuk kita tak suruh anak kita ni dibuli di sekolah. Jadi mainkan peranan ibu ayah tu. Supa juga lah jangan duk ajar anak tu jadi pembuli. Nek Bunga tak main ya. Nek Bunga nak raya aja.
1: Baik, saudara yang dihormati, Mek Bunga Lecu Merah, pesanlah tu kepada kita ya, supaya kita sentiasa peka dengan perubahan anak-anak kita yang pergi sekolah setiap hari ya, sikap mereka. Dan juga kena perhatikan juga perubahan yang berlaku kepada tubuh badan anak-anak kita lah ya. Sebab kadang-kadang apabila dibuli, dipukul anak-anak kita, dia kerana takut ya, dia buat senyap saja. Sedangkan tubuh anak-anak kita ada tanda-tanda lebam ya, tanda-tanda luka, tetapi kalau kita tidak cakna, maknanya kita tidak tahu apa yang terjadi kepada anak kita ketika berada di sekolah ataupun di luar sekolah, tidak berada di rumah.

Dara dua jiwa satu hati dari persembahan kumpulan Legasi 8.28 minit malam ketiga ini, okay? Bajet yang dibentangkan pada petang tadi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tema menggapai di langit, mengakar di bumi dan berpaksikan 8 lunas utama yang sudah pasti memberikan banyak senyuman yang terukirlah, terutamanya kepada rakyat Marhain yang mana penerima STR dan juga SARA. Peruntukan meningkat kepada 16 bilion ringgit, ya. Penerima STR SARA sehingga RM150 sebulan, bukan penerima STR berumur 18 tahun ke atas RM100 sebanyak dua kali setahun. Manakala 750 juta untuk jualan rahmah dan jualan agro madani akan diadakan. SARA diperluaskan kepada barangan basah dan segar di pasar tani Fama. Jadi itu antara pendekatan barulah dalam bajet yang diumumkan petang tadi, menerusi bantuan-bantuan yang diberikan kepada kita semualah rakyat, ya. Jadi alhamdulillah sebahagian daripada nikmat yang ada di atas kemakmuran negara ini sama-sama kita kecapi.

Lagi antara manfaat yang bakal diperolehi oleh rakyat negara kita dalam pembentangan bajet yang dibentangkan pada petang tadi, gaji minimum naik daripada RM1,700 kepada RM2,000 mulai Jun 2027. Dengan pengecualian kepada PMKS tertentu, ya, gaji minimum permulaan RM2,500 untuk pekerja separa mai dan juga keraduan. Penanda aras gaji sara hidup GLC dan GLIC meningkat kepada RM3,400, manakala RM160 juta untuk kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing. Itu antara manfaat yang berikutnya lah yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada sebelah petang tadi. Jadi terus dengar info-info yang akan saya utarakan lagi dalam pertemuan pada malam ini sehingga ke pukul 9 malam nanti.

Adakah kau tahu ke dok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Kecek Kio Belanjawai 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah pening kepala juga.
2: Allah, rusing ke dia agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS Super kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Oh gitu kat tak rusing lah dia.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Baik, saudara yang dihormati, semakin suntuk pertemuan kita untuk malam ni. 8.50 minit malam, dan kita ada dua lagu yang masih lagi berbaki untuk saya hiburkan anda pada malam ini. Jadi terima kasih untuk semua yang sudi bersama dalam daripada pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.

0: Adakah kau tahu ke, Dok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakal mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, saudara, diam tak diam, kita dah pun 5 minit saja lagi menghampiri pukul 9 malam. 9 malam kita akan ikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas berita nanti saudara akan terus ditemani rakan setugas seterusnya Cik Su, dan kabarnya ada tetamu yang akan bersama-sama nanti. Siapakah orangnya? Jadi sama-samalah kami di Kelantan FM ini sehingga ke pukul 12 malam nanti. Jadi sampai di sini untuk malam ini, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum untuk semua. Jaga diri, hiasi pribadi. Assalamualaikum dan juga

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di hari Jumaat. Hari ini adik kakak 9 bulan 10 2020. Ada hak senyum ke hari ini? Ataupun ada hak rasa macam tak puas hati kita? Pasal gapo tu pasal belanja we. Tapi kalau cik sedut kali dengar tadi awal belanja we kita hari ni ke? Start pukul 3:30 habis 5:30. Alhamdulillah banyak yang terbaik, banyak yang menariknya insya-Allah akan dilaksanakan pada tahun 2027 insya-Allah adik kakak deh. Jadi kita mengharapkan apa yang dibentangkan itu akan menjadi kenyataan, mendapat sokongan daripada semualah. Okey baik, ceritanya juga seperti biasa setiap hari Jumaat cik sedut bersama dengan adik kakak. Menerusi pertemuan kita dari segmen cekak, kalau tadi selekta bersama dengan Rudin Ismail dan Lani bersama dengan Cik Su pula, dan di jam yang pertama mesti segmen cekak super skala kita akan bersama dalam rancangan kelah ke kita
1: Kelantan FM selihat kasa. Kelah ke kita setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
0: Okey, kelah ke kita malam ini bersama dengan Cik Su dan juga bersama dengan tetamu Cik Su. Memang kelah adik kakak eh. Memang kelah sengoti. Dan apa yang menyebabkan Cik Su rasa kelah tu? Tidak semua daripada kita ni mampu mengubah kehidupan dengan secepat pintas lalu dan sebagainya. Jadi malam ni kalau hok mana tengok dah merusi media sosial Kelantan FM, Cik Su tepek dah poster tu bersama dengan Afiq Afifi Rizan. Kalau hok mana tengok menerusi live page Kelantan FM boleh tengok dah. Semak kalah tetamu Cik Su malam ni dah mau kata. Okey, dia bawa berdigak malam ni adik kakak weh. Okey baik, malam ni Cik Su bersama dengan Afiq antara usahawan muda yang berjaya, yang mana kalau dulunya tajuk yang Cik Su kongsikan ialah nafas kedua transisi atlet para menuju persada usahawan. Assalamualaikum Afiq, sihat?
2: Waalaikumsalam,
0: sihat. Sihat dia, alhamdulillah syukur. Okey baik, malam ni untuk pertemuan kita kalau hok manonyo bersama dan juga kata nak tahu apa yang akan dikongsikan malam ni, Cik Su akan sentuhlah sikit sebanyak. Antaranya juga kalau tajuk kita atlet dan juga usahawan, dua cerita yang berbeza. Okey, Afiq dah. Okey, baik. Jadi sebelum tu mungkin ada di antara kita yang duk tengok-tengok kok menerusi live kita di Facebook ataupun TikTok Kelantan FM, tubuh sado molek Cik Su. Cik bina badai. Mungkin orang akan kata kita, Afiq dah. Okey, baik. Jadi mungkin Afiq boleh sebelum kita cerita mengenai usahawan dan sebagainya, mungkin Afiq boleh nyatakan dulu acara sukan atlet ataupun acara sukan Afiq.
2: Dia asal apa? Kalau nak cerita pasal saya boleh jadi atlet Malaysia ni, nak cerita semua jadi panjer.
0: Panjer, ha.
2: Tapi apalah, kita cuba ringkas ke. Dulu saya memang minat main jing daripada kecil. Minat main besi daripada kecil, daripada tingkat T1. Waktu sekolah menengah pun memang aktif. Suka lah olahraga, jadi olahraga weh sok mo. Tapi bila lepas SPM, nak pergi apply jadi atlet Malaysia, bidang yang saya minat ni tak ada bina badan.
0: Okay.
2: Tak ada dalam Paralimpik lah. Semenjak daripada tu, ada recommend untuk saya jadi sprinter basikal. So, basikal ni saya pun tak pernah minat pun. Tapi bila orang okay, recommended, dia tengok saya, coach lah, coach tengok saya ada prestasi, dia kata terah dulu.
0: Okay.
2: So, saya terah, masuk bawah MSN ke apa, dari latihan, orang kata apa, pelapis lah. Dari masa, lebih kurang 8 bulan training gitu.
0: Baik.
2: Coach atas saya first tournament dekat Japan, saya ingat waktu tu. Saya pergi Japan, tournament pertama tu, saya boleh pecah rekod orang-orang lama dulu.
0: Okey.
2: Dari situ saya terus ke career jadi atlet basikal sprinter.
0: Waktu tahun
2: 2014.
0: Fik, rapat sikit dengan mic. Cerita sedap kita malam ni. Okey, tu 2014. Jadi Cik Su pun ada tengok jugalah profil Fik ni. Memiliki mewakili Malaysia dalam sukan Paralimpik Rio 2016 di Brazil. Juga pemenang pingat gangsa bagi kejohanan dunia para berbasikal di Los Angeles 2017.
2: Betul.
0: Okey, juga pemenang pingat emas bagi acara pecut. Ini sukan para ASEAN Kuala Lumpur 2017.
2: Betul.
0: Juga Commonwealth tahun 2018 di Australia. Banyak pencapaian. Oh, banyak.
2: 9 tahun jadi atlet, betul.
0: Okey, maknanya bermula pada tahun 2014
2: sampai
0: 2022. Banyak pencapaian.
2: Betul.
0: Okey, jadi sebut pasal pencapaian dalam kehidupan seorang atlet ni, mungkin kita boleh nyata fik deh. Dia disiplin kena kuat. Semangat
2: of course.
0: Disiplin kena kuat. Lepas tu dia kena ada ketahanan mental dan juga fizikal dan sebagainya. Jadi kalau tajuk kita hari ni, nafas kedua transisi atlet para menuju persada usahawan, adakah benda-benda tu yang menyebabkan menjadikan Afiq, membantu Afiq dalam kehidupan Afiq hari ini?
2: Dia saya memang bak nego ni, saya memang minat daripada dulu lagi. Cuma saya tak boleh nak fokus dua benda dalam satu masa.
0: Baik.
2: So dulu memang waktu main atlet, memang sikap saya ni kalau buat so benda tu, saya nak fokus apa ke paling tinggi lah.
0: Baik.
2: So nego tu saya ketepikan dulu. Siapalah hujung-hujung dah nak, macam nak bersara ke apa tu, kontrak pun nak habis dah. Saya stay dah buat nego ni. Nego, start nego tepi jalan. Nego-nego kecil, buat nego-nego online. Siapa dah betul-betul resign, dah jadi atlet, habis kontrak, balik di Kelate.
0: Okay. Masa so, tu di Kuala Lumpur?
2: Betul, di Kuala Lumpur.
0: Okay.
2: Bila balik di Kelate ni, saya memang niat nak nego pun. Cuma saya tak tahu nak nego ke apa. Saya minat gym. Okay. Daripada kecil lagi memang ada impian kalau boleh nak ada gym sendiri.
0: Okay.
2: Tapi dalam nego ni, kita kena tengok so benda. Kalau kita nak gerak laju, kita jangan masuk dalam pesaing yang ramai. Okay. Kita cuba cari bidik hok kau yang pesaing. Setengah kali kita tengok anak muda lah ni, ya tengok mana orang yang maju, dia tiru.
0: Okay. Nah,
2: kalau gitu, bagi saya
0: persaingan dia tu susah sikit.
2: Jalan bahaya lah.
0: Baik.
2: Nego ni bukan mudah, nampak mudah tapi sebenarnya susah. So saya cari benda kurang pesaing untuk saya. So saya jumpa reflexology ni lah. Bila saya tengok seluruh Kelate, memang tak ada.
0: Okay.
2: Masih lagi orang Kelate ni duduk dalam tradisi lama. Nak ngurut dia cari orang kampung.
0: Betul.
2: Duduk cari payah, duduk sebut payah tu okey urut, payah tu okey urut. So start daripada situ lah saya nak terang market di Kelantan ni. Gana kita buat kedai macam belah luar lah. Kalau kita sebut pasal reflexology ni, kalau pergi KL ke mana-mana negeri, orang tahu belakang. Thailand ke Indonesia, orang tahu belakang tu. Sebab pusat reflexology ni paling besar dia ada dekat China, ada dekat London, ada dekat Jepun. So tu saya ketengah ke reflexology ni di Kelate.
0: Okey, baik. Jadi maksudnya salah satu ruang, walaupun benda tu mungkin dia dianggapkan satu perniagaan yang tidak popular lah Afiq ni. Tidak popular, tapi yang kita rasa atas kepintaran Afiq, kita kena cari ruang sebegini untuk kita mengorak langkah dan sebagainya Afiq ni. Okey, baik. Jadi mungkin ada juga di antara kita yang kata, "Ish, bicok budak setara ni." Okay. Jadi cik saya nak tahu setara mana ada perkembangan dalam usahawan, dalam dunia usahawan ni. Kita rehat dulu sementara Afiq deh. Kita sambung lagi lepas ni pula insya-Allah.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Kelah gu kita.
3: Kelah gu kita.
4: Setiap hari Jumaat,
5: 9.15 minit malam,
6: hanya di Kelate FM.
7: Kelah gu kita.
8: Baiklah, lagu kita malam ni bersama dengan Cik Su dan juga tetamu Afiq Afifi Rizana. Dan tanya Cik Su, DJ baru kata? Tidak. Setiap hari Jumaat sepuluh sekali Cik Su bersama dengan tetamu menerusi rancangan ke lagu kita. Afiq Afifi Rizana ni kalau demo Google lah, jujuk tu ambil gambar dia dekat kakak Cik Su nak ujaknya. Okey, bersoho dari dulu kala lagi. Dan malam ni tajuknya ialah nafas kedua transisi atlet para menuju persada usahawan. Baik, kalau kita sebut mengenai ini adalah benda berbeza. Ada atlet benda berbeza, usahawan benda berbeza. Okey, cumanya kalau tadi Afiq dah maklum sikit mengenai perniagaan Afiq lah, reflexology. Betul eh? Oh, saya nak sebut pulih lidah sikit. Jadi lah ni ada berapa cawang ada kita tu?
9: Lah ni baru ada 3 cawang ya.
8: Aha.
9: Cawang yang pertama dekat Gocibaya, Demik.
8: Okey.
9: Cawang yang kedua dekat Cerik.
8: Mm-mm.
9: Cawang yang ketiga dalam Tesco lama, Lotus.
8: Oh, okey, baik. Okey, dan berapa orang pekerja dah tu?
9: Setakat ni ada dalam 30 orang staf.
8: 30 orang staf, alhamdulillah, maksudnya maju dah tu. Dia bermula dengan asas-asas cerita, kalau mungkin Afiq boleh kongsikan permulaan Afiq dalam dunia perniagaan
9: reflexology
8: ni.
9: Mula-mula saya balik Kelantan, gitulah saya buat sendiri.
8: Okey.
9: So banyaklah orang tak bui apa orang kata sokong ya dalam bidang ni. Sebab bidang ni kan bidang apa ya? Look lah.
8: Okey. Dia memandai sebegitu
9: dia. Betul. Oh ya, tak siapa tak kat manalah benda ni boleh pergi dekat Kelantan. Tukar urut mana ada pernah berjaya lagi, betul. Tapi sebab kita okay, nego, kita ada mindset lain.
8: Baik.
9: Saya nampak benda tu. So saya buat sendiri mula-mula. Tak ada staff, tak ada apa, saya sorry lah. Saya urus marketing, saya urus customer, saya sendiri kerja. Dalam masa tak sampai setahun kot, permintaan semakin tinggi.
8: Okay.
9: Permintaan semakin tinggi, saya kata perlu ada staff lah. Waktu tu ada dalam lebih kurang 3-4 orang baru.
8: Awal-awal tu.
9: 3-4 orang. Lepas saya besar kedai. Semakin besar kedai tu, semakin banyak pula permintaan.
8: Oh,
9: tak cukup kaki tangan 4-5 orang tu. Tu semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah. Sampailah ke hari ni.
8: Okey. Baik, bermula dengan Afiq yang mengubah daripada seorang atlet kepada menjadi seorang usahawan, cara tak langsung memberi pendapat dia juga kepada orang lain. Okey. Dan Afiq, dah kalau kita sebut mengenai urutan lah, saya boleh kata dia. Dia mesti ada skill, belajar dan sebagainya. Kalau Afiq sendiri mendapatnya, sesi pembelajaran dia tu lagu mana?
9: Kita kena ambil kursus lah.
8: Baik.
9: Urutan ni ada banyak benarnya. Ada urutan suke, urutan tradisi, urutan sarah,
8: okay,
9: urutan untuk apa ni, alignment tulis. So banyak lah.
8: Baik.
9: So semua staff saya, saya akan ambil who ada CJ, CJ kemahiran Malaysia belaka. So urutan lo ni pun bawah ke apa? Bawa pantau KKM lah.
8: Maksudnya di bawah pemantauan KKM, benda yang ada sijil.
9: Bukan sebarangnya dalam lo ni.
8: Okey, baik.
9: So memang siapa belajar bidang urutan ni, bukan benda biasa-biasa lah.
8: Okay. Seorang yang berilmu.
9: Ya, betul. Dia boleh jadikan satu career.
8: Satu career. Bukannya orang kata sebab mok kita dulu tukang nguruk kan. Yang mari ilmu kita tidak.
9: Gama benar gitu. Bila kita buka jawatan kosong, mari nak interview.
8: Baik.
9: CJ tak ada, tapi tanya apa mari minta ke jangan. Sebab keturunan apa.
8: Baik.
9: Kita tak ambil lah benda gitu.
8: Sebabnya
9: kita
8: dia
9: kita nak jaga standard juga.
8: Betul. Nak jaga standard dan juga kita nak menjaga kualiti.
9: Betul.
8: Okey, sebabnya mungkin kalau kapung kita tidak kata benda tu tidak.
9: Kita tidak kata salah.
8: Tak jelah lah. Tidak kata benda ni tidak tak betul. Tapi benda tu adalah dari segi kita ni mungkin lagu lain kaedahnya.
9: Ya, betul.
8: Sebab urutan seperti Afiq maklum tak adalah. Urutan untuk sukannya lagu lain. Urutan untuk sarahnya lagu lain dan sebagainya. Cuma kalau tersebut pasal dua perbandingan dengan tajuk kita malam ni deh. Satunya sukan ataupun atlet. Dan kalau atlet ni dia ada menang kalah. Betul. Dua tu ya. Menang kalah. Begitu juga dengan nego. Ada kalanya kita berjaya, ada kalanya kita gagal. Deh. Tapi mungkin juga Afiq boleh nyatakan lagu mana mungkin boleh kongsi ke kalau Afiq berdepan dengan kegagalan ataupun cabaran sebagai seorang usahawan ni, lagu mana Afiq lakukan?
9: Dia kalau orang nego ni dia ada jiwa lain. Kita beri dua situasi lah. Orang nego dengan orang hok hijau. Dia ibarat
8: hijau memang kena hijau ikut apa yang dibuat ni.
9: Teori.
8: Teori.
9: Orang hijau lebih kepada teori.
8: Baik.
9: Dia belajar teori.
8: Mm-mm.
9: Tapi orang nego lebih kepada pengalaman. So orang nego ni dia tak perlu nak belajar A sampai Z. Sebab orang nego, kalau kita dalam bidang nego ni, kalau kita belajar A sampai Z, A sampai Y tu rugi. Z baru untung. Tu pun belum tentu lagi. Silap A sampai Z, rugi belakang.
8: Rugi
9: belakang. So, kalau kita belajar teori benda tu, kita tak jadi nak buat.
8: Baik.
9: Kita belajar habis buku A sampai Z, A sampai Y, duk rugi. Tak payah duk nego lah aku.
8: Betul.
9: So, orang nego, dia kena buat dulu. Bukan maksudnya pergi tanpa ilmu. Kena belajar dulu sikit, buat. Kedalam masa kita buat
8: teori
9: tu,
8: dan praktikal,
9: kita belajar sekali untuk momentum.
8: Baik.
9: Nego ni kena kekalkan momentum. Orang tengok nego ni dia macam mudah. Ada buka kedai, tengok customer mari, ambil untung. Nego ni benar payah dalam momentum.
8: Okay.
9: Sebab nego ni bukan pasal duit.
8: Okay.
9: Kalau pasal modal saja, bank belana kita boleh buat pinjaman.
8: Maksudnya untuk menubuhkannya tu mungkin mudah, untuk mempertahankan tu benda yang susah sikitnya.
9: Kalau nego ni pasal modal, buat pinjaman dekat bank, pergi buka kedai.
8: Okey. Tapi mampu ke pula kita ni bayar tiap-tiap bulan? Kita kena ambil
9: kira juga. Itu momentum. Berapa lama bisnes kita boleh teher? Macam mana strategi kita nak berteher tu?
8: Maksudnya untuk kita mengekalkan momentum, kita kena kekalkan kualiti kita dalam perniagaan tu juga.
9: Betul. Kita sebagai owner memang itulah. Strategi duduk tangan kita untuk kekalkan momentum. Berapa lama kita boleh teher untuk jaga komitmen staf-staf kita semua.
8: Okey, baik. Jadi kalau Afiq bercerita, semua benda ni adalah cabaran. Cuma Cik Su nak tanya sikit, kalau tengok ke profil ni, banyak yang berjaya, banyak yang berjaya. Cik Su sendiri berasa, ish, hebat kalahnya Muhammad Afiq Afifi dan Reza ni. Okey, jadi selain dari itu juga, kalau sebut pasal cabaran menjadi atlet dan juga cabaran sebagai usahawan, mana so Afiq rasa lagi rasa biasa nak ngalah rasa mana so
9: nego.
8: Okay.
9: Kalau atlet ni kita lebih pada fokus pada diri sendiri. Kita tahu dah apa target kita. Kita nak goal. Kita nombor mana-mana pun kita nak goal. Kita just fokus pada diri sendiri. Gapo kita tak cukup, kita top up lah. Training lah gapo kita perbetul ke gapo diri kita sendiri kurang. Tapi dalam nego ni bukan setakat diri sendiri. Staf-staf kita semua kita kena fikir. Demo tu semua ada komitmen, ada anak bini, demo tu pun nak hidup. So benda lagi payah lah.
8: Okey. Jadi mesti belanjawan hari ni juga Afiq. Kalau kita dengar ada macam-macam jugalah yang dikongsi. Tapi yang pastinya juga ada kebaikan untuk usahawan-usahawan. Okey, baik. Jadi kita akan rehat sekali lagi Afiq. Kita sambung lagi selepas ini. Ada banyak lagi yang Jackson nak tanya ni. Menerusi rancangan kelah ke kita.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku
0: nak. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Kelah ke kita. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
3: Alright, terima kasih untuk semua terus bersama dengan Kelah Gu Kita untuk malam ni. Cik Su bersama dengan tetamu menerusi rancangan Kelah Gu Kita untuk malam ni, iaitu Afiq Afifi Rizan, daripada seorang atlet dan kini menjadi seorang usahawan. Okay, yang membanggakan Cik Su-nya, dia nega pun adik kakak secara tak langsung membantu juga orang-orang lain jadi memberi peluang pekerjaan dan sebagainya. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Mimi Fly, tajuk dia Perkasa. Dalam lirik dia, dia tulis, Afiq, dia kata, Afiq, gayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Jadi kok-kok mana pun kita kena kayuh lah.
4: Betul.
3: Kita jugalah dengan peniaga air kita. Afiq deh, okay, apabila semua yang sudah tersedia, kita kena bergerak. Bergerak insyaAllah dan sebagainya lah deh. Jadi untuk kita bergerak tu, dia kena ada macam-macam, Fik. Dari segi ketahanan mentalnya, dari segi cabaran, dugaan dan sebagainya. Dan Cik Su nak baca ni daripada geng ni, moga terus maju jaya, Fik. Expert Therapy Center. Okay, baik. Terima kasih kepada semua sains obat juga. Hak mana rasanya nak bertanyakan soalan, boleh bertanya menerusi live TT Kelantan FM ataupun juga menerusi page Kelantan FM. Baik. Kalau awal-awalnya bagi mereka yang baru bertanya ataupun bersama kita malam ni, tajuk yang bersama dalam rancangan Kelah Gu Kita ialah Nafas Kedua, Transisi Atlet Para Menuju Persada Usahawan. Kalau kita sebut pasal atlet, dia ada had-had umur juga, Afiq, eh?
4: Betul.
3: Untuk kita menjadi ahli sukan ni, tak boleh nak ahli sukan pakai umur bila-bila-bila.
4: Betul.
3: Sebab mungkin kekuatan fizikal kita tidak sekuat dulu, mungkin. Okey, baik, Afiq. Jadi kalau kita sebut pasal atlet, seperti mana yang kita sedia maklum, dari segi latihannya, dari segi disiplinnya, dari segi ketahanan mentalnya, itu perlu kuat. Sebab kita ada target nak emah kita ni. Jari orang kita tak sebenar, Fik, dok. Ada dah besok kita malah. Kok dia lah ada. Semua kita akan rasa, kok mana pun nak emas-emas dan sebagainya. Jadi adakah itu secara tak langsung membantu untuk Afiq, membina perniagaan Afiq lah ni? Semangat tu.
4: Betul aku. Daripada disiplin suka-suka dulu.
3: Okay.
4: Jadi saya, jiwa saya lain, kuatlah.
3: Betul.
4: Jadi semangat lebih sikit untuk teruskan bida-bida walaupun bida itu mencabar.
3: Ya. Maksudnya segi kekuatan fizikal, mental, semua itu kita kena bersedia, Afiq.
4: Betul.
3: Okey, sebab dalam cabar, dalam peniaga Elon ni dia ada cabar. Cumanya Cik Su rasa mungkin lagi satu keistimewaan reflexology ni, dia benda hok kita lepuh. Okay. Dia kena harus berjumpa kerana ia memerlukan sentuhan dan sebagainya. Kalau segi dari perniagaan-perniagaan lain lah ni, dia memboleh order ke online.
4: Betul.
3: Tapi Cik Su rasa ramai juga yang bertelefon untuk ada keperkhidmatan yang Afiq sediakan hanya di tempat-tempat di disediakan ataupun ada juga pergi rumah ke rumah ataupun sebagainya.
4: Dan ni kita tak boleh setah kita pergi rumah ke rumah.
3: Baik.
4: Cuma kena mari center saja.
3: Alright.
4: Sebab tu kita akan sediakan, insyaAllah lah, kalau sambutan ni berterusan daripada orang luar Kelantan ke orang perantau ke, kita akan ada banyak lagi cawangan
3: adik
4: untuk memudahkan orang jauh-jauh mari. Sebab lah ni pun customer kita majoriti pun orang jauh.
3: Okay.
4: Daripada Terengganu,
3: alright,
4: Gomose, Kuala Kerai, Kok Lana.
3: Iyo.
4: Sanggup mari.
3: Maksudnya dia berpuas hatilah dengan servis yang disediakan.
4: Good.
3: Dengan tiga cawangan yang disediakan tu deh. Mungkin lepas ni akan bertambah lagi, insyaAllah.
4: InsyaAllah.
3: Okey, baik. Kalau sebut pasal bertambah lagi, ada lagi peluang perniagaan ataupun peluang pekerjaan untuk orang lain pula, Fidi.
4: Betul.
3: Okey, baik. Jadi kalau kita sebut mengenai persaingan dalam segala kehidupan kita ni, semuanya kita ada persaingan. Untuk jadi DJ pun ada persaingan, Fit. maksudnya sebegitu deh.
4: Cuma jadi, macam mana kita nak hadap, macam kita manage tu betul.
3: Benda-benda tu yang harus kita pelajari satu persatu lah Fik deh.
4: Betul.
3: Dari segi perniagaan ni, bagaimana kita nak kira dari segi modalnya, tubik masuk duitnya, maksudnya dari segi account, dari segi fasiliti, dari segi untuk jaga hati anak-anak buah.
4: Paling mencabar lah tu.
3: Paling mencabar.
4: Okay, nampak mudah benar. Yeah. Kita tengok. Ya, toke kan?
3: Boh tu.
4: Tapi, okay, tak tahu sebaliknya. Kadang-kadang kita sebagai toke ni, kita, bagi saya lah, nak jadi seorang usahawan berjaya, walaupun kita seorang boh, biar kita jadi miskin dalam 5 tahun ke 10 tahun pertama.
3: Baik.
4: Kita dahulu ke pekerja-pekerja kita. Biar hidup kita ni biasa-biasa, cukup-cukup makan je. Untuk kita laburkan lagi kita punya keuntungan kepada bisnes lah. Setengah orang ya tak boleh. Ya tercabar. Ya, menggoboh kan. Tengok pekerja baru kerja setahun boleh pakai kereta, memang tak keboh nak pakai kereta biasa-biasa. Tapi dalam hakikat negonya gitulah. Biar kita jadi miskin dulu. Bukan miskin ni makna tak ada duit makan.
3: Betul.
4: Mana kita kemampuan, kalau kita tengok pendapatan persen kita tu, kalau untuk nego kecil, biar boh ambil 30% je. Kalau nego besar, sederhana, biar boh ambil dalam 10% je. Kalau nego bilion-bilion tu, biar boh ambil 1% je. Untuk kita momentum lagi perniagaan kita ni pergi lagi besar. Kalau kita selalu soal lagi orang apa? Anak muda ni baru nak start nego, ya tak pandai management. Tak ada apa-apa, gopok duit company sendiri. So bila kita tak pandai manage benda tu, kita tak lagi jauh lah. Hebat setara mana pun.
3: Maksudnya dari segi kepercayaan juga penting, Afidah. Kita kepada kaki tangan kita ni pun, dari segi urusan keuangan, ada benda juga kita kena letak dalam hati, tak boleh nak kepercayaan sepenuhnya.
4: Betul.
3: Okey, maksudnya dari segi banyak benda yang harus kita ambil tahu lah deh. Alright, Cik Na dia kata apa, hebat boh terbaik. Alright, terima kasih belaka anak-anak buah tengok malam ni tu. Okey, baik. Jadi kalau mana yang bersama dengan Cik Su malam ni, mungkin yang tanya-tanya Cik Su, tengok kau tu weh tu, nego gapo Cik Su cerita hal usahawan tu deh. Jadi sekali lagi Cik Su nak sebut ref Lexology.
4: Nguruk lah.
3: Cik Su pun nak sebut belik-belik lidah. Okey, tapi ini merupakan urutan yang orang kata, kalau kita kapur dipanggil nguruk lah. Ini bahasa baru, bahasa modern. Okey, bahasa. Cuma kalau sebut perniagaan sebegini, setakat lah ni Afiq maklum ada 3 cawangan. Sekali lagi mungkin Afiq boleh maklum cawangan-cawangannya.
4: Cawangan pertama kita ada dekat Goci Bahaya, Demik. Cawangan kedua dekat Cerai. Cawangan ketiga Dalai Lotus.
3: Okey. Kalau mereka yang nak tengok, adakah mereka boleh tengok dulu menerusi media sosial Afiq sendiri?
4: Dekat TikTok pun boleh tengok kot. Dekat feed urut Kota Baru tu.
3: Okey, maksudnya itu salah satulah.
4: Dan dekat Google pun boleh type Afiq Expert Therapy Center.
3: Okey. Afiq Expert Therapy Center. Okey, baik. Maksudnya kita boleh tengok semuanya pengasas Afiq Expert Therapy Center. Baik. Cik Su ada profil ni adik kakak, jangan main-main. Profil dia tu Cik Su baca, saya kata hebatnya lah anak muda sebegini. Baik, kalau kita sebut mengenai anak muda juga Fik, kalau tak ada Fik ada sentuh sikit ramai di antara anak muda kita yang nak cepat suara nampak ia hebat.
4: Ya, betul.
3: Itu jadi masalah sikit. Jadi kalau mungkin Fik boleh bagi sedikit lagi pesanan kepada anak-anak muda kita yang sedang mencari jalan untuk membina masa depan mereka. Sebab dia mengatakan, payuh Cik Su lah ni nak kerja. Okey, lagu mana untuk bina masa depan dia dalam apa-apa juga bidang yang dia ingin ceburi?
4: First, kita kena lebih kepada saing.
3: Okay.
4: Bagi saya, saya suka saing dengan orang-orang hebat. Bila kita hijau, kita kena rapat dengan boh. Bukan rapat dengan boh untuk minta benda lain. Sebab idola kita hok terdekat boh ya. Sebab dia je banyak ilmu, hok boleh share skill-skill apa, peniaga eh ke untuk menuju ke masa depan ke. Ramai apa orang muda lah ni ya tak si saing dengan ya mungkin tak si kok ya malu ataupun ya takut nak saing dengan orang-orang ya nampak hebat daripada dia.
3: Okey. Sebenarnya situ kita boleh curi ilmu.
4: Betul. Fida.
3: Secara tak langsungnya kita boleh tanya. Sebab dalam kita nak membina kerjaya kita ni, kita kena berani bertanya, banyak bertanya.
4: Kita kena memang tak perlu malu lah nak sign. Dulu saya dah suka pun, saya suka sign dengan orang atas saya gitu. Bukan sign nak rapat dengan dia tu untuk ambil kesempatan ke apa-apa.
3: Okey.
4: Kita nak tengok life dia tu gana. Gana dia boleh jadi gitu.
3: Gana dia boleh jadi hebat.
4: Gana boleh jadi ratu. Gana boleh Datuk Seri. Gana boleh jadi Tan Seri.
3: Maksudnya sebegitu.
4: Ya. Yeah.
3: Okey, pencapaian dia lagu mana?
4: Betul.
3: Okey, dari segi pencapaian kita baik tu sebab kita nak cari macam mana untuk kita mendapat pencapaian seperti mereka juga. Okey, maksudnya kita kena berada dengan orang sekeliling kita yang berjaya, yang memberikan kita kata-kata semangat dan sebagainya lah. Fik deh. Itu pentingnya.
4: Tapi kita tak boleh saing dengan sebaya belakang.
3: Okey.
4: Sekeliling kita kalau kita nak kira ratio kita saing dengan orang hebat. Kalau 5 orang hebat di sekeliling kita, biar 2 orang tu orang lama, 3 orang tu orang muda.
3: Baik.
4: Kalau kita saing dengan orang lama belakang pun, kita akan bergerak lambat.
3: Baik.
4: Kalau kita saing dengan sebaya orang muda belakang, kita akan gerak cepat. Tapi kita boleh jatuh cepat.
3: Okey. Maksudnya pengalaman gitu juga penting.
4: Capur. Kita kena saing tu capur.
3: Maksudnya kita kena
4: terima banyak pendapat.
3: Banyak pendapat. Banyak pengetahuan jugalah deh. Okey, baik. Fik, kita pun sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk malam ni. Semata pula boleh buang Afiq malam ni. Cumanya sikit je saya nak tanya. Kalaulah Afiq diberi peluang untuk bertemu dengan diri Afiq yang dulu. Bukan hari ni ni. Oh, dulu ketika mula-mula mungkin bergelar usahawan, apa yang perkara yang mula sekali Afiq nak pesan dengan diri Afiq?
4: Mungkin jangan rasa selesa sangat.
3: Okey.
4: Dulu bila saya jadi atlet, nama saya naik cepat.
3: Okey.
4: Daripada Asia terus naik ke World Champion. Kita rasa benda tu selesa. Gaji kau naik, duit banyak boleh ke apa. So padahal benda tu tak lama pun. Kita kerja guna kudera ni siapa umur berapa. So pesan ni saya juga kepada atlet-atlet lah. Kalau umur kita 30, kita tak capai lagi target sampai ke World Championship, kita boleh betul slow-slow dah cari bidang lain untuk kita tuju.
3: Okay.
4: Sebab kalau umur 30 tu kita tak sampai lagi pada peringkat yang tinggi. Tak ada dah kita dalam sukan ni. Sebab sukan ni hak boleh berjaya cuma menang medal dalam Olimpik je. Bawah-bawah tu tak ada dah. So kalau kita umur 30 tu boleh duduk dalam World Champion, boleh teruskan dalam sukan. Kalau tak, boleh slow-slow cari bidang lain.
3: Okey, maksudnya kita boleh terus menjadi atlet ataupun kita menjadi jurulatih selepas itu. Ataupun lagu mana maksud?
4: Masing-masing. Ada orang itu minat nego, ada orang dia minat masih lagi
3: dalam dunia.
4: Dunia kijo jadi atlet dari sukan, dia jadi coach ke, dia nak jadi terapis atlet ke. Ataupun atlet-atlet ni ada je CJ, ada ambil degree ke apa semua tu. Dia boleh jadi cikgu ke apa lah. Lepas tu so depends masing-masing.
3: Okey, maksudnya kita boleh mencari arah lain pula. Kita buka cabang untuk kita membina kehidupan kita yang baru.
4: Cuma nak pasal itulah, jangan rasa selesa sangat.
3: Jangan mudah rasa selesa.
4: Saya pasal ke diri saya dulu jugalah sebenarnya. Kita terlampau selesa bila kita sampai kejatuhan ke apa. Payah.
3: Okey.
4: Kita tak tahu nak buat apa sebab kita tak ada preparation.
3: Maksudnya apa yang Afiq maklum ni adalah pesanan untuk diri. Maksudnya kita kalau sewaktu kita berada di atas, kita jangan sentiasa ingat kita di atas.
4: Betul.
3: Ada masanya mungkin kita terjatuh. Mungkin disebabkan oleh kesilapan kita ataupun kesilapan pihak mana, kita tak tahu, Fik. Tapi maksudnya kita kena bersedia untuk tu semua.
4: Betul. Okay.
3: Jadi apapun, di kesempatan ada yang juga, Cik Sunuk ucap selamat menjaya untuk Afiq dengan apa segala usaha yang Afiq lakukan pada hari ini. Dan insyaAllah kalau kita jumpa lepas ni pula, berapa dah cawangnya, Afiq? 5 dah kat situ. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah deh. Sebab apabila permintaan, kalau lo ni seperti mana yang Afiq maklum, kalau Cik Sunuk boleh kata hanya sekitar di Kota Baru.
4: Kota Baru saja.
3: Di Kota Baru saja deh. Mungkin lepas ni kita geraklah ke jauh sikit. Bokoklah ke pasir mah kau pula. So insyaAllah, insyaAllah. Tapi sama-sama kita mendoakan. Dan perlunya juga sokongan daripada ramai untuk mencuba dan juga terus memberi sokongan kepada usahawan-usahawan muda sebagai ini. Okay, baik. Selamat berjaya, Fik. Semoga akan terus menjadi usahawan yang terbaik, insyaAllah. Okay, baik. Hingga berjumpa lagi lah deh. Dan lagu ni lagu ngelah ni. Turun pagi kelik malam ni kisah peniaga-peniaga kita lah ni, Fik. Bukan senang nak senang hakikatnya deh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Penuhi cita rasa anda.
0: Terima kasih semua terus bersama dengan Kelantan FM. Dalam ni pukul 10.08 minit malam. Selamat malam. Hak baru saja bersama dengan Cik Su di jam yang kedua. Kalau tadi di jam pertama, mursi saya kemah cekok Cik Su bersama dalam rancangan kelagu kita. Bersama dengan tetamu yang cukup hebat malam ni. Berkongsi tentang dirinya daripada seorang atlet menjadi seorang usahawan. Alhamdulillah. Okay, merupakan salah satu daripada transisi kehidupan dia lah tadi kakak dah. Okay, baik. Dan selain dari itu juga, mungkin ada orang duk dengar siaran kita lah ni tu. Duk cari juga, duk cari juga, duk cari juga, cari gapo tu. Gapo kat Cik Suri belanja awal 2027. Oh, Cik Su dengar tak ada? Tak dengar lah tu. Nak minta Cik Su ojak mula ni. Okay, baik. Jadi kalau mungkin Cik Su boleh kongsi sikit adik kakak, belanjawan 2027 ni membuktikan keseriusan Kerajaan Madani dalam membantu rakyat berdepan cabaran kos sara hidup sekaligus meringankan beban rakyat. Antaranya kalau sebelum ni untuk wang perbelanjaan persekolahan anak-anak kita tu, okay, kalau biasanya dia panggil bantuan awal persekolahan tu, kalunya tahun-tahun sebelum ni 150 ya naik kepada 200 ya sahaja. Kalau anak 3 orang negatif, alhamdulillah lega sangat-sangat dah tu. Boleh buat beli baju sekolah, boleh beli buat peralatan sekolah dan macam-macam. Jangan kata boleh negatif tu nak boleh bersihkan, tu tak boleh lah pula dia. Selain dari itu juga, dari segi insentif perkhidmatan kesihatan udara adik kakak, kalau kita duduk gege bonus 30 ya jah dinaikkan menjadi RM100. Alhamdulillah. Dan selain dari itu juga, 300 juta untuk program agro makanan di Perkasa Care. Ini kerjasama antara kerajaan negeri bagi memperhebat agro projek agro makanan peringkat komuniti. Alright, itu antaranya kalau Encik Su boleh kongsi. Dan selain itu juga, kerajaan setuju untuk beri allowance sara hidup kepada pelajar tingkat tenek dengan nilaian RM2,500 yang bakal dimanfaatkan kepada 90,000 orang pelajar. InsyaAllah kita doa molek-molek, kita doa baik-baik, semoganya ia akan betul-betul yang dibentangkan hari ini menjadi kenyataan, insyaAllah adik kakak. Kita dengar lagu ini setelah sementara.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

aku nak oyak ni. Ambil belako. Ambil belako sorotok sore. Aku nak bui belako. Aku nak bui belako. Anak muki aku. Aku mau sedak aku bui ni. Aku main-main. Aku mau harus pakai sedak ni. Muka kermu kau muruh saya. Wah balik mekoh pak baik. Pak tanah cuci saya. Mungkin ni saya muda dekat dekat. Mengambil lah kaku sekotok.

0: Takoh kaki kani boleh wah kemu hok baik hok jome hok sahu hok peri hok tak kena bayar. Ha ha ha ha. Ho lah weh. Aku ni orang tahu belakang nama tak weh. Aku nak tahu. Ha, di kamu tunggu lu sama wah kemu ni ada siak kau. Ha, tunggu lu sama weh. Ha, benda gitu jadi tanya tau weh. Wah kemu ni tau weh banyak do'oh na usia dia. Say, moya kau tau weh lu. Kalau tau weh nak tahu ga wah kemu ni tau weh. Molek sangat lah kita makan no ya bui. Pertamanya, wah kemu ni merupakan super cerah no ya bui. Molek lah kutuk kita nak melacakan percenoan yang kena raya. Yang kedua pula, kerma ni dia rasa manis dengan kandungan perut sosta. Hak baik di tubuh kita. Maksudnya, wah kerma ni boleh mengawal gula dalam darah. Yang ketiganya dengar ni, kerma ni juga mengandungi antioksida. Hak boleh nak cegah penyakit dalam tubuh kita. Yang keempat pula, dia boleh untuk daya ingatan kita ni. Amo ni ke, nak bayar semua ke makan hukumu banyak demikian ni. Ah, kena bayar tak kena mengatakan gitu. Aku ni makan hukumu juga saya. Cuma aku letih nak bayar. Salah ke, aku boleh bayar belakang, gapo-gapo pun. Orang tanya sungguh pakai buah. Yalah lah sama dekat. Masuk radio ni ada tu mulu sama lah. Mulu sama lah. Apa dia? Sama lah ke sama ni. Kejap kawan lah.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Terima kasih juga untuk semualah rakan-rakan sahabat yang mendengar dan juga menonton Mursi Live TT Kelantan FM. Sahabat kita Zaitun, dia kata di Johor ni jerebu tinggi sangat. Okey, begitu juga dengan sahabat kita Isha di Kuala Lumpur pun maklum jerebu. Lalu kita di Kelantan ni pun mungkin ada setengah-setengah tempat pun rasa lah sikit-sikit. Okey, kalau di sahabat kita kata Kelantan nampak jerebu kuat dah petai tadi. Ha, harap tak tepuk mana lah malam ni. Tapi Cik Su nak tanya juga kawasan kita di Kota Baru kau, di Pekan Cik Iyih kau, mana-mana kau, cuacanya setara mana eh? Bunyi kilat, bunyi guruh hujan kau tidak kita malam ni. Okey, baik. Jadi selain dari itu juga Cik Su nak kongsi lagi lah mengenai Belanjawi 2027 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita dan selaku Menteri Kewangan tadi. Antaranya berita yang mengembirakan ialah untuk 12,000 pegawai PMP yang mana bakal menikmati kenaikan pangkat khas, iaitu kenaikan pangkat secara sekali sahaja melalui kaedah khas untuk penyandang. Ini merujuk kepada pengumuman Belanjawan Madani 2027 kenaikan pangkat secara one-off melalui kaedah khas untuk penyandang ataupun KUP adalah melibatkan 12,000 pegawai kumpulan pengurusan dan profesional yang cemerlang tetapi berdepan kekangan penjawatan. Dan selain dari itu juga antara berita-berita yang dikongsikan antara perkongsiannya ialah kerajaan juga mengumumkan bantuan khas keuangan sebanyak RM1,500 kepada 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah termasuk pegawai lantikan kontrak menerusi pembentangan Belanjawan Madani 2027. Dan selain itu juga pencen terendah naik kepada RM1,350 sebulan yang mana dimanfaatkan kepada hampir 59,000 pesara ataupun veteran ATM dan penerima pencen terbitan. Itu antaranya berita-berita yang mengembirakan jugalah untuk kita. Kalau mana duk kira-kira sebelum ni ingat pencen kita boleh RM1,000 sebulan naik RM350. Alhamdulillah, syukur adik kakak dah. Alat kita beribu dengan pilihan lagu seterusnya. Kalau hok versi lama dulu adik kakak dengar dah anak-anak cucu teri ni. Ni versi terkini, irama terbaru daripada Putra Amirul. Tajuk lagunya sama. Cuma muziknya yang baru. Diberi penambahbaikan insyaAllah. Membantu ataupun memberikan rasa lagi semangat untuk kita dengar lagu-lagu Lorak Kelantan.

0: testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.
1: Assalamualaikum, apa khabar?
0: 1 2 3 1 2 3 1.
2: Anak itik bulu lantik, hendak mandi kolam terani.
0: 1 2 3 1 1 2 3 1.

0: Kelantan FM
1: penuhi cita rasa anda. Kelantan FM ada seumur insyaAllah. Adik kakak lalang ni pukul 10.46 minit malam dah tu. Okay, Pak Suzy besuk kata hujan lebat kapur raja ni. Mak Ngoh Tunjung pun kata hujan dah. Alright, ikat ada cuaca kita sebegitulah dek. Cik Su pun dengar sayuk-sayuk bunyi guru. Cuk agak-agak hujan dah tu dia nak tubik pun gitu dah dek kakak. Tapi kok mana pun kat ada cuaca kita lah ni tak menentu dia. Alhamdulillah syukur, hujan pun syukur, panah pun syukur. Tapi dia mau kata sampai dah dia dah Cik Su. Bulan 10 sepuluh sekalau lah kita lah ke Pantai Timur ni kak. Duk menanti kena dengan banjir lah kalau nak kawasan yang mudah dinaiki air tu. Jadi kita kena sentiasa bersiap siaga lah adik kakak. Supayanya kita semua sedia maklum dah. Kita ni tak boleh selah sikit kawasan kita Cik Suwe. Mudah naik air. Jadi apa dia yang perlu kita buat tu? Persedia elik kita setara mana? Gitulah dia. Dan selain itu juga Cik Su nak kongsi lagi mengenai belanjawan 2027. Hak mana tak ada dengar tadi? Hak mana dia mau kata tak berapa jelah Cik Su? Cik Su boleh nyata sikit-sikit adik kakak deh. Kalau kita sentuh mengenai Budi Madani, masih lagi sama 300 liter sebulan. Untuk kelayakan diesel pula 400 liter sebulan. Dan selain dari itu juga antara lagi yang manis-manis menerusi belanjawan 2027, semua penerima STR akan terima SARA sehingga 150 ya sebulan ataupun sehingga 1,800 ya setahun. Ini dimanfaatkan untuk 9 juta penerima. Dan selain dari itu juga, peruntuk kejuaran Rahmah Madani dan juga Agro Madani ditingkatkan kepada 750 juta ya berbanding kalau sebelum ini hanya 930 ya sahaja. Dan selain dari itu juga ada macam-macam lagi lah. Kalau mungkin Cik sebelum nyata, secara ringkasnya ialah pembiayaan makro ditingkatkan kepada 6.6 bilion dan 3 bilion ringgit dana amanah ikhtiar Malaysia untuk bantu 360,000 pengusaha. Dan selain dari itu juga, ini di bawah Geran Kesejahteraan Madani untuk peralatan dan juga latihan kepada lebih kurang 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan sebanyak 200 juta ya. Okey, antaranya seperti Cik Suruh ayat tadi lah. Dan selain itu juga, kadar pendapatan PMKS diturunkan sebanyak 0.1% dan juga kadar pendapatan bercukai perut 150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Dan kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran 150,000 hingga 900,000 akan diturunkan kepada 16%. Okey, dan selain itu juga 5,000 jualan agro madani dilaksanakan tawar hasil tani seperti dengan ikan ayer, sayur dan juga buah sebanyak 30%. Ini lebih murah insyaAllah. Ini antaranya jugalah usaha-usaha yang dilakukan kepada semualah. Dan juga penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan terima SARA madani 100 ya dua kali sebelum Aidilfitri dan sempena 70 tahun merdeka. Kalau orang kita tak biasa boleh lah adik kakak. Orang biasa boleh tu boleh sok mudah, tak boleh. Jadi kalau orang mereka yang tak dapat supaya orang lain akan menerima dua kali untuk tahun depan insyaAllah, iaitu sebelum Aidilfitri dan selagi sempena 70 tahun merdeka. Dan insyaAllah manfaat ni sehingga 13 juta rakyat termasuk M40 mendapatkannya. Baik, kita berhibur seketika dengan pilihan lagu seterusnya daripada Baby Shima. Kok mana pun kita adik kakak jangan lalah lah deh. Jangan bunyi banyak, boleh piti ha, mula dengar dah tak tahu pasal juga deh. Okay, depan ni pukul 11 kita akan ikuti berita.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkandung Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini, hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Sementara itu, pengumuman belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri disambut baik. Rakyat pelbagai lapisan berharap inisiatif yang diumumkan dapat membantu meringankan beban kos sara hidup serta memenuhi keperluan harian.
2: Gembira dengan apa, dengan barangan sekarang ni kan. Kan makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yalah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan. Lebih kurang ni pula. Kira barang naik semua naik, kira 2000 tu 2000 kira okeylah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita pengantin lagu daripada kumpulan Cricket. Bawa kita ke pukul 11.27 minit malam. Lagi dua lagu lama irama 90-an menemani anda. Kisah gadis bernama Tiara dan juga air mata pengantin cinta yang tak kesampaian. Namun dalam kehidupan kita sebegitulah Lain yang kita rancang, lain pula jadinya. Tapi dalam masa yang sama juga kita ada waktu untuk memulihkan hubungan dan juga kemaafan jika perlu. Jadi jangan kita membenarkan peluang kedua ataupun membenarkan peluang kedua hadir dalam sebuah perhubungan, bermakna kita memilih untuk meruntuhkan tembok ego dan juga membina jambatan kemaafan. Dan ia menuntut keikhlasan sebenarnya untuk menerima kelemahan lalu sambil saling menggenggam jemari demi membina sebuah kepercayaan yang pernah retak. Jadi ketahuilah bahawa memaafkan bukan bermaksud melupakan apa yang terjadi, tetapi ia adalah keputusan matang untuk tidak membiarkan luka lama meracuni masa depan yang masih lagi bersih. Jadi untuk kita semua pada hari ini, jangan jadikan kesilapan lalu, kisah lalu, kenangan lalu sebagai tembok untuk kita memulakan langkah yang lebih cemerlang, insyaAllah. Alright, kita berhibur dengan pilihan irama 80-an untuk anda. Lagu daripada Kenny, Remy dan juga Martin, Suratan atau Kebetulan. Selepas itu daripada Khatijah Ibrahim untuk anda, Kupendam Sebuah Duka, menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh putar kembali tak? Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusaha lah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Frekuensi kami di Macang 97.3.

pendam sebuah duka. Lagu daripada Khatijah Ibrahim, 11.37 minit malam. Terima kasih untuk semua masih lagi terus bersama dengar Rentak Kenangan menerusi Radio Kelantan FM untuk edisi malam ini, pertemuan di hari Jumaat 9 Oktober 2026. Lagi malam ini kita berbicara tentang peluang kedua. Bagi peluang kedua yang paling agung ialah bermula apabila kita berdamai dengan diri sendiri dan berhenti menjadi hakim yang paling kejam terhadap kesilapan sendiri. Hentikan penyesalan yang tidak berkesudahan tentang perkara yang tidak mampu diubah. Sebaliknya, fokuskan tenaga untuk menjadi versi diri yang lebih bijaksana pada hari ini. Terima segala parut luka sebagai bukti bahawa kita telah berjuang, kita telah bertahan dan kini bersedia untuk bangkit dengan jiwa yang lebih kental dan juga bercahaya. InsyaAllah, semoga peluang itu memberi ruang untuk kita berubah pastinya. Alright, kita berhibur lagi dengan pilihan seterusnya daripada Kapila untuk anda, Apa Penghujungnya. Dan menyusul selepas itu lagu daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Bersama Rentak Kenangan di Kelantan FM.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jagumar.
1: Kelantan FM. Kemar.

Siapa yang kau panggil sayang daripada Khairul Idlan? Dia kau panggil apa? Itu persoalannya . Okey, sudah pun 11.48 minit malam. Semakin berada di penghujung pertemuan untuk malam ini. Lagi apa yang pasti dalam kehidupan kita, peluang kedua adalah satu peluang untuk mungkin kita berubah. Ataupun peluang untuk kita terus membaiki apa jua kesilapan lalu. Namun apabila satu pintu kerjaya khususnya tertutup rapat, mungkin kita beranggapan impian yang dibina sekian lama runtuh di depan mata. Tapi itu bukanlah orang kata tanda titik bagi sebuah perjuangan, kerana peluang kedua seringkali datang dalam bentuk persimpangan jalan yang tidak pernah kita duga. Memaksa kita keluar dari zon selesa untuk meneroka potensi diri yang tersembunyi. Jadi jangan takut untuk bermula dari bawah, kerana sebuah empayar yang gah sekalipun sentiasa bermula daripada peletakkan batu bata yang pertama. Semoga ada perubahan untuk peluang kedua. InsyaAllah akan membawakan kejayaan, kebahagiaan untuk diri kita semua. Hiburan terakhir untuk malam ini, lagu daripada kumpulan Kasawari, Akhirnya. Menjadi pilihan dan lagu terakhir Mursyidun Tak Kenangan untuk malam ini. Di Kelantan FM, insyaAllah ada seorang menemani semua rakan pendengar kita.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda. Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam. Dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun, kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Selamat tengah malam ya, kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami disediakan terus saya temani anda kerana National FM bersiaran 24 jam setiap hari seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda, dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta, selain daripada 5,000 jualan Agro Madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. SARA boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Fama, melibatkan sejumlah RM630 juta peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak RM750 juta ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan ya. Pakej sebanyak RM160 juta oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027, akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya. Tiada lagi doktor kontrak ini kerana sebanyak RM46.5 bilion peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, National FM Sentiasa di Hati.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Lagawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
4: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Terus sehibur bersama dengan kami di Nelson Eleven. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-sama kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda. Jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Selamat tengah malam kami jagakan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu. Ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dan 2030.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
3: Oh, sorry.

Nazan Eleven sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Ya, penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga. Ya, jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang merasa kurang sihat. Ya, mengalami masalah pernafasan. Ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam, ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita terang-benderang kita nampak, kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar, ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka, ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong, ya, basuh tangan anda, bersihkan

kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas, ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah, ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Langgawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mungkiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke roti canai ke dekat kedai mamak ya? Dekat mana-mana warung kan. Hari ini hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik, masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

selamat pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan. Saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan. Ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengar-dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Mahdias kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Persembahan daripada Budak Kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemoh Perak, tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai Johor Bahru tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa. Ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, usahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya. Semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, mengkapani langit, mengakan di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Lagu bang.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Langgawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.

0: Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan. Ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan. Ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama duduk berjam kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa berhati-hati.
1: Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada. Terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan. Tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM Sentiasa di Hati.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Kami akan terus bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati 3.28 minit pagi, okey? Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya, dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya, anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

Baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki itu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya, di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

0: 7.
1: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ya, ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon ya keampunan, kemaafan daripada sang pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Dan biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noh, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya

saya sebut dengan betul, cantik namanya Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuri Wi, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit. Cucilah tangan setiap waktu. Moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri ya, dengan adanya jerbu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula. Yang terus bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Hijauan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Atas wa'ad dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Nasional FM.

Semoga kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya. Kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya. Hadir secara tiba-tiba. Dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya. Kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi, kalau boleh elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi, pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

0: Bintang B-Rambi 2026 kini sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang B-Rambi 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang B-Rambi 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Sentiasa di hati. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada kelapangannya, tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kosar hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

Kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober. Sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini, segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Shahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatu Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa di

0: Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tusiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru. Kafa, guru takmir, imam, bilal, tusiak dan noja dan marbut.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: karamah kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidhan kalamah, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya berpikir ke dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu ta'ala, yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabatu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah subhanahu wa ta'ala, matan zubat ni menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kenapa? Bifadlihi, berdasarkan kurniaan Allah ta'ala, rahmat Allah ta'ala. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengazabkan seseorang, bagi azab itu tanda keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah ta'ala, kita semua ni insyaAllah mudah-mudahan mengharapkan apa ni, nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata, nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Dan lepas nikmat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rakam dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman yang berseri, masya-Allah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena telah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Salah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan beritahu lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Nikmat paling agung melihat zat Allah Ta'ala. Nak lihat zat Allah Ta'ala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan syurga dengan apa? Fadlul kurniannya, bukan dengan keadilannya. Kalau kita insyaAllah, kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun. Kalau lelaki start balik, umurnya 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congok-congok, tolak pergi tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Hak lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan, beribadah dalam tempoh 45 tahun tambah tu, congok anggarannya 5 tahun saja. Jadi adakah seseorang yang telah buat taat masuk syurga 5 tahun saja? Itu kalau Allah Ta'ala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 4-5 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, khulud, kekal dalam syurga selama nama dia. Tu balasan dia Allah nak bagi ni. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah, tak. Kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad. Semua amalan kita ni, semain jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salata ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi. Maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Rasulullah tak boleh tinggal. Mesti kena buat. Dapat tak? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga, bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita kata, apakah Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu, wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau, ya Allah, supaya aku dapat tengok. Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah, Nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta, maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadaan aku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa, dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar, dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hadirin sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersebut itu, ini duit prajurit tadi itu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa dia lalu, kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak lah, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air dekat sini ni? Tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tu ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tu kan? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu? Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka diwahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanmu, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit, tetapi tak dibayar gaji, tak dibayar upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah kepada budak tadi tu. Pada balik khisas, manakala pakcik tua ni kena bunuh. Kenapa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni, akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Dipanggil keadilan Allah, dibalas dekat dunia ni. Maka di sini pengarang sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa, kita siapa? Allah nak bagi, itu besar rahmat kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah kepada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wa'ayyazubillah. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita ambil wudu, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama taubat. Mesti kena taubat tu, sungguh-sungguh tak mau buat dah, cukup. Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khulud nar duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsi ke Ahsan sebelum ni, doa yang mana Nabi kata, setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin lagi pada ceramahnya dia, tu syirik kecil dia bagi riak. Buat amalan bukan kerana Allah Taala. Wa huwa akhfa min dabibin namli. Halus sangat. Kadang benda ni tak perasan. Dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah. Ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Betapa malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama. Allahumma inna. Sama-sama insyaAllah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

Kurniakan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Ke mana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sani, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

semua muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan setugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, Gugu Pagi. Hari ini, pagi edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan juga kita dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan bersama dengan Liz setiap hujung minggu anda. Seperti biasa, untuk panduan kita bersama juga, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.50 minit pagi, Zon 2 5.51 minit pagi dan untuk Gugu Pagi di Besut 5.48 minit pagi. Dan untuk anda semua, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan Liz. InsyaAllah 6.30 minit pagi nanti, Liz akan kembali temankan Gugu Pagi yang nak berikan ucapan pagi. Dan sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih untuk anda semua. Di Gugu Pagi, Gugu Kita Belakang.

0: Kecek Kia, Belanjawai 2027.
1: Berita baik untuk penerima STR. Belanjawai 2027 ni, Sarah naik ke RM150 dah sebulan. Wow. Yang mana memberi manfaat kepada 9 juta.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Kelantan FM.
1: Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Nasihatilah kamu kepada kaum wanita dan berpesan itu dengan cara yang baik." Kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita. Mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui, bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki. Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya innallaha samiun alim, innallaha samiun basir, innallaha samiun khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita? Kuat sangat ke mental kita? Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian. Insya-Allah Allah tahu apa yang sedang Dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hujung minggu anda. Hari ini hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Pastinya bersama dengan Liz setiap hujung minggu lah. Dan juga Liz harapkan untuk anda yang sedang dengarkan kami ketika ini diberikan segala kemudahannya. Mungkin yang ada dalam kenderaan masing-masing memulakan perjalanan nak menuju ke mana tu. Jadi Liz doakan supaya anda selamat sampai ke destinasi yang nak dituju pagi ni. Biasalah hujung minggu, okay? Jadinya supos kat lo hujung-hujung minggu ni, untuk anda yang mana nak berikan ucapan pagi, dipersilakan telefon Liz sekarang. Taliannya 0974886300 ataupun 7433858. Okay, baik, kita nak ambil pemanggil pertama pagi ni yang dah pun ada di talian kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Liz.
1: Ya, selamat pagi, Kak Su.
2: Selamat pagi, Liz.
1: Ya.
2: Hujan lah semalam, Liz.
1: Hei, sungguh, Kak Su, lebaknya hujan semalam.
2: Oh, lebak malam-malam pun hujan, Liz. Allah, hujan.
1: Ya, Liz. Oh, jenerak lah tidur malam-malamnya.
2: Haa, jenerak sejuk lah, Liz.
1: Cumanya kalau Kak Su ni duduk sebelah patah, rusing tak kalau hujan tengah-tengah malam, lebak gitu, Kak Su.
2: Oh, memang lah. Kalau tambah ombak berbunyi, kan? Jadi,
1: berhenti, Liz. Iyalah. Tapi tak apalah, kita doa ke baik-baik lah. Tak tahulah kok-kok musim dia dah dia.
2: Betul, 10 dah ni.
1: Okey, Kak Su, hari ni ucapan Kak Su untuk siapa tu?
2: Ucapan Kak Su untuk DJ Lee kat pagi, sama petugas. Semoga sihat-sihat, Lee sihat, Kak Su pun sihat. Sama sihat,
1: amin, Lee.
2: Dan kepada upah di kawan, cikgu dia di cikgu dua, adik saya, adik parah tu, mungkin kau sekolah. Hari ni sekolah, cik kamu kat sekamak kau tak sekolah hari ni sekolah.
1: Ya, betul tu. Semua sekolah. Gatilah hari tu. Nyok cuti lepas.
2: Dan kepada Hajah Kak Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Cik sebelah hati di Mace, Kak Tima Mace, Kak Nunipo, Kak Mabe Demelo, Kak Cik Kulana, Kak Rukulana, Kak Cik Selesa, berpada di Pidak Maso. Memak Dr. Hijab, Tok Hidup, Pak Belirano Baca, Ponik-Monik Lebuk Buku, Abel Senang Gubba, Kak Hajah Lija, Abel Senang Gubba, Pak Mak Besuk Mujur, Pak Aku, Pak Masibu, Pak Jak Tok Kio, Abel Hing, Kak Yah Ditupak, dan semualah pendengar Kelantan FM. Tak lupa juga pada Kak Alun Pelab Jondo, Umi Habib Bangguni, Cik Yusuf Labo. Itu sahaja, Li. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Su. Dari Bacok. Seterusnya, hello, assalamualaikum. Hello.
3: Halo, Assalamualaikum, Liz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zul Alif.
3: Bukan, Osman Gopal.
1: Eh, Pak Osman. Iya.
3: Macam Liz, okey kau comel-comel molek ke hari ni?
1: Comel molek saya hari ni. Deh. Walaupun hari ni hujung minggu.
3: hujung minggu. Cantik lah.
1: Okey, jadinya hari ni lah ucapan Pak Osman untuk siapa? Silakan.
3: Untuk Liz lah, selamat bertugas dan balik nanti ya. Selamatnya.
1: Iya, insyaAllah. Dengan
3: selamat, Liz lah.
1: Iya, insyaAllah.
3: Untuk, apa nama, Habib Liga, Rubia Ahmad, Cik Ahmad. Abang Fazil, sama tu. Apa nama ni, Mawar Ismail. Pak Faizul, Rantau Panjang juga, Pak Sili. Kak Su Bacuk juga, Kak Yadazin. Kak Mahmelo juga, Pak Ya, Pak Ya, Pak Mat Besut. Juga Pak Mat, Hajat Tukiak lah, Haji Mel Seribu. Kak Tiba Lanai, Sima, juga Hanik Harun juga, Ali Zul Ali, Kak Abang. Dan Aizu yang dah panjang dan itu sahaja lah. Terima kasih banyak, Alisa.
1: Okey, baik.
3: Okey, soalan pun baik. Kak sihat lah cikgu ini.
1: Oh, jaga diri, jaga kesihatan.
3: Okey, terima kasih. Goodbye.
1: Sama-sama untuk Pak Osman. Musim dia lah. Dia main dengan jerebu kuatnya lah ni. Jadinya kena jaga diri masing-masing. Seterusnya, pemanggil kita ini. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Li.
1: Ya, ini Potih Jabi.
4: Ya, Potih Jabi.
1: Okey, nak tanyalah lah kau anu hujan juga kau Potih.
4: Hujan, mari. Bagi tadi pun hujan kau.
1: Lebak ke dok tu?
4: Oh, Lepas juga lah dia. Musim dia lah ni.
1: Ya lah dah lah dia. Boleh 10 dah kita.
4: Hujung tahun ni masih non ni lah. Musim dia. Musim yang kata musim badak daya. Musim tua terkujuh. Musim timur laut.
1: Kalau di kawasan Pok Teh tu, memang air naik ke lagu mana?
4: Air kalau Pak kita ni, kampung kita lah khususnya kalau dia naik pun dia tu lalu.
1: Okey, jadi tak tergelar lah.
4: Dia tak termenung macam sepak lah.
1: Okey, baik. Okey lah. Gitu deh. Okey, hari ni ucapannya untuk siapa ni Pok Teh? Sila ke?
4: Okey, terutama terima kasih kepada Lee. Kepada Lee dulu lah pagi ni. Semoga ceria-ceria selalu di hari Sabtu ni.
1: InsyaAllah.
4: Kepada Pok Mak di Fajar Selasih Besuk tu. Kayah Jabi, Pak Zul Rata Panjang. Kepada Umi Habibah di Gunung Patuk. Kepada Haji Mel ataupun Pok Mel Seribung tu. Pok Ya di Kapur Rusa. Lepas tu kepada semua-semua lah. Yang mendengar Kelantan FM melalui apa saja platform. Dan kepada Lih lah pagi ni. Semoga dia selalu di Kelantan FM. Guru kita belakang ada semua di Kelantan FM.
1: Baik. Terima kasih Pok Teh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pok Teh. Ni Liz nak baca kirim yang ada di WhatsApp Kelantan FM. Marinya daripada Kak Sah Pulau Melaka. Nak ucapkan selamat pagi lah kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Pok Suli, Kak Ma, Kak Cik IPD, Kak Long dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Seterusnya kita ada kirim daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat Tawai, Abang Pa, Berek 12, Pok Teh Jabi, Pak Awang, Abang Hamid, Kota Baru, Kak Tis Lising, Ipah Tanjung Kala, Abang Makdus Sehijau, Abang Lam Pasir Ho, Tok Yi Tupak, Pok Sili Baco, Abang Osman Gubai, Pok Jak Kok Kio. Dan ini pula kita ada kirimannya daripada siapa ni? Tok Yi ni. Salam, selamat pagi. Waalaikumsalam buat DJ Liz yang suara sedap tu. Oh, terima kasih. Puji pagi Tok Yi. Moga sihat-sihat semua. Pagi ni kita nak buat ucapan. Abang Mak Besuk, Faizul, Rantau Panjang, Kak Subaca, Kak Himah. Suara gege-gege. Pok Yi akan berusaha. Lain-lain lagi sihat-sihat belaka. Kita baru nak masuk kerja ni. Hati-hati Tok Yi kita tu. Dan untuk anda lepas ini Liz akan ambil lagi pemanggil yang mana nak beri ke ucapan pagi. Tapi ni jom kita layar dulu lagu daripada Maya dengan lagunya Matahari untuk anda. Di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Okey, baik. Kembali-balik bersama dengan Liz untuk waktu ini. Kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya ada di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Liz.
0: Ya, selamat pagi, Kak Nun.
1: Ya, sihat kali.
0: Sihat. Alhamdulillah. Kak Nun lagu mana tu?
1: Sihat. Alhamdulillah juga.
0: Okey, segar tu bunyi suara tu.
1: Yelah.
0: Okey, Kak Nun. Ucapan untuk siapa?
1: Ucapan selamat pagi buat Ali, selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dan buat Kak Ayah Jabi, Pemak Besuk, buat Umi Johor, Kak T. Kok Lanah, Kak Ruh Kok Lanah, buat Mak Perka, Cik Usuk Dabuk, Kak Simah Macam, Kak Mah Meloh, Amal Abadeng, dan buat Kak Sibacok, Umi Adiboh, Pojak Pokiok, dengan yang dengan Azmi di Wakah Baru. Mengucapkan selamat pagi dan buat semua-semua lah pendengar Radio Kelantan tak kira di mana berada, dan mengucapkan selamat pagi. Itu saja, Li. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya, hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi, Pok Ya.
2: Selamat pagi, Li.
0: Okey, hari ni Atan nak sekolah ke?
2: Orang tim kata pagi ni.
0: Guana tu. Bertukar tugas hari ni.
2: Betul ada salah ajak di sekolah dia kak. Orang tim lagi lah kata.
0: Sekali harung teguh lah tu.
2: Bakal tak balik lah kita. Kita jaga mulut ya.
0: Gitu. Rusing takut ngul lah Pak Ayah Pak Ayah ni. Okey. Pak Ayah, ucapkan untuk siapa?
2: Ucapkan sama bagi waksi lah. Ajak tanah tu. Pada hati lah kita kau memandu tu. Wak Aina mula sekolah hari ni kan. You kena rayu lah PKP SK 40 pada pagi ni. Isyak Abdul Rahman ni PKM SK berlipat buat isi dia lah. Mazinah tengah di SK Patas Nuk. Dia buat ini saja di Kampung Baku Haji Li di Kampung Seni. Ustaz Kamur Alfa dia Ustaz Samur di Kampung Cak tu. Pasal saya mencapuk Kampung Usul lah pada pagi ni. Pau Amur tu Amin Malaysia Nazak Islam pada pagi ni. Pak Omar Sambayu terjaga di Kebarat tu, Gepri. Buat nasi Maidin pada pagi ni. Dan apa ni buat apa dengar-pengar saya bang. Habis yang semangat kebas ni lah. Puan Mak Besuk. Apa di Jabi Ambo ni, Kasar Pula Melaku, Haji Mi Ambo di Sibu. Semua pendengar-pendengar kata kan, pada pagi ni terkedut di mana jua anda berada. Itu saja, Liz. Selamat pagi lah. Selamat bertugas, Liz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pok Ya. Dari Kampung Huso, seterusnya kita bacakan krimeh ini. Marinya daripada Haji Reis di Kota. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa sihat, berada dalam lindungan Allah SWT dan dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki yang luas serta keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM, sentiasa dekat di hati. Kita ada juga kirimnya daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor, nak tujukan kepada Osman Kubai, Pulau Pinang, Abang Fadil, Pahang, Umi Habibah Gunung, Jumari, Kak Mawar Ismail, Adini Osman, Keluang Johor, Linda Sarawak. Dengan ucapannya selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih, Rupiah Ahmad. Ada juga kirimnya daripada Mohtar, Kampung Kusial, nak buat ucapan selamat pagi kepada Pok Suli, Pok Mat Besut, Abim Mat Pertam, Pok Teh Jabi, Kak Shima Macek, Kak Subacok, Kak Ipah Tanjung Kala dan semua pendengar Kelantan FM yang dilindungi Allah SWT selalu. DJ Liz, anda terbaik. Terima kasih. Hak mana puji tu kita baca. Dan ini kita ada kiriman daripada Ida Muhammad Jetih. Dengan ucapannya, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Liz. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Ada juga kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Buat ucapan kepada Rubiah Ahmad Segemat, Hajah Halijah, Imah Kak Kubang Pasu, Kak Su Bacok, Kak Nun, Kak Long, Kak Min, Abang Fadil, Abang Osman, Zul Alif, Pak Umat, Pak Awang, Pak Teh dan semua rakan kenalan melalui udara radio Kelantan FM. Yang terakhir sekali, kita ada kirimai ucapan daripada Kak Yah Habiawet Tupak. Dengan kirimai ucapannya, Assalamualaikum Liz dan semua sains obat peminat setia Kelantan FM. Semoga sihat belaka pagi ni. Amin. Amin. Okay. Dan untuk anda seperti biasalah lepas ini kita akan ke utama 7 pagi. Dia akan balik semula bersama dengan Liz di jam yang kedua nanti. Dan di jam yang kedua nanti kita ada macam-macam lagi lah. Liz nak hiburkan perjalanan anda hari ini. Ataupun mungkin ada nak atas anak pergi sekolah hari ini. Bangun. Takutnya ada orang tak ingat. Lepas ini juga ada lagu-lagu ni Liz akan mainkan.

Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Kelantan FM ada semua temankan pagi anda. Bertemankan bersama dengan Liz untuk waktu ini. Hujung minggu anda. Yang mana bersekolah, pergi sekolah hari ini. Pukul 7.14 minit pagi dah kita ni. Takut ada yang terlupa. Ataupun ada yang tak pergi hari ini. Nak poting lah tu. Dan seperti yang mana kita tahu, negara kita memang untuk waktu ini mengalami bencana jerebu. Tak kira lah mana berada di Johor Bahru yang sangat-sangat teruk, di Kuala Lumpur. Cuma kita harapkan supaya kita ni sentiasalah jaga kesihatan diri. Support jugalah kalau Allah di Kelantan ni, list tengok pagi ni lah bagi indeks pencemar udara IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar di Kota Bahru. Masih lagi dalam IPU sederhana, iaitu 90. Di Tanah Merah pulaknya 83. Ni adalah juga, bukan kata tak ada, ni adalah ni. Kita harapkan supaya jerebu ni dapat berkurangan dari hari ke hari, sebab di Kelantan sendiri pun hujan deh. Bila hujan ni insyaAllah lah kurailah sikit jerebu tu. Dan juga kalau nak diikutkan ramalan yang dikeluarkan bagi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, bagi edisi hari Sabtu 10 bulan 10, comel tarikh hari ini deh. Jadi untuk anda semua yang mana mungkin ada tarikh istimewa hari ini, ada ni, ada. Cumanya kita nak kongsikan berkenaan dengan ramalan Map Malaysia untuk pagi ni. Hujan ni di beberapa tempat di kawasan pedalaman, lepas tu sebelah petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklum lah kalau di macam semalam tu lebak sungguh hujan dia nyo. Jenderal tidur puasa deh, mujur kena bangun pagi ni. Tu pun setelah alamnya berbunyi 3-4-5 kali. Payahnya nak boleh kebangun pagi tadi. Muka sejuk sedap dia. Berasa sebut Allah malahnya nak mari. Tapi terpaksa juga lah. Terpaksa. Kena tunaikan tanggungjawab kita sebagai pekerja. Yang mana bekerja hari ini kena bangun. Selesaikan kerja anda. Okay? Dan untuk anda semua lepas ini ada macam-macam lah. List nak kongsikan untuk anda semua. Tapi jom kita layan dulu lagu daripada Adam ZBP. Pakai Kak Mari Kelate. Untuk anda, Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Aziva Natasha tanpa rasa jemu. Baru sahaja hiburkan anda pagi ini. Harapnya anda juga yang sedang dengarkan Kelantan FM tak pernah rasa jemu dengarkan kami. Startnya daripada pukulnya pagi sampailah ke pukul 12 malam nanti, okey? Dan terima kasih Li ucapkan untuk anda yang mana masih setia bersama dengan kami. Start daripada pukulnya pagi tadi lagi, okey? Terima kasih banyak-banyak. Jangan tukar siaran, eh? Siapa-siapa yang kata tangan gitu kat siaran. Biar tangan dia lepas ni gatas Allah. Dan untuk anda semua, ini yang mana kita tahulah kan, semalam telah pun berlangsungnya pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadinya banyak perkara-perkara yang menceriakan rakyat di Malaysia ini, khususnya juga kepada mereka yang mana bergelar usahawan kecil lah. Khususnya di Kelantan sendiri pun kita ramai usahawan-usahawan yang baru sahaja nak meningkat naik, yang mencari dana-dana untuk tambahan bagi memperbesarkan lagi perniagaan. Jadi inilah untuk tahun 2027, insyaAllah akan dapat kita sama-sama usahakan bagi menambahkan lagi pendapatan melalui perniagaan, bila mananya pembiayaan mikro ni ditingkatkan kepada RM6.6 bilion ringgit bagi membantulah pengusaha kecil menambah pendapatan melalui perniagaan. Ada juga kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan juga latihan kepada 40,000 peserta, khususnya wanita dan juga peruntukan. Sebanyak dengan peruntukan ni, sebanyak 200 juta ya. Jadinya anda semua boleh sahajalah kita nantikan lagu mana sebenarnya nak menyertai bagi mendapatkan geran sejahtera madani ini. Ini bagi membolehkan pengusaha menambah pendapatan lagi lah. Hak mana kita kata loni ni sedap dah. Tapi nak tambah lagi, nak besarkan lagi dia. Siapa je hak tak ada cita-cita untuk meningkatkan lagi pendapatan. Jadi untuk tahun depan insyaAllah lah boleh lah ni kerajaan nak bantu pengusaha-pengusaha kecil ataupun bagi pembiayaan mikro. Okay? Dan untuk anda semua lepas ini, kita nak dengarkan sketsa Wok Yoh Samad dan Zahid. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita lainkan dulu lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir, Raikan Cinta. Gu pagi, gu kita belakang.

0: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Benar, wanu sama tengok gimari ni semua kucing jatuh anak ni. Kau sakit ke apa dia memang?
2: Gini saya, aku lah ni serabu. Serabu saya tak ada nama ke?
1: Serabu ke apa dia? Memang kau ya kamu serabu ke apa memang?
2: Serabu dengan saya banyak masalah saya tak ada nama ke? Ke situ, ke sini, ke sini, ke situ.
1: Abang mak, satu hada. Ni baru dia jadi ni. Pasti mana ni? Pasti dah senyap. Aduh kutik kuku ni.
2: Ini aku pusing gelo ni.
1: Pusing kau apa dia baru dia jadi?
2: Aku rabu ada galo. Tak ada nak gigi. Ini tidak cerita ni. Rabu lah aku ni nak kata kita ranyok pun aku tak kata kita horek.
1: Dah lah jadi dia nunggu di kutik kuku ni.
2: Aku rabu aku di kutik kuku ni.
1: Kita ni baru DCD dengan aku noyak. Kalau ada masalah gapo ke kita kena kosik korek boleh orang tolong. Orang tolong tu boleh pakai tolong. Jangan dua sengah sore gini jalan nyakit munaya wikmu. Orang senyak gini lah banyak kedua mitah tepi jalan ni. Dengar bemak, dengar baru DCD amun royak ni. Negara kita lah ni ada masalah meto. Bemak dengar baru DCD dengar.
2: Meto tak berdua. Hei, rapuhnya lor. Hei,
1: hok tu abe mak mento. Hok tu bukan mental, mento lapu. Jadi kita sebagai orang aman abe mak, kena wi batu we lah kau orang masalah sepuluh abe mak ni. Baru dia jadi badu juga ni, percaya modal ni ni. Pertamanya dengar, kita kena kenal pasti, dek kecek, dua perasa kau orang kita cahaya abe mak. Yang kedua pula abe mak dengar. Kita

0: Bakar memang. Aku bakar sayang. Aku tak rajin tak bakar. Aku memutar ya. Bakar ni memang. Orang yang boleh urus diri kita memang. Dia panggil bakar konseling. Ilih gitu macam DJ Radio Kelantan kan. Yang paling penting memang. Dengan semuanya rojik lah macam tinggal ni. Doa sama dengan Tuhan memang. Kalau gitu kak. Kalau kalian maja. Kalau gitu tak maja.
1: Sketsa Wakyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, Kelantan FM, ada sokmo masih lagi bertemankan bersama dengan Listen Cik waktu ini. Dah pun pukul 7.50 minit pagi. Yang sedang mandu sokmo mandulah. Yang mungkin ada dalam perjalanan nak pergi mana. Sebabnya hari ini 10.10 ni sebenarnya ada Hari Sukan Negara. HSN. Jadi di peringkat Kelantan ke, di peringkat kebangsaan ke, apa yang penting kita sentiasa lakukan aktiviti-aktiviti yang boleh keluarkan peluh. Aktiviti sihat. Ini adalah untuk kita sama-sama jaga kesihatan badan kita, okey? Itu pesanan dululah pagi-pagi ni. Dan untuk anda semua, ini adalah berita baik jugalah untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, untuk abang-abang kita yang mana baru je habis belajar deh. Tapi ada lagi pinjaman PTPTN ni. Lusing lagu mana nak bayar. Ada hak mana lepas ngaji boleh kijo selalu, tak apa deh. Ada hak mana lepas ngaji tak boleh lagi kerjanya, masih lagi mencari ataupun gaji yang diterima masih lagi orang kata bawa-bawa lepas nak nyawa je. Jangan risau, jangan rusing sebabnya yang mana kita tahu semalam pembentangan belanjawan 2027 memberi kabar baik untuk peminjam PTPTN. Yang ini bagi penangguhan bayaran balik PTPTN bagi peminjam yang berpendapatan rendah bawah 2,500 ya sebulan lah. Ni menerusi belanjawan 2027 dan juga dapat menstabilkan lah kedudukan kewangan graduan pada peringkat awal kerjaya. Baru-baru mulai kerja dia, banyak lagi kerja lain kita nak fikirnya, nak bayar go tu, nak bayar go ni. Jadinya Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim katanya skema bayaran berasaskan pendapatan ni mencerminkan keperhatian kerajaan lah terhadap kemampuan kewangan golongan muda yang mana baru mula-mula nak kerja lah. Dia langkah ini melunaskan apa yang cuba dibawa selama ini, iaitu penangguhan semula bayaran melihat kepada kadar kemampuan dan juga pendapatan graduan lah. Yang mana boleh sahaja nak bayar serendah RM50 sebulan pun tak apa. Asalkan kita ni bayar. Hak penting sekali bayarlah. Bila dia ada tunggakan lama-lama berbulan-bulan, inilah yang menyusahkan pula lah untuk diri kita sendiri nak menyelesaikan balik tunggakan PTPTN yang sangat banyak itu. Jadi kita selesaikan awal-awal, biarlah RM50 sebulan pun, asalkan kita dapat menyelesaikan pinjaman PTPTN kita, okey? Dan kalau dah pinjam tu kenalah bayar deh. Nak lagu mana muka kita pinjam? Nama apa pinjam? Kalau sayang kita berhutang dengan kita RM50, kita marah kalau kita tak bayar deh. Apa toh lagi beribu-ribu? Jadi kena ingatlah belaka tu ada tanggungjawab kita sebagai peminjam ia berhutang lah, okey? Dan untuk anda semua, lepas ini kita nak masuk melangkah di jam yang ketiga. Dan di jam yang ketiga nanti macam-macam lagi lah perkongsiannya yang Liz nak kongsikan untuk anda. Sambil-sambil dengarkan kami di Kelantan FM ni, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang mana Liz akan mainkan untuk anda. Antaranya lepas ini kita ada jugalah lagu-lagu yang mana lagi Hindustan pun ada juga ni.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Pembelajaran sepanjang hayat menjadi asas penting untuk memastikan penyampaian perkhidmatan awam terus relevan, responsif dan berorientasikan rakyat. Reformasi perkhidmatan awam tidak boleh bergantung pada perubahan struktur dan prosedur semata-mata. Sebaliknya perlu digerakkan oleh pegawai untuk terus memperkukuh ilmu, meningkatkan kompetensi dan membudayakan nilai dalam pelaksanaan amanah kepada rakyat. Pembelajaran sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM menjadi lebih menyeronokkan apabila pelajar diberi ruang meneroka teknologi pintar secara langsung yang menghubungkan ilmu dalam bilik darjah dengan pengalaman sebenar melalui program Caltech Fuel Your School. Inisiatif menggabungkan STEM dengan aspek keterjaminan makanan itu dilaksanakan di 15 sekolah di Kelantan dengan pelajar didedahkan kepada teknologi pertanian menerusi aktiviti penanaman sayur-sayuran dan peternakan ikan. Kelantan CTFC bertekad memperkukuh benteng pertahanan ketika berdepan Kuching CTFC pada aksi timbal balik suku akhir Piala FA malam ini. Keputusan seri tanpa jaringan pada aksi pertama menyaksikan peluang kedua-dua pasukan masih terbuka. Malah Kelantan CTFC bersedia sekiranya perlawanan berlarutan hingga penentuan sepakan penalti bagi merebut tiket ke separuh akhir. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia.